0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan, naskah karya S. Sukandar, panutur catur Pangrekasora, Bah Damis. Jamu tetes Alpa Propolis, lanong herbal murni, 100% propolis asli, kade ulah lepat propolis asli, anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpa Propolis.
3: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
2: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan bagian anu katilu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teh aya, nu jeletutanana kena 4

0: Anu tarawas penyawat seperti abdi nyacobian wae ku apa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Muhun bapa hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapa saatosna konsumsi alpa propolis janten tambah sehat, rezekina oge tambah lancar nya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes gitu.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Mbah Damis. Kalayan dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Tah eta teh eta kabeh oge gede pangaruhna pikeun bangsungna kahirupan makhluk nu aya di alam dunya. Gede pisan pangaruhna. Eta opat unsur teh anu memang saopoe ku urang ku makhluk nu aya di alam dunya cek manusia cek rongrongo godongan uteuk tong walang taga oge pasti bakal merlukeun kana eta opat hal. Atuh sajabana ti eta aya opat alam nu baris ditingsak ku satiap manusia nyaeta ciptaan nu maha kawasa. Kahiji alam rahim anu eta alam teh ayana dina jero beuteung nu jadi indung salapan bulan apana alam lahir alam eta sarua oge dagoneng di jerona eta beuteung teh aya nu hirup nyaeta roh hiji roh anu bakal ngawujud jadi manusia. Kadua aya alam dunya atau alam lahir. Katilu aya alam kubur. Saterusna mah alam akhirat anu bakal langgeng salawasna. Alam akhirat mah kasep. Aya alam dunya mangan sementara eta mah. Sementara urang deh salila urang digelarakeun keur hirup di alam pawenangan ieu anu boga pancen da eta pikeun ibadah ka nu maha kawasa. Anu musik balikeun urang sadayana ibadah urang teh ari pahalana nya pasti bakal karasa ku urang sarea salila ngalenggah ngalampah di alam dunya alias alam lahir. Terus saban-saban manusia anu rek digubrageun ka alam dunya eta teh pasti incu geus meunang disumpah heula berjanji heula urang teh dihareupeun Allah anu jadi penciptana sarata sanggeut aya kasanggupan ti manusia anu geus dinyawaan jah. Saterusna eta manusia teh baris digelarkeun ka alam dunya ngaliwatan ayana kalahiran tina rahim inungna eta manusia. Oge aya opat hal anu mangrupa janji atawa kontrak kerja lah mun aya nu cenah kontrak kerja. Urang teh ngalontrak di alam dunya teh matak tong sombong dan ge oge lamun kontrakna geus dicabut da kudu makawasa dek di mana urang cicing. Di kontrak urang teh. Kitu moal tetep di alam dunya mah. Aya kontrak kerja antara calon manusia jeung sang holik. Aya opat janjina teh. Naon wae atuh aki? Aya opat nyata kahiji jodo. Allah geus bade katangtuan yen setiap manusia teh dina umur sakitu cenah bakal ka anu bakal di anu bakal jadi naon bakal kumaha tah dina taun sakitu cenah bakal meunangkeun pi pamajikaneun lamun laki mun awewe pisalakieun pasangan hirup lah pokona mah. Eta mah aya nu parawan ka bujang atawa parawan ka duda atawa sebalikna kitu bujang karana bujang ka parawan tah eta janjina teh jodona tah pokona mah umurna sakitu taun tah pieuna teh cenah urang teh kitu aya nu model aki ieu aki geus 70 taun deui. Sedengkeun umur Rasulullah mah apan ngan 23 taun haratina nu leuwih ti umur 23 taun teh eta teh geus dibere bonus kudu maha kawasa. Naon atuh salila urang hirup geus dibere umur panjang? Naon atuh geus ku urang dilakonan? Naon anu ku urang geus diperbuat? boh kagorengan, kajahatan, boh kaalusan. Tah diimang-imang eta teh. Mata kumur teh ulah dimanfaatkeun kanu hal-hal anu teu bener. Sok eusian oge ku sidap sifat kahadean. Nah, terus senang keteh. Eta geus umur sakitu taun teh. Antara boga budak atau turunan, lamun anu berturunan, tapi aya oge anu teu boga turunan. Eta teh mun ditakdirkeun ku Allah. Gitu, yen jalma ieu mah cenah sanajan kawin kana kumaha oge, moal boga turunan cenah. Geus ditakdirkeun eta teh. Tapi bisa dipaksakan, ingus ayah guratan takdir tumha kawasa mah. Dikersakan, hapa seumur-umur. Eta geus diguratkan ku Allah SWT. Dah gitu. Ayana tu kurang-kurang, jelamah deh. Muranai doi anak, daldei adal anak. Sanajan ayana memang diusahakan supaya untuk lobat tingrandai boga anak. Ku pemerintah dijaga. Maksudna nyaeta supaya anakna teh aya ti loba teuing mah sararehat kageroh kitu. Beda jeung anu loba anak, apan teu kageroh eta teh. Da eta anak teh digubragkeun ka alam dunya teh memang eta geus diridsian ku Allah. Tapi anger inung bapana coba kariweuh loba-loba teuing anak mah kitu. Madak ya dimulah diatur ku pamarentah. Ayana masuk keluarga berencana kitunya. Boga anak dua cukup baik laki-laki atau perempuan. Eta hiji ikhtiar manusia ngaliwatan pamarentah supaya masyarakatna teh sejahtera harmonis. Kitu ekonomina oge cukup aman. Itu. Lajeng sajengna kumaha ki? Saterusna pati. Nah, pernah ya opat hal itu teh mangrupat janji atau kontrak kerja manusia jeung Allah nate. Tadi aya jodoh, tak enak kaduna pati. Pati huripna manusia geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Lantaran gumantung janji tur kasanggupan eta manusia dihareupeun Allah Subhanahu wa taala waktu di alam rahim. Tah kitu tah jalu. Aya jodoh, aya pati, aya bagja jeung cilaka. Bagja. Kabagjaan dipasihkeun ku Allah ka makhlukna estuning teu sarua. Aya nu diheulakeun. Aya oge anu dipaneurikeun. Kitu oge ukuran kabagjaan hiji jalma jeung jalma liyana tangtu moal sarua. Lantaran bagja teh ceuk manusa ka manusa. Urang kadang-kadang sok nganilai ka jelema. Wah, cenah bagja si anu mah keur mah kasep, beunghar, geulis. Boga kakayaan harta banda anu sakitu manggulang-mangguling. Ceuk urang eta teh. Ceuk anu hirupna ngarasa kurang. Cancang tuker diri nama nah bener eta teh. Bagja kulantan loba harta. Jadi ukuran kabagjaan teu bisa diukur ku harta banda. Sok ayeuna mah bisa karasa kurang oge. Aya oge, si anu mah cenah hirupna teh dipuh katingalina teh. Apan matak miris ka urangna oge, mangkarunyakeun mangwatirkeun. Hirup teu neut paeh teu hos kulantaran geringan atawa dahar sore henteu isuk. Watir cenah eta teh. Tah, ceuk urang. Ceuk mahna mah boa nikmatna kitu. Jeung aya kawajiban sesama hirup di mana urang ningali kapakiran kamiskinan di sakitar urang, urang dibere rizki anu leuwih sok atuh geurak mere mawe ka sasama hirup. Makana di dinya aya aturan kudu ngalaksanakeun ngaluarkeun sedekah alias sodako alias zakat. Pan ayah dinya teh aya 8 asnaf nu kurang diwajibkeun keur zakat, mere mawe, sedekah, sodako, infak. Da kitu aya aturanana. Nah, keur jelema anu leuwih. Bahkan anu ngarasa kurang oge kudu ngaluarkeun tina urusan zakat, zakat harta, zakat diri, zakat fitrah tiang ngaranna. Kewajiban selaku umat Islam. Kaopatna nyata urusan cilaka. Tina bab cilaka, hiji manusia bisa diakibatkan ku dua perkara, Kasep. Maksudna dua perkara kumaha ki? Dua perkara penyebab orang cilaka deh, kahiji akibat pagaweanana eta jalma, contohna manusia anu bodoh, anu poho, anu balanga, jeung anu salah. Tapi dah manusia mah teu salawasna ini jalan kesalahan, pasti aya benerna. Da lain setan. Oge manusia teu salawasna aya dina bebeneran, da lain malaikat. Selalu manusia mah kadang nyeun kesalahan, kadang nyeun ka alusan. Dah gitu. Tapi lamun jelema anu balanga atau anu salah atau ngalakukeun kasalahan, akibatna apan tegebus kana jurang katungaraan jeung kacilakaan. Dupin muka dua. Nu kadua cilaka teh hiji manusia. Manusia cilaka memang geus takdir ti Gusti Nu Maha Suci. Anu tumiba kamanehanana anu teu bisa dihalang-halang, teu bisa dipikambu. Da sakitu kasebuna anan. Ieu hakikat bilangan anu kaopat. Tah, nu saterusna mah engke deui dina waktu saese. Ieu keur ngeusian jiwa jeung raga oge jiwa batin hidup supaya dina urang ngoning ngajalankeun kahirupan kudu sesuai saluyu jeung parentah agama jeung ulah mungpang kana parentah nagara alias dari agama. Kitu diantarana papatah Aki Gurnita ka Incu nungan hiji-hijina nyaeta Santana anu dina narima papatah TS Tuning Daria Nakranan.

hai orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih Pali mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura.
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya, berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
6: Pak. Iya.
5: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, usia
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya,
5: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

Asa sungkan pajauh jeung aki na nyaeta aki Gurnita. Komo bari jeung aya galagat nu teu hade mah. Kamelangna beki angot we beki namahan. Nanya eta wahing ku hantem di jujurung. Kapaksa santana kudu ngagugu soteh inditna teu make jalan gede mehna teh. Tapi malibir we mapai-mapai sisi kebon. Breh belah katuhu aya tegal pangangonan. Muning renang aya puluhna keurenya ratuan di eta tegalan teh tegal pangangonan. Ari santana ngajanteng heula sakeudeung nempokeun harita teh ngagorehelkeun deui kalakuan manehanana jaman keur budak keur leutik kacipta sukabungahna harita. Ungkleuk-ungkleukan tumpak tonggong muning bari diselang ku haleang tetemangan. Barudak baheula patema lanjeung pada batur-baturna. Antukna santana jadi kasengtrem hayang mulangkeun panindengan jaman keur budak baheula. Koloyong manehna kahanapeun dapuran awi geuk diuk bari nangkeup tuur. Lamun kieu mah samar bisa nepi kaya kieu mah ya duh. Sanggeus ngadeluk nangkeup tuur dina hanapeun dapuran awi. Korejat santana ngorejat caregedeg nangtung ret deui kalebah tegalan. Geus kitu gidig manehna init bre hareupeunana Kampung Depok. Tembong ngarunggunukna beki deukeut beki atra ka tembong parentul suhunan imahna. Tepati geugeug alias tepati karep culcel patarengangan eta lemur teh. Santana terus ngagedig malibir sisi lemur. Jalan nu disorang na geus mimiti mapai-mapai nu harieum ku tatangkalan. Malah beki lemet beki ditu teh. Tapi keur jongjon santana ngagedig ana cerita aya nu ngacerit ti bae hareup. Sora anak mani les-lesan kawasa anu mangih kasieun.

Aduh, munding meni padagi. Santana ngagero bakat tingkur wasro-wasna sarata tengal bakan dei pamolah. Curelatung! Manehna nyamperken kagigirin sakadang munding. Hai acidak! Terus timpuk miring ngahanta poceri sakadang munding. Ceku! Bajong sapu jagat ngahanca beteng na eta munding. Habok! Terus potong tunggal ngahanca beheng na. Dihanca noron kitu teh sakadang munding ukur ngecerek jaga gigir. Sekor, bari oe-oean. Eta munding ngeprehkeun amarah na. Kilak malik bari mata na buburi lengan harita teh. Mata munding buburi lengan. Susuruduk nubruk ka Santana. Ari Santana teu gugup cerelat Santana cingkrak hap-hap pindah. Diteruskeun loncat kana tonggong muning harita teh.

0: dan pasukunang hanca putelina sekor sekor sakadang muding nyegor deui kudupu eta muning ngedeprek harita mah muning harita teh ngedeprek sedengkeun santana geus ngagejerik deui kana taneuh sabos sakadang muning keur ugal-ugil rek nangtung santana rikat nyampe ka gigireunana urang ajar anjeun iya ngeulan potong tunggal ngahandap pundukna munding harita teh cekuk cekuk tajong sapu jagat nyayang kana kekemplongna munding sekor sekor sakadang munding seperti tadi kurempal kedebut ngajengjehe bahe ka gigir eta munding teh harita teh
1: nyai engal nying kah nyai aduh congai deui dieu nyai aduh engal nying kah nih ye munding bisi nyeruduk deui atuh ye aduh engal nying kah nyai ye
0: santana nyelang nyorowok heula ka anu keur nyangkorah dina solokan
1: engal engal engal engal engal engal engal engal engal mangpeung ieu muning kokosehan yeuh teu tiasa kang duh
0: nah teu tiasa kumaha tuh nyai anu keur nyangkorah teh mana horeng mojang mencrang mencrang ngoncang remot geboy aduh puguh we atuh da eta mojang teh kacida mencrangna nemalanana bari sungar sengirnahan kanyeri sabot kitu sakadang muning geus tepak deku deui rek nangtung rikat santana nyampe rek ngakempurkeun deui panarajangna tapi sakadang muning gancang naker malikeun huluna rek ngakadilkeun tandukna
1: rek ngakadil sia kurang ajar ya duh
0: surebat santana ngakacreng kana tonggong munding cidak cidak dua kali dampal suku nang hanca pucelina
1: ceku
0: tajong sapu jagat ngahanca bujurna kudupu bek dengan goler seperti tadi eta muning teh sakali ieu mah muning rada lida kokosehanana sesegora teu eureun-eureun bari tina liang irungna eta muning aya nu ngebul ciga haseup kawasna bae najan sato oge ari geus ngarasa kanyeri mah atuh sok jadi jerih atuh jadi jerih ari geus ngarasakeun kanyeri mah saperti sakadang muding harita dinanggeus nangtungna deui teh teu antaprah deui ngan peureunyeung bae kabur ku kurubutan ka jero kebon katangkalan sagala didupak dirumpak ku eta muding nepi ka larbah atuh harita teh muning edan sigana mah ieu panginten nyai muning edan ieu mah nyai ieu teh ye santana bari malik nanyakeun nyi mojang anu keur nyangkorah keneh dina solokan keteuyeup santana nyampeurkeun lalaunan
2: nuhun kang
0: nyi mojang nemalan lalaunan bari pupuringisan sora nameh teu kadenge dupi salira teu kuna naon nyai teh santana nanya deui puguh we nu kasep jeung nu geulis harita teh atuh
2: henteu
0: kumaha
2: dijalikeuh kang
0: pokna teh rada galab bari ngusapan suku na eta nyi mojang teh harita teh cobi atuh ningalan santana bari dongko rek nempo eta suku nyi mojang
2: ulah kang
0: nyi mojang ngahadangkeun leungeuna mung bari ningalan wungkul ieu mah nyai walon santana reuwas
2: geuning eta jiga nu rek ngaragap pitis kang
0: nyi mojang melong da moal dipencet atuh nyai ieu teh
2: ulah kang teu kenging kang
0: urang sasar uratna bisi aya nu milepat gera geuning eta sampean teh bukekeng baruh kitu
2: entong kang
0: nyi mojang kekepehan nolak lalaunan we ameh damang geurang ke santana nyarita nalirih karunya
2: montong cukup kang atuh montong kok kekejar mati api ima tuh
0: Nyebojang nyentak bari panona ngadelek ambek. Ih, gening meni gede ambek imanya. Santana ngagelenyu.
2: Atuh bedegong jeung Japilus dia tuh dia akan menjapilus pisan ieu mah duh meni bedegong pisan.
0: Nyebojang kurabeud baeud haseum. Urang ngali atuh tong di nu kotor atuh habatos nyai teu meni bejedug kitu ieu teh. Sorokan mah kotor atuh seueur untah.
2: Nyata suku teh bisa dilempangkeun ieu teh.
0: Sawios urang pangku ku Akang gera ye. Ku Kang Santana.
2: Yeuh ah. Narah teuing di pangku ku lalaki anu nu japilus kitu geningan. Lalaki anu anyar pinangih.
0: Nyimojang ngabidigidig sieuneun. Ari parantos na bade nyangkorah wae dina solokan. Bade nyangkorah kitu dina solokan teu teu sakamana-mana. Leuheung mun solokan teh henteu meyedug teu kotor sanajan solokan saat oge. Santana ngarenyu deui.
2: Nyemoal atuh.
0: Nyimojang nyentak bade ngarilak deui. Sok atuh gugah-gugah-gugah ku.
2: Keun ah, engke ah.
0: Har, kabujung datang deui ke muning edana.
2: Yang sieunan ari naon teh ah moal mungkin make jeung datang deui teu muning teh atuh muning edan ieu mah yeuh
0: Nyebojang kalah ka molotot sanes nying sieunan geurah sakedap dia oge bakal ngurunyung teu muning teh
2: alah sok atuh pangku atuh ah tapi awas ulah japilus cukal cekel ulah ngayap ka ditu ka dia atuh Kang yeuh
0: Nyebojang nguringis bari dua kliuk har na kumaha ari mangkuna atuh tekenging nyepengan mah nyai
2: ulah purunyus pokona nyekelna ulah nyekel anu lain cekeleunana tuh Kang mangku mangku wae tuh teh
0: Nyebojang nyentak kadeus miceun beungeutna ih atuh moal nyai lah dari Akang mah teu celanu ngadongengna tuh sok rada purunyus ngadongengna mah Akang mah henteu duh itu ngerido urang tangkon yuk aduh sing percanten ka Akang moal itu ieu Akang mah ieu moal lah Kang Santana mah punten atunya nyimasnya
2: sok atuh Kang aduh
0: teu asa-asa deui degeyang bae Nyebojang di pangku ti sorokan saat sok digorerekeun hanapeun tangkal waru supaya ulah kapanasan Nyebojang tarita teh
2: Terus

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sa poe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ning tinggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Reva gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya.
6: Mudah-mudahan bermanfaat
4: dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Tah, aitos kieu mah yeuh. Kada nyalse atuh Nyi. Kumaha urang urutnya nyainya? Diantep mabilih ngabareuhan gerangke. Nyi Mojang teu ngajawab kalah ka ngagadeud baeud. Purilak panona ngadila ka santan harita teh. Kumaha Nyi? Kenging? Santana keukeuh hayang mijit eta Mojang teh.
2: Tapi ulah tarik teuing ngurutna.
1: Moal atulah. Moal Nyai atuh. Garayam. Santana ngurut nyepengan kana dampal sukuna Nyi Mojang. Heug cecekolanana diurutan lalaunan, disasar urat-uratna anu misalah harita teh. Areret kana buah bitis nu sakitu koneng umyangna, koneng naena bari ngagelempong lirjak sisa jantung. Seblak. Ter.
2: Kunyunyud. Kunyunyud. Nui, nui, nui cenah.
1: Ketuga jantungna santana ngadadak motah, malah leungeuna oge make ngadegdeg saglarupa. Teu karasa deui garasar ngurutna naek kana buah bitis.
2: Pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek. Kurang ajarnya make naek ka luhur saglarupa ieu teh. Aduh. Teu aya di handap atuh. Luhur memuncangan uti jalikeun oge aduh. Make kadinya atuh.
1: Nyi Mojang ujug-ujug morongos bari ngejetkeun sukuna. Ih, kapan kada disasar atuh? Kada disasar urat-uratna Nyai. Santana ngabelehem harita teh. Santana ngabelehem. Teu beda ti doma eleh. Rei beungeutna eucuy beureum kaeraan. Atuh galasar leungeuna turun deui ka handap ngurutan cecekolan Nyi Mojang harita teh.
2: Nyanyi tata kedinya ta kanap kanap di kanap dekat tong terus kaluhur atu kanap kanap kanap
1: nya atu muhun cari kela ye dah mana naon atu akang oge sanes dupi nyai teh bade angkat kemana mulih di mana bade nyalira di tempat hara-haraun kia tu nya tempat anu sakit tu hara-haraun kia tu santana nalengteng maksud nama ngajakan ngobrol pikeun ngarengitkeun kaerana.
2: Mereka kebon.
1: Bade ngerasakeun naon ka kebon?
2: Di bibarang ku Bah Haji, Neang Mang Uca, jeung atuh pangneangkeun ka ditu. Neangkeun maksud kuring teh Mang Ucana.
1: Saterusna Nyi Mojang teh make kalah kanitah saglarupa ka Santana. Tebih kitu.
2: Tuh. Dina gumpukan itu tuh.
1: Nyi Mojang nunjuk ka kebon nu di pager teh itu.
2: Nya eta bajakeun we mirah nyari suku kitu.
1: Oh, mirah jenengan teh.
2: Meni talete nya lalaki teh ieu mah duh. Talete sagarupa karek we wabu.
1: Ulah babarian benuh kitu atuh Nyai.
2: Ngewa atuh da duh. Jung kang jung. Pangnyangkeun Mang Uca ari daek mah.
1: Mangga gelis, mangga. Santana ngabelehem deui wae jung manehna nangtung maksudna rek init
2: akelanan atuh keula atuh la keula
1: ongkoh piwarang init tapi kalaka mangkelanan ieu teh bade naon deui atuh nu geulis teh
2: geus nyaho kitu ka Mang Ucana
1: teu acan atuh sepuh panginternya
2: ah dan kolot-kolot teuing atuh pokona mah awakna mah jangkung jeung kuru jangkung begang pokona mah bukna rancung irungna rada rebeh. Oke bibir ableh Mang Uca teh tama we huntu tongar.
1: Oh, mun tos cekap lah mun sakitunya, mun sakitu.
2: Kelanan.
1: Naon deui atuh geulis?
2: Ari munding edana moal ka deui kitu.
1: Mirah ngarasa hari wangen moal atulah kapokeun ayeuna mah geura. Bongan atuh eta munding teboga ka era betayang ka Santana tekebat nyarita na kaburu ditempas manten.
2: Hayang kanaon?
1: Sumuhun
2: nyayang ka naon eta muning teh?
1: Nyimirah morongos henteu santana ngabelehem harita teh ne malanana ka nyimojang teh. Leos bae manehna init sajajalan manehna teu weleh nyarengeh. Ari ras ku kalakuanana bieu lucu ku paripolahna nyimojang nyaeta nyimojang anu barangasan. Najan sautak saeutik sentak porongos jeung gudad gadeud oge aduh atuh da puguh istinu geulis atuh kalah kamatak nimulkeun rasa deudeuh keur santana waktu harita.
0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan antos bagian salajengna. Emut dongeng Sunda Bahdamis, emut jamu tetes alpa propolis.
3: Bude, apaan tuh Bude?
4: Apa tuh Kris?
3: Yang barusan Bude tetesin itu.
4: Oh, ini alpa propolis.
3: Oh, buat apaan Bude?
4: Banyak manfaatnya Kris, buat ngejaga agar daya tahan tubuh kita kuat.
3: Wah, pantas aja Bude kelihatan seger terus, itu toh rahasianya.
4: Ah Kris, kamu bisa aja.
3: Belinya di mana Bude?
4: Gampang ini mah, bisa di radio atau di apotek juga udah banyak.
3: Bude, anterin dong untuk belinya.
4: Yuk, cus! Alpa propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona untuk memelihara daya tahan tubuh. Baca aturan pakai.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Is, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
1: Napangkeun sareng Ibu Sahid Ibu Damina Bu.
2: Ibu Imas Mentarsi.
1: Linggihan paling mana Bu?
2: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
1: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: Atos 63 tahun.
1: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
2: Panyawat diabetes.
1: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
2: Tos 10 sasi.
1: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
2: Kawitan teh 375.
1: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
2: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
1: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
2: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh tak acan
1: kumaha karawasna Bu selami pengobatan
2: asato ayah karawasna naon
1: ayona dilekenan nganggo naon Bu?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
2: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
2: 375.
1: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
2: Janten 138.
1: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
2: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
1: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
2: Pasok nguping di radio, pasok nguping ke dongeng.
1: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
2: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
1: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bunya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
0: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mr. Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, syariatna.
2: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis ti mantan Bapak.
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus, linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat liut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu Bapak mutah reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh tipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringanya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku Bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
0: Alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak.
1: Munda, sami darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seluruh perbuahanan.
0: Bapak pengguna anak seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal. Ya dilekenan Pak konsumsina.
1: Insya Allah gitu.
0: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes. Anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku Bapak. Ya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti Bapak gitu. Kebian lah ku alpa da ku Bapak oge ayah karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin. Pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang, atanapi?
2: Bapak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
2: Desa Cibenar.
1: Oh, desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
2: bapa? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
1: Mohon.
2: Tadi paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot teh lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit teh lepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh ka purma, barareuh jam teh rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
1: Salit deui.
2: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes genep teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Oh, leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: bade. 3 kalinya.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah geus hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanamet teh kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endangnya
2: nya
1: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu yahnya.
1: Ay, ngamama, ngamama sali.
2: Ay, mohon.
1: Dikirangan.
2: Nya.
1: Bapak Endang, hatur nuhun, mudah-mudahan majeng sehat. Salamina bapaknya.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae, Bu.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon, Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsai Kapi Dangken, acara Tatar Sunda di 102.4 BCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan. Ya, menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.

0: pamit lengit teh.
1: Cikaret batu bubut.
0: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh berarti teh?
1: Malak pegirung.
0: Malak pegirung ya?
1: Ya.
0: Mohon jantan maksana ku mah malak pegirung teh.
1: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
0: Eungap.
1: Ya.
0: Terus kana pernapasan ku mah?
1: Ya teh eungap we.
0: Eungapnya.
1: Ngangahe eungap.
0: Oh.
1: Ya sesak, sesak napas gitu.
0: Sesak napasnya. Tos sabar lama ya teh?
1: Ai hitungan mah 11 bulan.
0: Hampir setahunan ya?
1: Ya, hampir.
0: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
1: Kamana mani.
0: Oh tos kaitu kadia pangintennya.
1: Ya, tos kaitu kadia.
0: Mohon mohon mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah.
1: Karak sabotol kadua arek
0: ayeuna.
1: Ya kadua anu ayeuna.
0: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
1: 3 poe teh tos karaos ngemplong
0: irung
1: teh nya.
0: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
1: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
0: Malahan mah kulong boge nganggo bandal teh 3 nya.
1: Nya nyana. Eungap teh apa nganga
0: laras laras laras
1: aya nama alhamdulillah
0: sareng senang leutan nong propolis
1: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
0: laras sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten
1: 3 kali
0: sabaraha teh sakali ngaleut
1: genep genep
0: genep genep berarti enjing ya
1: nya enjing lohor jeung sonten bade bobo
0: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari
1: polip
0: polip nya
1: nya menurut dokter mah polip cen
0: alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleut nong alfa propolis alhamdulillah
1: ya alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
0: alhamdulillah
1: kawangkong eno bente
0: bentes deuing
1: nya eno mah
0: da kapade mah kot malegpeg nya
1: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
0: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
1: nya pilih eno sami
0: mohon
1: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cite tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
0: laras
1: alfa propolis ceng teh.
0: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
1: Nya sami.
0: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin. Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman gak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
5: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasakeun ku bapak?
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raweseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal landungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
6: Atau dua, bade tilu ayeuna teh.
5: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
6: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teteh.
5: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
6: Hai kawit nama, abi kekirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
5: Alhamdulillah.
6: Itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
5: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
6: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah
5: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
6: amin.
5: Polis Bapak jangan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
7: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
8: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
7: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
8: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
7: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
8: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
7: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
8: terus berkarya untuk negeri.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
10: Abdi Pak Kusman.
9: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
10: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
9: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
10: Tesma Aini tos 3 botol.
9: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
10: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu, jadi awas acan kawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu, jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mah intan.
9: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
10: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
9: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna alfa propolis. Bapak sahana minap?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
3: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut alfa propolis sabaraha botol?
3: 6 sabotol.
2: Kumaha apa karosna tos ngaleut sabot?
3: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
2: Bapak tos kemana wae kitu, Pak?
3: Ya acan kemana mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
2: Ngangge obat atau kangge naon?
3: Ngangge obat.
2: Kumaha karos?
3: Lah anger wae geuningan mung harita wung. Ungkul, terus ngelain mentah ya weh doi, karawas doi.
2: Jadi itu mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit ya ungkul?
3: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul ya teteh. Terus ngelain malah anger weh doi.
2: Obat alfa propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
3: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser weh doi, gitu dua.
2: Eta panyawatan naon panu di bumi?
3: Anu di bumi mah nyari tuur, yuk sirah, abdi mah lamung. Ah enakeun cen ayeuna teh henteu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
2: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu ta. Ada 24, RW 4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu ta. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
2: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA?
6: Bukan.
5: TSPA?
6: Bukan.
5: TESA?
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidintenna damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
3: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya, Cuk. Cobian gerak. Insya Allah, karaos enakin.
4: Tetes mata naon? Iya, tes, Cuk.
5: Tetes mata? Tes ma? Ah, ini, Cuk. Insya Allah, tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
7: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa, ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ya malambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we soka dokter
3: abis. Ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
3: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
4: 2, majang kadua ayana teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
4: Amin, amin, amin.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan,
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Ibu isinya sekarang berapa?

0: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya Bu ya?
0: Iya.
1: Beli yang kedua.
0: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama.
0: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
0: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
0: Pandangan kadang kabur juga ya?
1: Pandangan
0: lebur ya?
1: Pandangan kabur.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
0: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin, ya, amin.
1: Gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
0: ya,
1: pesan-pesannya.
0: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin, amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Asma ini, ya.
1: Betul. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
0: Benda asing.
1: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
0: Oke.
1: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
0: Debu sedikit
1: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
0: Yes.
1: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
0: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
1: secara normal
0: dan tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dipangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
5: 63 tahun.
4: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
5: Lah, ka mana-mana entos bosen.
4: Mohon, Ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten Ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Oh, Ibu tos teh sabaraha botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Da, Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus sungi bade bobo.
4: Ibu aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos Ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu
5: kesampaian.
4: Mudah-mudahan pidoa ati abdi saatnya konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis jangan
5: tuhun
4: sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
5: tuhun
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpa. Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak, tos ngaleut Alpha Propolis, tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayah nama Paranto ngaleut jamutatus Alpha Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abi teh.
2: Di sabaraha botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos aja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tet tes Alpha Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos kemana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu?
5: Hajah Anah Hasanah.
2: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT1 RW2 Desa Balegbeg.
2: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha bu kaosna?
5: Kaosna sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
2: Aya katarakna ibu teh aya ibu?
5: Aya saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
2: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
2: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu. Supados sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca transmeser Tesma Aini.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berai Happy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di hiji rumah sakit harita keur loba jalma gering ku rupa-rupa panyakit. Disebutkeun loba nu gering soteh, pedah ku waktu ayeuna eueuh kamar pasien anu kosong. Timimiti nu boga panyakit biasa nepikeun ka panyakit parna. Malah aya oge anu pura-pura gering. Siga harita, teuing kumaha mimitina, bah abu dibawa ku ambulan ka eta rumah sakit. Ngan cenah nurutkeun katerangan kula wargana mah, pangna manehna dibawa ka rumah sakit teh gara-gara sawan kuya atawa panyakit bisa naek teu bisa turun. Caritana cenah mah manehna teh naek kana tangkal jambu rek nyokot langlayangan anu leupas eleh diadu tur nyangsang dina eta tangkal jambu. Ngan barang langlayangan geus aya dina leungeuna, manehna teu bisa turun. Bisa turun soteh sanggeus tangkal jambu na dituar, sabab dibere taraja oge, tibatan daek turun mah, kalah bekin rekel, naek nepi kadahan pangluhurna. Di harita gejala panyakit bah abu, mimiti karasa tur panyakit na teh kawilang aneh. Sabab nu karasa kumanehna, sapopoe na teh hawana hayang bae naek. Malah waktu dibawa ku ambulan oge, bah abu mung asup kana jero mobil. Manehna tumpak mobil ambulan teh nangkel di tukang, bari satuluyna nerekel naek kana luhureun mobil. Waktu anjung ka rumah sakit oge, bah abu teh mugen mung turun tina luhur mobil. Dibawakeun taraja oge manehna teh keukeuh mung turun, kalah goledagoe sare na luhur mobil. Ku hal eta, kacida bingungna pikeun petugas rumah sakit. Timimiti satpam, suster, malah dokter oge geus beakeun ide kudu kumaha carana nurunkeun bah abu tina luhur mobil ambulan. Ari supir ambulan siga ngarasa keuheul ku polah bah abu anu embung turun tina luhur mobil. Sedengkeun harita mobil ambulan teh kaburu rek dipake pikeun nganterkeun jenazah. Atuh supir ambulan teh kadenge kukulutus. Aing mah kakara manggih. Aya pasien boga panyakit kawas kieu. Nah, panyakit nana haonnya. Aeh, manehna pan keur hees na luhur mobil. Cingan, ku aing rek diacakan digaruahkeun ku sirine. Sugan we murag. Cek supir ambulan, bari tuluy cet, manehna mencet tombol sirine. Atuh gaur harita sirine ambulan anu dipasang dina luhureun mobil teh disada mani matak torek kana ceuli. Bareng jeung sirine disada, kedebut harita teh aya anu murag tina luhur mobil. Korejat, supir ambulan teh harita ngorejat, tuluy manehna nonghol tina panto. Breh teh katempo bah abu keur ngarengkol, bari gerang-gerung siga aya kanyeri. Aduh. Mobil kasebelan. Ngareureuwas bae aing. Kalah murag. Jung harita bah abu teh nangtung, maksudna mah rek naek deui kana luhur mobil. Ngan untung harita teh aya satpam anu geus siaga. Kerewak harita bah abu teh ditewak, dipaksa sinaleumpang maksudna mah rek dibawa ka ruang IGD pikeun dipariksa. Bah abu harita teh teterjelan bakat ku umbung dirawat di eta rumah sakit, sarta kadenge harita manehna protes.
1: Keheula, nanaonan ieu teh? Dewek mah teu gering ieu. Nah, make dibawa ka rumah sakit sagala.
0: Ari pamajikan bah abu, nempo nu jadi salakina motah, manehna nyampeurkeun, gep kana leungeun bah abu, bari kadenge harita teh nyarita.
2: Abah, sing sabar sayang. Wayahna si abah kudu ditamaan. Si abah teh keur gering katarajang panyakit sawan kuya.
0: Di lelemu ku pamajikanna, bah abu katempo rada tenang, teu motah teuing siga tadi. Tuluy kadenge manehna ngomong rada kukulutus.
1: Nya, tapi abah mah embung dibawa ka rumah sakit. Siun bisi disuntik.
0: Ngadenge bah abu nyarita kitu, harita nu nembalan teh satpam.
3: Tenang bae bah, disuntik oge di rumah sakit ieu mah. Lamun pasien kabeneran keur sare, jadi moal karasana naon. Tapi panyakit model kieu mah, nunggeus-ngeus ge, jarum suntikna teh sagede curuk. Jadi pasien teh disuntikna oge kudu keur dina kaayaan teu eling. Ame teu karasa maksudna mah.
0: Jebeg harita bah abu rewas lain dikieuna. Tuluy ngadelek ka pamajikanana bari ngomong rada nyentak.
1: Tuh, bener pan Ian? Geus pasti abah teh bakal disuntik.
0: Horeng pamajikan Bah Abu teh boga panelah ma Ian. Harita manehna sorangan anu marengan Bah Abu ka rumah sakit. Teu lila kadenge Bah Abu nyarita deui, ti dituna mah usul.
1: Seug, Abah daek dirawat di rumah sakit. Tapi aya syaratna. Di kamar pasien kudu aya tatangkalan jang tempat sare.
0: Harita ma Ian teh ngahuleng. Manehna bingung ku pamenta Bah Abu anu keur katarajang panyakit sawan kuya. Anu gejalana teh Bah Abu hawana hayang bae rekel naek siga anu sieun ku taneuh. Malah lain mah Ian wungkul nu ngarasa bingung teh, tapi satpam oge ngarasa aneh ku pamenta Bah Abu. Teu lila pok satpam nyarita.
3: Tenang bae Bah. Pokona khusus kamar si Abah mah ku pihak rumah sakit rek disadiaan tangkal kalapa. Ke kuring rek usul ka dokter kapala. Sok aina mah geura dipariksa heula.
0: Bus harita Bah Abu ka jero ruang pamariksaan pikeun mastikeun panyakit nu karandapan kumanehna. Teu lila pamariksaan geus beres. Nurutkeun katerangan hasil pamariksaan, panyakit Bah Abu kagolong panyakit langka anu tacan aya obatna. Ngan cek dokter anu mariksana cenah pasien anu boga panyakit aneh model Bah Abu rek dijadikeun kelinci percobaan. Beres dipariksa harita Bah Abu dibawa ka ruang kelas 2 kamar nomor 5.
2: Mangga Abah kalebet? Tah ieu kaleresan aya keneh kamar anu tiasa dianggo sakamar kudua pasien.
0: Cek saurang suster anu nganteur nuduhkeun kamar nu rek ditempatan ku Bah Abu. Sub harita keneh Bah Abu asup dibarengan ku Ma Ian nu angkaribung ku babawaan. Di antarana Ma Ian teh mawa termos, bantal malah mawa kasur tilep sagala. Barang asup ka eta ruangan, kasampak aya saurang pasien keur ngaringkuk di kurubung ku simut kanel, mani buni ti semet dampal suku nepi kana sirahna. Sarta kadenge eta pasien teh keur kerek nyegrek, sare siga nu tibra. Demi eta pasien teh saurang pangsiunan kuwu anu nelah mah pada nyarebut wakuwu. Bah Abu ngareret sakeudeung ka eta pasien, tuluy nanya ka pamajikanana.
1: Mana? Cing bekem tah sungut anu keur molor teh. Gandeng bari nage. Rek ngadon molor mah di imah kitu. Ulah di dieu.
0: Ma Ian ongkoh-ongkoh wae manehna mah memere saranjang pasien jang tempat sare Bah Abu. Harita ranjang teh di amparan kasur tilep, teu lila pok Ma Ian nyarita.
2: Sok tah abahna, tempat sarena geus rapi. Geura istirahat. Sakeudeung deui rek aya dokter anu mariksa.
0: Ngadenge cek Ma Ian bakal aya dokter nu rek mariksa, Bah Abu ngahuleng. Teu ngendek lila kadenge Bah Abu nyarita semu kaget.
1: Kumaha? Baru rek aya dokter nu mariksa? Lah, nanaonan sih? Nyaho dewek teh tegering ieu. Hai, baruk di jero kamar teh rek dibere tatangkalan jang paranti dewek naek. Geuning eueuh. Teteh lah pihak rumah sakit teh ngabohong.
0: Ma Ian harita teh langsung nempas.
2: Keheula sabar atuh Abah. Pan Abah teh rek diubaran tina panyakit sawan kuya anu gejalana hayang bae naek. Atuh disadiaan tangkal mah Abah teh rek iraha warasna.
0: Diomong kitu ku pamajikanna Bah Abu morongos.
1: Ya, mana? Abah mah kajeun teuing balik deui ka imah. Ari kieu carana mah? Tadi cenah cek satpam oge di kamar teh disadiaan tempat paranti naek. Berarti bohongnya.
0: Ma Ian ngahuleng barang ngadenge Bah Abu nyarita kitu. Manehna mikir kumaha carana ngolo nu jadi salakina sangkan teu ngajak balik. Bari ngahuleng Ma Ian harita teh neuteup lalangit kamar, breh katempo aya lawang para anu kabeneran teu ditutupan. Atuh nyeh Ma Ian siri bari pok nyarita.
2: Yeuh Abah, tibatan hese-hese neangan tatangkalan mah. Tuh, mending naik ka ditu bae.
0: Cek Ma Ian bari nunjuk kana lawang para. Atuh nyeh Bah Abu oge harita teh siri bari neuteup lawang para. Tuluy kadenge nyarita bakat ku bunga.
1: Hai, nya geuning. Aya lawang para. Aduh, kabeneran yeuh. Suku Abah geus ngarei hayang buru-buru naek.
0: Dudung harita Bah Abu teh nyeret ranjang dibawa ka handapeun lawang para. Sanggeus merenah kalacat manehna naek kana ranjang. Jung nangtung pas pisan handapeun lawang para. Satuluyna leungeun Bah Abu ranggah kaluhur gep kana bibir lawang panto para. Teingku pinter tah Bah Abu teh bari luncat ngajol kaluhur plus asup ka para. Sanggeus Bah Abu aya di para, maian calangap bari tuluy ngomong jero hate.
2: Aduh, kumaha teh ari geus kieu? Mangkaning sakeudeung deui rek aya dokter anu mariksa.
0: Para mitra sadaya, teu salah pamikir maian, majar sakeudeung deui rek aya dokter anu mariksa. Bener we, harita teh aya dokter Lilis asup dituturkeun ku saurang perawat.
2: Wilujeng siang. Punten bade marios pasien anu tadi nami lebet.
0: Bari nanya kitu teh dokter Lilis nyamperkeun anu keur ngarenggol disimbut kandel nu harita keur kerek manisa segor.
2: Oh, ieu anu eudeur panyawat sawan kuya teh. Punten Pak, gugah. Pak, bade di parios gugah.
0: Cek dokter Lilis harita teh ngaguyah-guyah awak pasien nyaeta wakuwu. Polisi harita wakuwu teh udang. Tuluy manehna diuk, matana meletet ka dokter Lilis siga anu keur nyidik-nyidik. Aeh, Bu Dokter, kumaha? Ku kupingan teh abdi karaos panyawat sawan kuya. Ke, dupi ieu teh leres dokter. Panti payun mah nu sok marios abdi teh dokterna teh pamegat. Cek wakuwu, manehna ngarasa kaget ku datangna dokter anyar. Komo barang diponis boga panyakit sawan kuya mah, teu sirikna matana buncelik bakatku kaget. Tuluy kadenge dokter Lilis nyarita.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
6: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
6: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
5: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
6: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok dipijet, pijetan, enak mante gitu.
5: Entah ini teh, bapak di landongan ku
6: alpa propolis.
5: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
6: Di radio
5: cara ngangge-na kumaha bapak.
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
5: Ba-

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya,
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari
4: ya. Iya,
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya, iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Tuluy kadenya Dr. Lilis nyarita. Nepangkeun abdi Dr. Lilis spesialis sarap. Abdi ditugaskeun kanggo marios pasien anu katerap panyawat sawan kuya nu aya di kamar kelas 2 nomor 5.
10: Uleng waku harita teh ngahuleng ngadenge Dr. Lilis nyarita kitu. Sabab manehna teu rumasa boga panyakit sawan kuya. Tuluy kadenge harita waku teh nyarita. Yeuh, Bu Dokter. Abdi mah dirawat di rumah sakit teh sanes udur ku panyakit. Komo sawan kuya mah? Tapi abdi mah saukur bade niiskeun pikir. Nah, janten nu kedah diubaran ku dokter teh nyaeta pikiran abdi sangkan ulah seueur teuing emutan. Nya pangpangna mah ngemutan hutang. Dokter Lilis katempo kerung, tulipok nyarita rada teugeug. Tapi, Pak, numutkeun data anu katampi ku abdi, pasien di ieu kamar teh gaduh panyakit sawan kuya. Sedengkeun pasien mun aya bapa wungkul. Sok ayeuna mah dites heula naek. Tuh, kaditu kana luhur lemari. Lamun si bapa teu bisa turun deui, eta hartina si bapa positif sawan kuya. Sok buruk, geura naek. Awas mun teu naek. Yeuh, tempo. Dokter Lilis nyarita kituna teh bari nembongkeun jarum suntik. Atuh kontan waku teh ngareh nyag kaget. Sabab saumur-umur manehna can pernah nungharana disuntik. Kungsi keur budak oge rek disuntik cacar, manehna kabur menang saminggu teu balik ka

0: Imah. Atu disingsieunan kitu mah waku boteh. Daek teu daek kudu naek kana lomari anu aya di eta ruangan. Trekel, clek. Harita waku boteh geus aya dina luhureun lomari.
1: Cobi ayeuna turun.
0: Cek Dokter Lilis nitah turun ka Wakuwu. Ari Wakuwu dititah turun teh kalah ngahuleng. Tuluy we harita teh lengo, manehna nempo ka handap. Siak, beungeut napias. Sabab pangrasa manehna mah nempo ka handap teh asa nempo jungkrang. Hatuh nu tadina niat rek turun teh jadi ngarengkog. Demi Dokter Lilis, nempo Wakuwu kitu teh manehna langsung nyimpulkeun yen Wakuwu bener boga panyakit sawan kuya. Teu kalangke deui Dokter Lilis nelepon satpam.
2: Halo, security? Diantos di kamar kelas 2, ruang 5. Sumuhun, ieu aya pasien anu kedah dicandak ka ruang isolasi. Mung sigana nyandakna teh kedah direjeng.
0: Kebeg Wakuwu teh rewas lain dikieuna, manehna ngomong jero hate.
3: Aih, nah bet jadi kieu. Nah aing bet diponis boga panyakit sawan kuya. Jeung deui pasien di dieu teh, mun aing unggul.
0: Ret Wakuwu kamah ian tuluy pok nanya.
2: Ke, ari si Bibi saha?
3: Jeung keur naon aya di dieu?
0: Mayan bingung barang ditanya kitu ku Wakuwu. Maneh na ngahuleng bari sakapeung mata na ngadelek kana lawang para. Tuluy ngomong jero hate.
2: Aduh, kudu ngomong kumaha nya? Lamun terus terang yen sabenerna salaki aing anu sawan kuya mah, manehna ayeuna keur aya di para.
3: Embung turun.
2: Aing teh sieun bisi salaki aing direjeng siga ieu pasien.
0: Sanggeus meunang ti omongan pok Mayan nyarita ditujukeun ka Wakuwu.
2: Oh, kuring mah norek besuk, tapi ieu salah asup ruangan.
0: Kalayon Mayan teh init kaluar saheulaanan ti jero ruangan. Teu lilat ti harita, kurunyung satpam anu tadi ditelepon ku Dokter Lilis datang bari ngajingjing tambang. Sanggeus aya hareupeun Dokter Lilis, pok satpam teh nanya.
3: Mana pasien anu ngamuk teh?
4: Tong salempang Bu Dokter. Bilih aya pasien anu teu jejeg pikiranna sakarat mah, eta bagian abdi.
0: Kada hisat pam ngomong kitu, Dokter Lilis nuduhkeun Wakuwu anu keur nagog dina luhur lomari.
2: Tuh, pasienna keur diuk dina luhur lomari. Manehna kudu dibawa ka ruang isolasi. Sok sina turun terus bawa. Lamun ngamuk mah talian bae nya ku tambang.
0: Satpam teu talangke. Diparentah kitu ku Dokter Lilis, langsung manehna ngadeukeutan Wakuwu. Bari kadenge harita teh ngomong leuleuy.
4: Sok engal pa turun. Si bapa bade dicandak ka ruang isolasi. Ulah nolaknya. Awas mun teu daek. Tempo yeuh.
0: Cek eta satpam bari ngamang-ngamang pepentung ka Wakuwu. Atuh Wakuwu teh muringis. Tuluy nembalan arap-arap eureup-eureup.
4: Tapi kumaha nya ieu teh asa leuwang. Duh, asa leuwang pisan.
0: Najan kacida paurna, Wakuwu ngawani-wanikeun maneh tuturubun tina luhur lomari. Trut, Wakuwu teh turun satengah murageun maneh.
4: Atuh nempok itu kerewak Wakuwu teh harita ditewak ku satpam.
0: Tong bergerak. Awas, lamun motah di talian jeung sukuna sia. Kerewak harita leungeun Wakuwu teh ditewak, tuluy dibawa kaluar ti ruangan, bari satuluyna digiringkeun rek diasupkeun ka ruang ICU. Wakuwu ukur bisa pasrah, teu wani ngalawan. Tuluy manehna diasupkeun ka ruang ICU. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Abu nu harita keur aya di para bari jeung embung turun. Sabab manehna teh keur katerap ku panyakit sawan kuya teh. Siga na tita tadi manehna teh ngahep-hep we bari ngadedengekeun kajadian di eta ruangan. Cikikik teh manehna seuri.
5: Top, mere sia. Direjeung ku satpam. Emang enak. Bongan we di rumah sakit ngadon molor.
0: Lengo Bah Abu teh nongolkeun sirahna tina lawang para bari tuluy nyalukan pamajikanna.
5: Mana? Kadieu?
0: Mayan anu harita geus aya deui di ruangan nyamperkeun ka lebah lawang para. Tuluy nengak bari kadenge nembalan.
2: Aya naon abahna? Hayang turun?
0: Bah Abu ngantelkeun curug kana biwirna tuluy ngomong semunga harewos.
5: Ieu beuteung abah ku kurubukan. Hayang barang dahar. Cing, alungan roti kadieu? Rek didahar dieu bae di luhur.
4: Nah, Yan Surti, manehna boga pikiran bah abu salakina teh sieun dipariksa ku dokter. Nya kitu bakuna mah sieun disuntik. Atuh teu talangke leung harita mah Yan ngalungkeun roti. Gap ku bah abu tadi sanggap. Lep sirah bah abu nyurup tina lawang para teu katemponong hol deui. Sarta kadenge harita mah Yan nyarita.
2: Sok atuh si Abah mah kajongjonnya. Ku ema ditungguan di dieu. Marek gogoleran heula dina ranjang, teu kuat ku tunduh mama.
4: Goledag harita mah Yan teh ngagoler dina ranjang pasien anu kabeneran kosong sarta teulila keur kadenge kerek. Sabot keur kitu, kurunyung saurang dokter lalaki dituturkeun ku suster harita asup ka eta ruangan. Sigana mah eta dokter teh rek mariksa pasien. Sanggeus aya di ruangan, dokter nyamperkeun anu keur ngagoler anu harita kadenge kerek manis sesegor. Sakadapan dokter teh ngahuleng, telila pok nanya ka suster. Sus, cobi tingali data. Kunaon pasien teh bet jadi istri? Pan pasien abdi di ruang ieu mah pamaget sanes. Cobi dicek deui datana. Lain ukur dokter nu ngarasa kaget. Samalah suster oge harita teh katempo bingung barang kasampak anu ngagoler dina ranjang pasien teh saurang tangtungan awewe. Atuh pok suster teh harita nyarita rada asa-asa.
2: Duka atuh dok. Muhun abdi ge heran ieu teh. Kunaon pasien bet jadi ibu-ibu? Ari pasien anu pamegetna ka mananya? Pamitos uih kedah aya laporanana. Tapi parios mah parios wae dok. Hoyong terang ieu jalmi teh udur naon?
4: Dokter harita teh melong ka Mak Ian anu keur kerek bari sungutna calangap. Para mitra sadaya, sigana sajeroning sare teh Mak Ian ngimpi. Teu ngimpi naon, da kadenge harita manehna gundam.
5: Wah, ampun.
4: Dokter jeung suster teh pati ngararenjag. Kaget ngadenge Mak Ian walah wah weuleuh samodel kitu. Sarta kadenge harita dokter teh nyarita. Aduh, sus. Ieu pasien kedah enggal ditangani. Sigana ieu pasien teh aya gejala penyakit saraf. Upami diantep bahaya. Tiasa ningkat kana gejala penyakit lupa ingatan. Enggal nuhunkeun bantuan tanagi. Candak ieu pasien ka ruang isolasi. Ngadenge parentah ti dokter kitu, harita suster teh langsung nelepon ka satpam. Teu ngandak lila, kurunyung satpam anu tadi mawawa kuwu ka ruang ICU harita nyamperkeun. Teu talangke deui regejeng Mak Ian teh dipangku para mitra dibawa ka ruang ICU. Kabeneran Mak Ian sarena teh kacida tibrana. Nepikeun ka harita teh teu karasaeun manehna dipangku ku satpam. Para mitra sadaya, teu lila ti harita satpam anu ngagotong Mak Ian geus aya di ruangan ICU. Gubrag harita Mak Ian digolerkeun dina ranjang pasien di eta ruangan ngarendeng jeung wakuwu nu harita kasampak wakuwu teh keur ngamomoy selang oksigen. Yeuh, wakuwu ngalieu ka Mak Ian, manehna ngahuleng mikiran pasien anu anyar datang.
3: Aih, pan tadi ieu awewe teh anu besuk pasien lain. Nah, abet digogotong dibawa ka dieu. Gering panyakit naonnya.
4: Gerentes wakuwu kuniang manehna hudang jerut turun tina ranjang pasien tuluy nyamperkeun Mak Ian anu keur sare tibra bari kereknya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
8: Apa parja dalang parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
7: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
8: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang itu upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nembe sabotol abdi ge. Istilahna mun ada meser dari dan yang itu kang ojak jagun pisan. Terus karena mam ainar sepisan karena mam teh dah kamari masa teh acana ngalut jamu halpa poris karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Tak itu pak.
7: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
8: Alitas 73.
7: 73 tahun. Bapak, sate acana di landongan ku jamu tetes alpa propolis, Bapak kantos sama nawae?
8: Sering, Kak. Ngeser obat, herbal, teras, ya. Pak, disuntik, gitu, Kak, medis, Kak, gini, Kak. Mesti Kak Kuningannya diperios, gitu. Tapi, dah, gak ada perobihan, musah, kedap-sekedap, gitu.
7: Mohon. Bapak, ayo dan nuju diistiarkan nganggo landung naon pak
8: tenten obat alpa poris
7: pak Parja uninga jamu tetes alpa propolis di mantan pak
8: di radio cadongeng wayang pansada seban jinten wayang siang bengita ya be wayang gitu
7: alhamdulillah
8: dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh
7: alhamdulillah pak Parja ayah pesen teh kanu sanes kanu mana mungkin ayah dan nuju istiar pajawatna sepertas bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
8: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh penyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga, istilah nama nusok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nusah botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya dirawatkan dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tangi biasa.
7: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes alpa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
8: Amin amin amin.
7: Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
9: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf dan Bapak siapa?
12: Saprudin.
11: Bapak Saprudin?
12: Iya.
11: Alamatnya di mana Pak?
12: Jagapura.
11: Jagapura itu?
12: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
12: Iya.
11: Ini beli yang kedua Pak?
12: Kedua.
11: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
12: Sakit matanya merah.
11: Matanya merah.
12: Iya. Berlendir.
11: Berlendir.
12: Berair. Ya sakit lah.
11: Sakit gitu.
12: Iya.
11: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Ada perubahannya Pak?
12: Ada perubahan banyak.
11: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
12: Ya ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
11: Berair sekarang.
12: Iya.
11: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
12: Pak. Iya.
11: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
12: iya,
11: Pak ya.
12: Iya.
11: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
12: 67 atau 68? 67 mungkin.
11: Oh,
12: 68.
11: 68
12: iya,
11: usianya
12: iya.
11: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
12: iya,
11: ya.
12: Iya, iya.
11: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
12: Enggak. Asli.
11: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
12: Iya.
11: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0860
14: 102,4 FM
15: Radio
14: Pis Ciamis.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Kuniang manehna hudang, jerut turun tina ranjang pasien, tuluy nyamperkeun Mak Ian anu keur sare tibra bari kerek nyegrek. Retua kuwu teh kana tabung oksigen gigireun ranjang, manehna ngomong jero hate. Ke, mun teu salah mah irung aing tadi teh diasupan selang leutik. Naon maksudna nya? Ku aing teh kalah dimomoy, dage teh kana liang irung. Ari pasien anu ieu mah geuning teu diselangannya. Moal kitu dokter teh pohon. Cegua kuwu harita teh kana tungtung selang, tuluy nyanyahoanan keran tabung oksigen teh diputerkeun. Jeos. Harita kadenya aya sora angin anu kaluar tina tungtung selang. Sarta satuluyna bus harita selang teh diabuskeun kana irung maian. Aduh, kurubug maian teh ngagurubug. Tuluy korejat manehna hudang, kaget lain dikieuna.
2: Ay, nanaonan ieu teh? Di mana ari salaki dewek? Geuning si bapa aya di dieu.
16: Waku reueus oge, barang Mak Ian ngorejat hudang. Ngan wakuwu harita teh gancang ngantelkeun curuk kana biwirna bari tuluy kadenge ngomong alon.
3: Tong ribut. Urang teh sabenerna mah aya nu nyulik, terus dibawa ka dieu. Tah, ieu teh tempat tawanan. Tuh, anu buleud panjang eta teh bom.
16: Cek wakuwu bari nunjuk kana tabung oksigen.
3: Tah, jadi ayeuna urang kudu buru-buru kaluar ti ieu tempat. Bisi bomna kaburu bitu.
16: Mak Ian ngahuleng, tuluy kerung mikiran omongan wakuwu teu lilapok nyadita.
2: Har, pan urang tadi teh keur di rumah sakit lain? Nyana ayeuna bet aya di dieu. Moal ieu teh keur ngimpi mah. Cing ah, rek nyewit pipi, karasa nyeri teu.
16: Cletot harita Mak Ian nyewit pipina sorangan.
2: Au!
16: Jangan nyengir, kutaksiran manehna ngarasa nyeri. Kakara manehna yakin yen anu keur kaalaman ayeuna teh lain ngimpi. Para mitra sadaya, dua jalma nu aya di ruang ICU harita pating haruleng sigana mah keur mikir-mikir kumaha carana sangkan bisa kaluar ti eta tempat. Teu lila kadenge pok harita wakuwu nyarita.
3: Ke, urang teh babarengan di tempat tapi can silih kenal. Ngenalkeun atuh ngaran kuring anu nelah mah wakuwu.
16: Tuluy harita teh ditema ku Mak Ian bari nyebutkeun ngaranna.
2: Sarua atuh kuring ge ngenalkeun. Ngaran mah Mak Ian atawa aya oge anu sok nyebut Nini Etong.
16: Sanggeus silih kenalkeun. Dua nana harita ngatur strategi kumaha carana sangkan maranehna bisa kaluar ti eta tempat. Kadenge harita wakuwu nyarita deui.
3: Tah, ayeuna urang mikir kumaha carana sangkan kaluar ti ieu tempat. Sabab tetela urang teh ditipu euy. Puguh-puguh dewek teh jelema waras, hayo dibawa ka ruangan ieu. Manjarna mah ieu teh cenah ruang naon tetela? Ruang ICU, nya ruang isolasi. Jadi jelas urang teh diculik.
16: Cek wakuwu harita teh ngomongna siga nu heuh. Tuluy kadenge Mak Ian nembalan.
2: Nya sarua kuring ge asa ditipu. Komo kuring mah? Geus jelas kuring teh nganter nu gering. Hayo disebut-sebut kuring jelema gering sarta dibawa ka ruangan. Ngajar pisan nya. Nya hayu atuh ayeuna mah urang kaluar ti tempat. Cing tempo heula bisi aya nu nempoan urang.
16: Ketayap harita wakuwu jeung Mak Ian nyamperkeun panto eta ruangan. Tetela panto teh teu dikonci. Tuluy harita wakuwu teh ngadeukeutan panto, maksudna mah rek dibukakeun.
3: Reket.
16: Harita panto teh muka saeutik. Bari satuluyna wakuwu noong tina sela-sela panto. Breh katempo kumanehna, aya saurang dokter dituturkeun ku suster nuju ka eta ruangan. Atuh lepi harita sirah wakuwu teh ngelok, tuluy ngagurubug naek deui kana ranjang. Atuh Mak Ian oge kagareuwahkeun, antukna manehna ge sarua, lumpat ti buburannya, tuluy naek deui kana ranjang. Wakuwu sanggeus aya dina ranjang, leungeuna uyup ayap neangan selang oksigen. Sanggeus kapanggih sup harita selang teh diasupkeun kana sungutna. Atuh harita wakuwu teh sare bari ngamomoy selang oksigen. Caturkeun dokter jeung suster harita geus aya di ruangan. Tuluy dokter teh nyamperkeun wakuwu anu harita katempo wakuwu teh siga keur sare.
3: Aduh, Sus, sigana ieu pasien teh ngalaman koma. Buktina ieu pasien teu acan eling keneh bae. Aeh,
4: Nyanaha ieu selang oksigenna geuning di momoy?
16: Cek dokter teh harita bari nunjuk selang oksigen anu keur di momoy ku wakuhu. Satu ieu selang teh dicabut tuluy diasupkeun kana irung. Kulantaran wakuhu teu ieu pingsan teu ieu koma para mitra. Irungna diasupan selang teh atuh harita gurubug wakuhu teh ngagurubug bari bersin. Wacih. Wacih.
4: Aduh. Nah, atuh pa dokter sok teung teuingeun.
16: Nempo wakuhu ti buburanyat hudang. Dokter teh ngarasa bunga. Dumeh manehna yakin yen pasien anu keur ditangani ku manehna teh geus bisa ngaliwatan masa kritis.
4: Tah, si geuning buga, Pak.
16: Kumaha aya keneh nu karaos? Ditanya kitu wakuhu teh kontan ngajawab. Aduh, Dok, sakieu mah tos longsong yeuh. Da panyawat abdi nu saleresna mah ieu teh ayana dina emutan. Jantannya kitu we lah. Emutan teh sering kaganggu ku ngemutan hutang. Tah saparantosna ngamomoy selang mah. Aduh, cek wakuhu harita teh bari suraseuri.
4: Oh, kitu. Nya nuhun atuh haritos rada longsong mah. Mung ari perkawis kaganggu emutan ku urusan hutang mah. Sigana teu aya pakuat pakaitna sareng pengobatan di rumah sakit.
16: Janten abdi oge moal tiasa masian resep. Margi panyawat emutan anu kaalaman ku bapa dina ilmu kadokteran teu acan aya lanongna. Tah, janten ku kituna wakuhu mah tos dianggap sae. Janten ayeuna oge tiasa mulih. Dibejaan kitu ku dokter, atuh wakuhu teh bungah lain dikieuna. Satuluyna manehna hudang, kolesed jut turun tina ranjang. Tuluy init murupanto. Bari teu poho harita teh, manehna nganuhunkeun ka dokter bari permisi.
4: Aduh, nuhun pisan Pak Dokter. Abdi berarti tos aya nya.
16: Mangga atuh Pak Dokter, Bu Suster dikantun. Memeh kaluar ti ruangan. Harita wakuhu nyamperkeun heula Maian anu keur pura-pura sare bari ngegel selang oksigen.
4: Satuluyna harita wakuhu teh ngaharewos ka Maian.
16: Tah Maian, dewek mah geus bebas euy. Tangke Maian, lamun hayang bebas siga kuring, lamun selang dicolokkeun kana irung, bersin tuluy hudangnya. Mudi ajak nyarita harita teh, katempo matana meletet saeutik bari tuluy ungut. Atuh sanggeus kitu mah leos wakuhu teh murupanto, satuluyna kaluar ninggalkeun ruangan. Ari dokter jeung suster harita teh nyampeurkeun Maian. Kasampak harita Maian teh keur nangkarak bengkang. Matana peureum sarta sungutna harita teh katempo ngamomoy selang oksigen.
4: Kadenge harita dokter teh nyarita ditujukeun ka suster.
16: Suster, pasien anu ieu mah teu kedah dioksigen, cabut selangna.
4: Jeung deui naha atuh bet sarua jeung wakuhu nya?
16: Selangna teh bet digegel.
4: Diparentah kitu ku dokter, suster teh ngajawab.
16: Mangga Dok, cek suster ponok. Atuh satuluyna suster nyabut selang oksigen anu keur digegel ku Maian.
4: Lantaran Maian harita teh pura-pura sare, barang dicabut selang teh teu ngahesekeun.
16: Polonyon bae harita selang teh dilesotkeun tina sungut Maian. Ari panyangka Maian mah, selang oksigen teh rek diasupkeun kana irungna. Lumatak harita manehna teh, nungguan selang diasupkeun kana irungna, sangkan manehna ngagurubuk bersin siga wakuhu. Ngan didago-dago, selang teh teu daek diasupkeun kana irungna.
4: Atuh ngarasa kitu mah, Maian teh harita manehna ngomong jero hate.
16: Nahnya, geuning irung aing mah teu diasupan selang. Teu siga tadi wakuhu.
4: Aduh, kumaha carana ieu nya? Supaya aing saolah-olah kaget.
16: Di arep-arep ku Maian, harita suster teh ngasupkeun selang oksigen kana irungna. Ngan kulantaran teu daek bae diasupkeun, antukna Maian teh kalayan teu sadar manehna protes.
2: Suster, kunaon selang teh teu dilebetkeun kana liang pangambung abdi? Pan wakuhu mah tadi liang irungna teh dilebetan selang. Geuning abdi mah teu. Tos lah abdi mamual hudang.
16: Gepeng harita suster teh ngarenya gaget.
4: Dokter oge sarua harita teh manehna colohok. Nempo Maian ongkoh matana peureum tapi bisa ngomong.
16: Satuluyna dokter harita teh nyarita.
4: Aeh suster, ieu pasien teh siga nama pura-pura gering.
16: Piraku jelema pingsan bisa ngomong.
4: Ayo, hudang bu, hudang bu.
16: Cek dokter harita teh ngaguyah-guyah Maian. Atuh Maian teh aya jalan ko mementas. Barang diguyah-guyah si nahudang, koreja teh maneh nahudang. Satuluyna kolesed ka sisi ranjang, jrut turun.
2: Kumaha dokter, parantos di pariosna?
4: Cek Mak Ian hari tate ngomong ditujukan ke dokter. Toslah Bu Ulah seur saur. Keluar baik keluar keluar. Sugan deh nyawa jelema gering. Orang jelema waras. Cek dokter hari taku kulutus. Atuh dikitukeun mah Mak Ian teh teu talangke deui. Ngan koloyong bae manehna murupanto satuluyna kaluar ninggalkeun ruangan. Para mitra sadaya, caturkeun harita waku jeung Mak Ian geus ninggalkeun ruangan ICU. Atuh waku anu geus meunang sabulan aya di rumah sakit, kulantaran niatna oge saukur rek miiskeun pikir, atuh sakaluarna ti eta ruangan manehna tuluy bae minggat teu balik deui ka rumah sakit. Sedengkeun Mak Ian harita manehna bingung. Ari rek tuluy balik, manehna kudu ninggalkeun Bah Abu anu harita masih keneh aya di para. Ngan kulantaran Mak Ian sieun katewak deui ku satpam, antukna manehna nekad minggat ti eta rumah sakit. Sedengkeun Bah Abu, najan geus sabara-bara kali manehna dirayu ku Mak Ian sangkan daek balik ka imah, tapi keukeuh Bah Abu teh mugen. Cenah mah manehna betah keneh cicing di rumah sakit jadi penghuni para. Atuh nepi ka wanci ayeuna Mak Ian unggal poe teh bulak balik bae ka rumah sakit.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
17: Sareng Bapak Edi.
6: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
17: Di Sindang Palai Rahayu.
6: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
17: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
6: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
17: Moal gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
6: tangannya
17: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
6: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
17: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
6: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
17: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya. Uyeng nanti ya. Ayah wae gitu. Ngadangnya iklan di radio.
6: Muntah. Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
17: Alpha Propolis.
6: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi Alpha Propolis?
17: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual. Itu ayah nu paragel nanti gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya inulalinu teh araya puyangna udah menurun gitulah. Tapi nanti teh ayah sadayana kamari-kamari mah kene gitu. Asumai nih.
6: Mohon.
17: Bena alhamdulillah nih teh ayah nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
6: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya apanya?
17: Alhamdulillah gitu. Teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
6: Mohon. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua.
17: Mohon,
6: Bapak, kumaha penggunaan Alpha Propolis, Pak?
17: Sehari 3 kali, genep tetes, setengah gelas.
6: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak, uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
17: Di radio.
6: Bapak, bilih ayah pesan, kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar.
17: Anu geduh panyawat, ya, panyawat naon, we, mangga cobian ku Alpha Propolis. Karawasna lah, iya, pisan, gitu, ayah butosna.
6: Hatur nuhun, Bapak, pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
17: Amin, amin, amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
18: Assalamualaikum Bapak.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Punten nama Bapak siapa?
19: Bapak Sukedi.
18: Bapak Sukedi, alamatnya
19: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
18: Pakijangan Bulakamba,
19: RT Loro RW 5,
18: Kabupaten Brebes.
19: Kabupaten Brebes.
18: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
19: Iya, tetes mata ini, iya
18: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
19: Beli yang kedua, iya betul.
18: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
19: Hampir habis.
18: Oh, hampir habis.
19: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
18: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
19: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
18: Lihat orang ada dua.
19: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
18: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
19: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
18: mata
19: tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
18: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
19: iya,
18: bertahap
19: iya.
18: Ya, Pak ya.
19: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
18: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
19: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
18: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
19: Empat hari.
18: Empat hari udah merasakan perubahannya.
19: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
18: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
19: Ini ya betul sudah cocok.
18: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
19: Tidak mengada-ngada.
18: Asli gitu Pak ya.
19: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
18: iya.
19: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini,
18: ya,
19: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
18: Beli kedua botol ya Pak ya?
19: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
18: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
19: Iya, amin.
18: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
19: Amin.
18: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
19: Amin.
18: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
19: Amin. Iya.
18: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: mantra-mantra winulan sastra tinuwara panjiange ngawuwus nengi kanda purwantara
1: dupi basa purwa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: dupi tara
0: tara hartosipun kraton
1: yak daton opo hikitala
0: Karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih. Kejabi di Karaton Jonggring Salaka Karaton Balai Mercukonda Sawarga Maniloka Mayapada.
1: Toh, iya ini.
0: Yang Otipati Jiagat Nata Batara Guru, yang Pramesti. Ingkang sampun lumungsur saking Keraton Himawat
1: lajeng
0: saiki

0: Alah, tak gendong ke mana-mana. Alah,
1: ke mana-mana dengan gugubuk budak weh.
0: Oh, dai budak dituna di imah da pasyawai jeung anak kucing.
2: Bikeun ka indungna atuh.
0: Heeh.
2: Ka indungna bikeun.
0: Apa indungna geus maot?
2: Bikeun atuh ka indung
0: tereh. Heeh. Indungna maot katabrak eutreuk.
1: Katabrak teureuk
0: urang mah. Heeh. Alah. Oh, kumaha aing maraban anaknya itu usaha mah tu ah.
1: Oh, keur mah dironelan ku anak
3: teh. Abah.
0: Naon?
3: Ade ka mana, Abah?
0: Dek usaha, Jang.
2: Rek usaha.
3: Usaha naon?
0: Oh, atuh kumaha bapa we maneh mah teu perlu nyaho.
1: Nu penting mah barang dahar we anak mah.
3: Abah. Atuh Abah kawin deui, Abah.
1: Abah kawin deui kana genut kanya.
0: Heudeuk urang jabong. Iya.
3: Abah kira-kira na lamun Abah kawin ka Teh Nunung keur saeun?
2: Moal.
0: Sahana?
3: Teh Nunung.
2: Moal.
0: Teh Nunung mana da loba.
3: Bah, atuh Teh Nunung urang jalan cagak.
1: Oh.
3: Teh sagara herang.
1: Teh Nunung sagara herang.
0: Oh eta genut mah.
1: Genut.
0: Sarua.
3: Atawa ka Ibu Nunung Sinen.
1: Ah moal keur saeun
0: atuh. Ah moal daekeun ka Abah mah.
1: Darurupaan Bapak Sia.
0: Heeh.
1: Darurupaan Bapak Sia teh teu kasep.
3: Coba aya nu timuruan mah. Acawa ka Mas Yuning, Mbah.
1: Ah, moal keresaeun.
0: Wah.
1: Ya, najan geus putus ge da moal keresaeun.
0: Iya.
1: Pepotonganna geus sido di sakitu kasepna.
3: Abah, Abah.
0: Naon?
3: Ujang hayang disunatan, Mbah.
1: Aduh, watir.
0: Heeh, kayak geus boga duitnya Jang ya.
3: Sunatan. Nah, galain ku duit di sunatan mah ku peso.
0: Apan meureun Abah teh kudu muruhan kana nyunatan.
1: Kaparaji sunatan.
3: Atuh ku Abah keureutna.
0: Teu bisa.
3: Diajar.
0: Da kudu ka ahlina atuh.
1: Heeh, kaparaji sunat.
3: Hayang di sunatan cara cepriana. Cep Tia, Cep Rendi, Cep Rosa, Cep Dinar, Cep Bahiril, ujang ayang disunatan mah.
0: Oke, geus boga duitnya.
3: Ayo nya mah.
0: Ah, can boga duit, Jang.
1: Can boga duit ge geus boga rejeki.
3: Ari mah ka mana mah?
0: Pan maot.
3: Ari maot teh naon?
0: Maot teh dicana ku Allah.
1: Kuno kagungan.
3: Oh jadi Allah teh bogoheun ka emak.
0: Ya sia. Oh nya eta bapana.
1: Teh sadar burukan lain manehna.
3: Bapakna teh ngancrut wae pangnama pae oge teh nyeri hate.
1: Heeh,
3: boga bapa kitu patu teh mah.
0: Ulah diturutan Bapak Si Ajang.
1: Da eta main wae jeung inum
3: bapa. Jeung bapa, ujang teh sok judi, mah.
0: Eluh nya ah teuing.
1: Ujang sok nginum. Minuman keras.

0: Tuna lampah eta.
1: Tuh, iya ini.
0: Kacarios iya Astra Jingga sarang dawala.
1: Neres.
0: Anu nuju milarian Rama nanya eta Semar Badranaya.
1: Iya ini.
0: Ngaleos tanpa permios ini tanpa pamitin negara Astina.
1: Waloh, leres.
0: Astra Jingga dawala apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngalir mapai-mapai susukan. Bisip palit yun jadi kolot. Wow. Maklum usum banjir.
1: Ketenan.
0: Ya.
1: Akang.
0: Kemangihan Bapak Dewek. Oi.
1: Ah. Itu Akang. Nah kemana? Ayuh. Lai kemana Bapak?
0: Lai ngus. Kaitu ngus kadiu. Nanyakan ke Pak Haji Oman si Dodadi. Itu cina tepangi.
1: Oh gitu. Sabarani.
0: Nanyakan ke Apih Barjan.
1: Apih Barjan.
0: Duka cina tepangi apa?
1: Kak Toto Jabar gitu.
0: Naroskeun ka Toto Jabar, teu ngajawab.
2: Ya.
0: Teh Hajah Aang.
1: Borokan.
0: Di Salahaur.
1: Salahaur.
0: Di Serelek. Pak Ohim.
1: Pak Ohim.
0: Pak Oyen.
1: Pak Oyen.
0: Ditanyakeun teh teu cenah teu apa?
1: Olah, boa-boa.
0: Oh.
1: Ya, sugan ka Pak Haji.
0: Ditaroskeun ka Encep Entis.
1: Ka Bantis.
0: Ka Bapak Agus Lioban.
1: Bapak Agus Lioban. Kakang Pilot.
0: Kakang Pilot. Lapur cenah teu panggih.
1: Oh, lah kitu Akang.
0: Kalah panggih jeung anu anyar panganten. Anu bagere pakokolot.
1: Oh iya. Si Genut.
0: Si Cunihin.
1: Tataroskeun. Ka Pajingkus ta ka Sukamalang atuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 22 kali. Ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun nanggung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ge robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah, pido ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bisa, Ben.

0: Keur mah aing mah aya masalah. Neneangan bapa eueuh. Mangkana aing teh usum culik cenah bejana.
1: Power dihipnotis sa kan. Lain katur-katur teu hirup teh.
0: Katamah-tamah ku sira lain di heureuyan.
1: Untung teu akan teu baluas.
0: Da aing teh lain bolon.
1: Lain.
0: Asa ku naker-naker teuing ka aing heureuyan.
1: Lain make naker.
0: Masih mun ngarora kene sia teh da geus arincuan. Dikituan teh nu gelo lain sia teh.
1: Da teu rumah sabudak moranya.
0: Pada yang serikan tinggal rumah sep.
1: Ayo kalau ngajakin.
0: Kalau ngajakin. Abah yang kaya numpang iri. Saya cek kabinet-binet cek enggak sekarang lot ke macam bikin ke budak ngora.
1: Budak ngora. Yang lah. Ayah budak ngora.
0: Ayah enggak sekarang lot ke di gunyang ganjing terus. Iya teh ngalangawayang ge teh pisah taunan deui dulu.
1: Iya teh.
0: Duitna ge teh nyesa saperak-perak acan.
1: Ada da bakat kulila satah.
0: Pinter ieu nu hajat.
1: Pinter kumaha ari akal.
0: Pisah taunan deui hargana ge harga baheula.
1: Harga baheula.
0: Harga kadaluarsa teh.
1: Harga 2008 2009.
0: Heeh, pek pikir siling. Untung dewek datang oge ge sok. Dalam mun khianat mah gegeringan ya aing teh. Genah aing geus kumpul ge teh sadudulur.
1: Oh, loba dulur Kang.
0: Cing ke mah euy tong lalajo wae heuh ka raraul nu lalajo teh atuh ngarawayang ka dieu kabeh. Mapay sia urang ewang. Alah. Oh, sinen sia tilu-tilu di luar mun ka raraul ka dieu nya. Rame.
1: Kahayang teh.
0: Heeh. Alah sadeuleuk ewang mah kaueuh nya.
1: Ya.
0: Geunah hayu kumpul kieu teh seniman saniwati teh.
1: Asa loba dulur Kang.
0: Oh, mangkaning di dieu teh aya sangar, sangar juru kawih.
1: Sangar juru kawih
0: tapi oh, alhamdulillah ti disebut Barbandu Jawa Barat.
1: Leres.
0: Aya bantosan ngadukung. Nyitak ieu nyitak juru kawih da urang Subang urang Karawang mah genggerongna teh aralus.
1: Adah.
0: Sinden teh.
1: Sinden eta boro-boro sinden tukang oh. Ngaramet ge meningeuna tadi
0: dilangin. Tong boro mah ke jeung sinden nu geus jadi tukang ngaramet oge okay, titah ngawi.
1: Ngawi.
0: Eh teu ngeunahna na taku.
1: Ada lidahlina.
0: Alah. Oh da kudu kitu ke mah ka hareup ti mimiti dalang panayagan sinden teh kudu doktoranes kabeh. Dalang nonteh masih acara si Asep Sunanar SMP kita tamat.
1: Ah.
0: Baong keur budakna sia teh mah.
1: Kalina kabarukan.
0: Umur 17 tahun geus kawin sudah. Lain nurunkeun sakola. Eh kitu ke mah kaharep supaya naon? Supaya tangtangan nu bakal datang teh kajawab ku seniman. Tanu matak seniman morosot teh dilantarankeun latar belakangna pendidikanna kurang. Nya.
1: Ya.
0: Heeh. Jadi lain seniman anu morosot padahal apresiasi nu nonton anu naek. Nya nu ningkat.
1: Gelar ongkorana ongko.
0: Kitu. Dokter ongkorana ongko. Nya. Kitu doakeun ke barudak-barudak nu kaharep dalang-dalang teh sing leuwih kapake ku masyarakat. Dari akang mah moal lila deui.
1: Ari akan balila kana ka mana?
0: Apan ieu wujud teh dituntut ku waktu. Oh. Awak meureunan di hakanan mangsa, ieu diri diciwitan wanci. Tereh balik dewek teh.
1: Ah,
0: tereh ngagebleg jeung taneuh.
1: Mudah-mudahan mah panjang yuswa we.
0: Hoi, kahayang mah.
1: Masih kana diperyogikeun akang teh.
0: Masih kana diperyogikeun, heuh, kan bae daya turunanana. Heuh.
1: Oh. Aiku kitu teh apa?
0: Nah kitu. Oh, geus aik ku kitu teh mah terus-terusan dewek teh eta sanajan geus kolot kieu kapake da puguh sinen ge geus sabaraha hiji we anu geus lolos.
1: Geus sabaraha kali ganti
0: kan. Sabaraha ganti sinen mah da kitu awewe mah geuning bari kolot.
1: Oh, apan karena ge sengkaleng atuh.
0: Nah, awewe sengkaleng teh kumaha maksudna?
1: Lah jeung lalaki, lalaki cek paribasa lalaki mah bare butut-butut ge saeng tamakan najan geus bocor bisa dijual. Ari awewe sengkaleng. Jadi dibatas waktu nanti.
0: beda eti kaler masana jan saya yang kaleng tapi siap buki ampun
1: dah enak bahnya
0: jang
1: kulan kulan
0: oh temangihan bapak dewek teh
1: ah demi aloha kang
0: lapur aing kacuka dia gede tatanya mah tatanya aing teh
1: kang sabar adin tentu ayana bapak
0: ayak murni sabulan meun
1: eh nah tukang tata roskeun sugana tuh ah.
0: Ayo mimitina mencana reka cai heula dewek teh magrib
1: nya
0: wah nya da teu balik deui
1: wah di rabu keur
0: ayo dewek joker lah sasare udang-udang isuk-isuk na di teteangan teh isuk-isuk lapur pabeberang teh aya pas sasare weleh peuting leungit we nepi ka ayeuna teh pangih deui
1: bilih pada husum banjir akang bisi ka bawa palit
0: heeh eta kitu atawa meureun ah wah kuculik nya euy
1: ah kapur dihipnotis gini enak mah usum
0: paur aing ngomongkaning boyot lumpang nanti deh
1: karunya nanti gitu bapak
0: aing teh can mulang bisa can bisa mulang tarima kalau jadi kolot cuma tak di teteangan oge
1: enyaknya
0: tapi kasih gede kita heh dah burung palung bodoh gelo ge bapak dewek kita eh
1: ukur nyusahkan eka kolot
0: nyusahkan aiku gitu teh amat temelang nanti dah temelang sieun di garong batur atau di bega batur teh bapak dewek mah tara make erloji erloji acan
1: tara ka polos e bapak mah geuningan mah
0: baju ge aya nu mere teh kalah dibikeun deui ke batur
1: dibolikir we
0: make enong nah enongna teh kosong we
1: kosong bawa kantong tapi tara eusi bapak mah
0: heeh
1: beda beda jeung panayagan
0: mah bawa-bawa di lebah pahainya
1: tata roskan ya kang itu
0: non
1: ini tata roskan mah pilarian itu dan kayak gaya rantan nana meren
0: atau mah meren bapak aing teh kawin deui bagaimana pak kokolot
1: ya mungkin aing kawin deh pak kang
0: tepa penyakit nanti pahat pancep haji entis
1: ya mungkin atau emak ge kurang kumaha ya kang ah emak ge kurang kumaha dan bahan lebih ti emak atau
0: acan dah
1: abdi ke kabita ku punuk
0: acan boga pamajikan bapak ing mah
1: nah oh, acan oh. Gitu oh di dalam lakon ieu mah acan akan
0: suka acan
1: ampura
0: cing boga pikiran siling teh
1: oh, dari ka bapa teh make sarira
0: tah di dunya mah euy kitu demi wanci bakal pangih jeung karugian sing horeng nu kumaha nu teu rugi teh jalma anu iman jeung amal saleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran
1: eta
0: nya
2: demi wanci
0: nu kitu teh geuning laguna teh
1: oh eta kancing
2: satemena jalma aya dina rugi angin
0: nu kitu teh geuning
2: demi wanci satemena jalma aya dina rugi
1: teh waas
0: kada alah lamun dihaleangkeun ku ibu nunu
1: beres
0: oh cocok teh bari jeung semu ogo
1: semu ogo bari disaliksik mah komo
0: iya gara sok
1: bari disaliksik

0: teh aya kumeunah nya euy. Lah tah seni teh kitu euy.
1: Maha kan teh.
0: Aya nu ngaharamkeun kana seni tapi keun bae da eta mah selera meureun teu beuki.
1: Keun bae eta mah selera.
0: Keun bae nu teu beuki mah bener urang datang lalajo ge henteu.
1: Tong tong kaget urang mah selera.
0: Nya da eta mah sakur kana seuli, kana panon, kana irung, kana sungut eta selera. Lah di wawal-wawal oge urang daging domba aya teu beuki mah kalah utah.
1: Kalah olah bekang.
0: Nya.
1: Bener.
0: Oh, ieu mah keur kunu resepe.
1: Resepe urang mah
0: keun. Kitu teh. Dan naon da di dunya mah setiap ka jelema lobeun ka resep teu anggang cenah mika ngewa.
1: Betul, betul.
0: Nya sanajan ka jelema lobeun ka ngewa teu anggang cenah mika resep.
1: Ka resep.
0: Darasiko dunya teh mah beurang puting hudong hiji poe caang salah bener awe lalaki heuh.
1: Papasangan nya Kang.
0: Papasangan pan dunya mah. Ceuk dek oge nya.
1: Aya resep aya henteu bener.
0: Atuh ieu teh eta ngahibur panganten anyar we. Heuh. Siapa entis?
1: Oh nya. Kita ngaruat teh ke pangajian anyar.
0: Ai kawin geura geus tapi can bulan madu
1: menehna mah. Oh kitu akan.
0: Nya, keneh antep cenah ah. Lain di kebon teh.
1: Keun bae.
0: Alah, di kebon jengjing. Ya. Bila mana teh hudang dilakop cenah ke kebon jengjing. Alah, dilaminating. Tak kitu euy. Mudah-mudahan ka payun tiasa ditepangkeun deui urang teh nya heuh.
1: Amin, amin.
0: Alah. Kamaraana atuh seniman teh teh nya kararaul cenah ka dieu.
1: Lamun urang mah kararaul atuh ka dieu
0: resep. Oh, geung dek teh ieu.
1: Ngariung Kang.
0: Alah, Jang.
1: Lan.
0: Teu sangka nya Bapak Hajat penting ieu.
1: Naon teu sangka ku bari akan.
0: Oh, ka Gunturan Madu ka Urujuan Menyan Putih halodo da teu beurang mah tadi ngagebret.
1: Ngagebret, Akang. Di Bandung keneh ageung.
0: Di Bandung keneh deh kahujanan.
1: Ya, kulimis.
0: Ayo dongkap ka dieu. Alhamdulillah dijabah geuning ieu Bapak Hajat.
1: Sumohon.
0: Mudah-mudahan eh sagala rupina jeung rezeki-rezekina ka kapayun teh seueur nya.
1: Amin, amin.
0: Oh. Tah kitu urang teh cing jadi sejarah hirup teh.
1: Sumohon.
0: Di mana urang geus arareuweuh teh meureunan budak-budak teh oh baheula mah lalajo Pak Asep Sunanda.
1: Oh, nya Pak Asep.
0: Padahal dewek mah geus jadi tulang. Tah dewek jeung Asep Sunanar, dewek mah di dunya keneh Asep Sunanar mah geus jadi tulang, aing mah beuheung teuing di museum.
1: Buating di luar negeri akan mah Berlin.
0: Heeh, dewek mah. Kitu tah.
1: Nya Kang.
0: Numatak ayeuna mah cing aya gunana keur batur.
1: Keur ka
0: peuteung. Hoirunas anpa uhum linas jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka batur.
1: Sumohon.
0: Tah kitu.
1: Beres
0: Kang. Dina naon eh? Apa arti sebuah nama tanpa karya?
1: Tanpa karya betul.
0: Yang penting kita karya, gawe.
1: Gawe.
0: Naon eh, boh tina seni gumantung kena keahlian sewang-sewang.
1: Profesi masing-masing.
0: Nya, gumantung kena profesi na sewang-sewang. Batur mah pan nunyeun piring, nunyeun teko, pan kapake ku urang teh nyara rambung.
1: Heeh, bener
0: Kang. Hah?
1: Bener kapake ku urang.
0: Tak kitu, ulah ngejentul eueuh gawe ai dahar beuki, udud beuki digawe mung. Heeh, anu kitu teh patung.
1: Patung teh Kang nya.
0: Kudu dipeprek teh anu kitu teh.
1: Eta teh?
0: Heeh, tah si kedulna tah.
1: Nya.
0: Si Muntangul. Bae mah boga anak pamajikan mah pan kudu diusahakeun teh.
1: Bener.
0: Arijalu qawamuna ala nisa'i ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe aing ngaran-ngaran pamimpin mah kudu bisa maraban ka anak pamajikan teh heuh.
1: Bener.
0: Ngimahan. Ngimankeun. Nya.
1: Ibadah gede teh teu maraban anak pamajikan.
0: Ibadah gede panggede-gedena ibadah teh maraban anak pamajikan ku rejeki anu ha halal. Kitu teh euy. Ya,
1: ulahan Kang.
0: Nya, anjeun teh teu manggihan bapa dewek.
1: Demi Allah, Kang, demi Allah.
0: Lah, naon? Di mana siling? Di dia sisi walungan.
1: Karena
0: leangan bapak lain ngising. Juri, ya. Mun urang atuh diomongkeun. Keur ngahujeun atuh kitu nya.
1: Keur bae ku akang. Eh,
0: naon teh?
1: Moal pi hujan deui kitu.
0: Syah. La, naon kadegera? Naon deui tu? Naon ah? Kareueu sare. Tuh di hareup aya naon deui? Gusti. Meuni ngaleut. Bangsa naon eta?
1: Ler.
0: Mun asa didudu teh jantung aing. Nah, saya teh gereret heula atuh. Ya, Gusti. Hayt. Nah, aya jelema dihareup sugan apaleun. Ka mana jalan ka nagara Ajar Padang? Belah mana? Payun Gusti. Sampurkeun ku mana?

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu kaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Mending hati saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babaka Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur bapak teh silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawitan tetiasa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitan mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ka tos 20 kali, 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon, mohon. Tah, kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten nya Bahnya. Mohon kita saranti abdi Bah, Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat, kurang sami ihtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terminal, terminal, terminal. Yo, A, terminal A. Teh, yo, terminal ya, Pak J. Yo.
4: Abang, Antosan, terminal.

0: aduh salah. Om, aduh, om. Neng, itu pantas.
1: Sus. Di terminal, sus.
0: Aduh, ya. Habis terminal ini. Aduh, sok, mangga. Mohon, dilajeng.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Iya. Yeah.

0: pesannya di sumber air dulu, sekarang gak apa-apa.
1: Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai Taurat, Nasrani mempunyai Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te King, orang Majusi punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Ah, barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia. Maka dalam Islam, puasa wisol, puasa ngableng, apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil, isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversil satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat, itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, bersabda Rasul, man qara'al qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga, ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu, buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi, sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan, di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran.

0: menemani sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, "Mas Lahab, gini loh Mas." "Kenapa?" "Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja." "Caranya gimana?" "Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran." Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, umpet-ngumpet. Ngempet di rumah Nabi. Pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ngempet, ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, "Loh, kamu Lahab?" "Iya." "Kamu ngapain?" "Lah, kamu ngapain?" Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, "Innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib." Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan, kuntilanak, memedik, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini, "Masalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun." Orang mukmin yang suka membaca Qur'an adalah ibarat buah utrujah, baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, "Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Quran kamasalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun." Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Syiarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang, walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak. Kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, "Wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun." Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihana. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Syiarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik.

0: Ya, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salil hamzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hamzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pace kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qiraatul Quran, nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat, daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti, apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca. Tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, faztazharahu man qara'a al-Qur'ana faztazharahu, siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran, para ulama, para kiai, para ustadz yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. Sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg, yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara rukuk dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Nggak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya nggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya, untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat, ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi, seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami Al-Qur'an, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Qur'an menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Qur'an dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Qur'an, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abraha dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abraha, raja besar, dengan seluruh pasukan gajahnya. Berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi, Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim, kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib, Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat, dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama. Hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca lalu berupaya memahami isinya, yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca, tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, ramai kita dengan kita, lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan, diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, kata Allah, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran, kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya, hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya, tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50, ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran ho-oh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montennya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muqtasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran? Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya? Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bingung, bikin bingung masyarakat dengan fatwanya? Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma tidak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan, terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam menunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan, Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi sampai kepada tingkat nasional untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu, hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya. Sehingga pada suatu saat, boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba. Berlomba mengamalkan ajaran Quran. Sabiqun bil khairat. Berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya, Quran hanya mengajarkan aqimis sholat, dirikan sholat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara sholat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara sholat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa sholat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa sholat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa sholat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Quran. Yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian kalau orang berkata langsung saja memahami Quran, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan. Kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Loh, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilakan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling mengklaim, merasa yang paling benar orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung, ngambek. Gedean ilmunya sama ambeknya. Kadang-kadang, dah, saya kalau nggak jadi imam, nggak mau sembahyang di situ. Kalau enggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembayangnya. Wah, pokoknya kalau enggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-ngutik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih. Satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya, bisa RT. Satu usoli, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali, Jumatan, satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kunut bagaimana, Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang subuh enggak sembahyang. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Ini yang konyol, kadang-kadang khutbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Orang jadi khotib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus, adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai, yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar.
1: 102,4 FM Radio Peace.
3: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, Al-Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Quran ini, sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Sebab kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Quran yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Quran, bukan dengan mengemukakan teori ayat Quran kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa, Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis, dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, ialah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aratum Aisyah
1: su'ad." 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia, dan tentu ini keinginan kita semua. Wa mautas syuhada, dan menginginkan mati sebagai matinya para syuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Wah, ini sudah tidak duanya ini. Hidup mulia, mati syahid, dapat dua-duanya. Wan najata yaumal hasri, dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasyar, hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. Wa dhilla yaumal harri, dan mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang sangat panas. Wal huda minad dhalalah, dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Nah, ini keinginan semua orang. Kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia. Biar enggak kaya, asal bahagia sudah enak. Lalu apalagi? Matinya sebagai syahid. Kemudian di hari pengumpulan nanti mendapat keselamatan. Lalu pada saat orang lain kepanasan, kita mendapat perlindungan. Kemudian orang lain kebingungan, kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan, kata Nabi, resepnya fa'adimu qira'atal Qur'an, maka lazimkan, biasakan olehmu membaca Qur'an. Tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat, disuruh baca innallaha laghaniyun hamid, lidahnya berat, innallaha lampuniyun hamid, lampuniyun laghaniyun, jadi lampuniyun. Lidah itu kalau sudah berat, ya memang berat. Disuruh baca ya bani Israel, lidahnya berat, ya bini Israel. Jadi ya bini Israel. Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak, tidak ada istilah terlambat. Saya malu Pak belajar alif-alifan udah gede. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisanya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca. Lalu sugesti untuk memahaminya, tentu banyak ayat, banyak hadis. Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang yang berangkat untuk memperdalam, memahami agama? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqahu fid-din, mendalami agama ini, mendalami Quran ini? Harus ada. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran, kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Thaha ayat 124 sampai dengan 127. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun banyaknya harta, sumpek. Kalau sudah hidup ini terasa sempit, bagaimanapun luasnya pergaulan, tidak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung, bukan kerjanya tidak digaji, tapi kesempitan hati. Lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Rasul. Padahal ke akhirat kita baru tumben. Sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja, kalau tadinya kita melihat, tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di padang mahsyar nanti? Kemana jalan yang akan ditempuh? Kepada siapa kita hendak bertanya? Mana teman, mana istri, mana anak? Buta pula kita. Satu kesengsaraan yang merupakan puncak kesengsaraan. Dikala itu orang yang semacam tadi protes, Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dulu saya melihat, saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa. Saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang. Saya saksikan luas tanah, sawah luas menguning. Saya saksikan keindahan alam. Di dunia saya melihat Allah. Kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Protes dia, tidak terima dia. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, begitulah memang. Dahulunya waktu di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu, telah turun Al-Quran, telah datang agama, fanasitaha, tapi kamu lupakan dia, kamu lupakan Quran, kamu lupakan Islam. Datang ayat, turun Quran, turun agama, kamu belaga pilon, kamu belaga enggak tahu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan. Sebagaimana dulu waktu di dunia kamu telah melupakan ayat-ayatku, melupakan kitabku, melupakan ajaran-ajaranku, hari ini kamu pun dilupakan. Seolah-olah Tuhan cuma enggak bilang, mereka protes, Tuhan, kenapa saya buta padahal di dunia saya ngelihat? Kata Tuhan, kalau bahasa kita, lo rasain. Lo sih, kenapa dulu di dunia pura-pura enggak lihat? Kenapa waktu di dunia pura-pura enggak tahu? Kenapa waktu di dunia kamu lupakan Quran? Maka hari ini pun engkau kami lupakan. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'azabul akhirati ashadd wa abqa. Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan, kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian, tapi berapa hari? Paling lama seumur manusia 70 tahun umur kita, ya paling lama sebegitulah. Tapi siksa akhirat, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan neraka, asyaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. Dicarinya surga dunia, hidup cukup, rumah bagus, makan bagus, pakaian bagus, istri bagus, dengan menghalalkan segala macam cara, berpaling daripada kehidupan agama, lalu menginjak-injak Al-Quranul Karim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Di sini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Syed Muhammad Abduh. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di fakultas teknik belajar teknologi, ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di bidang kedokteran, ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran. Saudara yang ahli geologi, pelajari struktur kulit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anatomi manusia akan berakhir kepada Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Perut bumi mengandung minyak, timah, kekayaan yang berharga untuk manusia. Mempelajari angkasa luar bisa memahami musim dan menyelamatkan manusia. Mempelajari rimba belantara, teknologi canggih, akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman, menerjemahkan ajaran Quran lewat disiplin ilmu yang kita kuasai masing-masing, untuk kemudian bekerja sama bahu-membahu dalam rangka mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengawal keluhuran Al-Quranul Karim yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Qur'an, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: kampung Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap paraos kitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu mengukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam ayeuna mah mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: wae gitu. Kawitan mah.
2: Oh, kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantang 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol.
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus tengah hari, bade bobo, itu ayana bade ngaleut deui, Mak.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di ma angkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mah teh iya jadi jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, brother and sister, one blood, one faith.

0: brother and sister. Wassalamualaikum.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nah pikeun ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuwur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Dorong kujutan panginten nya.
3: Nya. Teu asa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mohon, sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminya teh 8 sasi.
2: Mohon mohon mohon. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintena setu aya cenanya
3: nya
2: leungit cenanya ka babu cenanya nya
3: kamari meni eda teh karaos teh
2: oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut apa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejun asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: leres. Dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat ya
3: tata? Tilu kali kemari mah
2: kanuk
3: iya tata. Ayo namanya tata semeningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
3: Tilu genep tetes gini sa dinten ya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali panggitannya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mame sare.
2: Berarti 18 tetesnya sa dinten.
3: Enjing-enjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nang biyen teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi we bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Tertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaralami, Ma?
1: Ah, tertigo malami. Tos wae ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun taragugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana kemana, Ma?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas kapapai we kitu kuma teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna, Ma?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesak.
0: Tino vertigo na kumaha, Ma?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan.
0: Ayeuna teh tos seueup sabaraha botol, Ma?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat na, Ma?
1: Tingawitan nanti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obati dok nganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, da sok nguping dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksianna mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpha Propolis. Pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpha Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu kaopat.

0: Urang nyarioskeun kaayaan di kebon anu sejen, alias di tempatna, alias kebonna Pak Haji Mugni. Harita teh Mang Uca atawa Ki Markusa ongkoh-ongkoh we jongjon ngabersihan kebon. Biasa kayang ning mencug, kokoret, jeung pepelakan. Dina kebonna milikna Pak Haji Mugni. Pak Haji Mugni harita teh. Maksud maneh nama sanges dibersihan jukutna terus dipencug sarta dikoret sakumaha biasana. Kebiasaan Mang Uca mah lamun keur barang gawe teh sok dibarengan ku kakawihan lagu-lagu Sunda. Saperti harita oge kitu pisan Mang Uca teh.
1: Lah. Aduh. Aduh. Nyanya lah. Dina naon kakawihan kieu teh lain boga sora alus. Tapi ya ieu mah nu penting mah supaya henteu cape teuing lah. Keune boga sora kieu oge. Lain penyanyi kasohor ieu dah ieu mah yeuh ngeukeur ngahibur diri bawa nama kitu. Lah. Geuranya pupuh pucung ieu teh. Da barudak ayeuna mah ting apal ting henteu. Kitu urang ngawih pupuh pucung sugan jeung sugan masih kene apal lagamna kitu. Ngandung papatah panadadeh kitu. Geuranya urang pupuh pucung ai pupuh teh ayat 17 kitu. Pupuh sunat ayat 17 eta teh. Nganu apal ku Uca ukur sabaraha hiji lah. Gitu pupuh pucung gadanya utamana jalma kudu rea batur kere sili tulungan api kenitip kenyadiri budi akal antaran papada jalma deh. Ngenahnya ngenante pemirsa. Hehehe, alah.
0: Bari jongjon ngored teh Mang Uca ngagereneng ngomong sorangan. Teu tinggaleun udu daun kawung mah teu weleh nyelap dina biwirna anu ableh. Digegel ku huntuna anu rada tongar Mang Uca teh.
1: Aduh, tobat la ilaha illallah. Mun dilenyepan mah eta rumpa ka lagu, nya kata-kata lagu teh. Loba bener na oge nya. Nya sumuhun gitu. Jelema mah kudu rea batur. Cek paribasa mah musuh hiji loba teuing sobat sarebu kurang kene. Taeta paribasa Sunda teh kitu. Kudu loba balad di batan musuh. Tah jadi jalma

0: ku Durea Batur. Maksudna keur silih tulungan silih titipkeun nya diri. Heeh. Da silih tulungan teh iwati jeung saha deui, piraku jeung satok mah. Jadi lamun silih tulungan teh lamun lain jeung sobat mah atawa baturan dek jeung saha deui. Kitu deui silih titipkeun teh apan jeung tatangga anu deukeut. Sok kitu. Jeung tatangga jeung nu deukeut heula apan. Moal kanulian, komo jeung nu pajauh mah. Misalna urang boga dulur jauh. Wah, kudu nganyang oge kudu jarak waktuna teh cukup jauh. Jeung dulur petku hinis mah. Apan lamun aya galingging panas tiris teh tetep we tatangga nu deukeut keur batur pakumaha teh eta heula apan. Nu mata kudu hade jeung tatangga ulah papanas-panas kitunya. Nya sumohon kitu. Itu kata uca. Aduh, urang teruskeun lah. Ieu garapeun masih loba keneh ieu. Lah. Aduh. Aya oge geuning kawih teh nyanyi keur barudak teh baheula mah kitunya. Di sakola-sakola dasar diajarkeun ku guru bahasa Sunda teh aya asmarandana, aya sinom, aya dangdang gula, aya kinanti, mijil megatru durma jeung sajabana-sajabana kitu. Papatah unggul apan eta coba mambatahan budak contohna asmarandana geura. Eling-eling amurang kali kudu apik jeung bareseka. Ulah odoh kapanganggo. Mun kotor geuwat seuseuhan, seueh geuwat kaputan. Kanu buruk masing butuh, kanu anyar masing lebar. Eta pupu asmadandana. Aya deui kinanti cenah kinanti. Kinanti jodohna kinanti dikitu geningan. Mudak detik bisa ngapung. Babaku ngapung na peting. Nguriling ka kalayangan. Niangan nu amis-amis. Sarupan ni ngambu buahan. Naon wae nu kapanggi. Hehehe, alah. Nikmatnya lah bari ngudud. Hehehe. Aduh, tobat la ilaha illallah. Asa nikmat ya hirup lah. Sarajan di lemur ogengnya gitunya, aduh. Hehehe, alah. Sugan-sugan we ngahibur diri we usha malah. Ucha alias Kim Markusa. Ini ngenalkeun aku adalah Ucha, Mang Ucha. Hehehe, alah.
1: Keur jongjon ngored jeung kakawihan, beubar teh aya anu nengor ku taneuh garing. Hampir kena kana sirah Mang Uca.
0: Ih, nari teh. Saha teh? Saha? Teu puguh anu maledog ieu tuh. Aduh, untung Uca bisa nyicet. Aduh. Batur keur jongjon teh saha ieu teh? Di mana baraya? Tunggu dak bedog kitu atuh tong ledemitan. Dor. Cah, sadar teh, nomor ledok teh, keluar oi.
1: Mang Uca, naon teh, nyoba nyabakan sirah na anu kena ku pemaledog teh ya. Terus tengah tengok kena rungkun-rungkun seliara. Anu ngarumpunuk, anu ngadumpuk di sabudulan eta kebon. Tapi waleh ewuh anu nemalan harita teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
4: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirtagaluh ke-38,
5: kembali Perumdam Tirtagaluh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh.
4: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
5: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
4: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
5: Hubungi Perumdam Tirtagaluh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763, Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
4: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagaluh
5: terus

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini iya. Yang kedua.
2: Yang kedua ya.
1: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah, ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
2: Amin.
1: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Aduh, tobat la ilaha illallah saha mangkelukna nya aduh. Ampun yang teu puguh aduh. Ngaran mae doga aing ieu mah aduh. Aduh. Wei. Wei. Wei. Saha da jelema? Coba tuh. Temongkeun sia lamun mangkeluk bener mah jelema sia teh lain setan. Kana ku aya kieu aya setan di aduh, teu puguh pisan. Aileun mangkeluk mah aduh. Woi, keluar setan yo, keluar.
2: Tapi eueuh nu nemalan Mang Uca geus tempat tempo ka ditu ka dieu kana rungkun-rungkun saliara anger eueuh nu nemalan. Saterusna Mang Uca ngahanca deui garapanana, ngahanca deui pagaweanana harita teh. Teu kanyahoan keur ngungku gue kitu jongjon Mang Uca. Belesur. Aya batu ngabelesur rek ngahaja ngajojok kana sirahna deui. Tapi Mang Uca rikat ngacilekeun jeung ngareneukeun sirahna.
1: Aduh. Aduh aing, aduh. Naon ieu teh? Cana sia. Kaluar sia kurang ajar. Lamun nyata mah wani tong nyumput sia kurang ajar yo. Aduh, sahanya aduh. Wah. Di tengah kebon ki aya nu heureuy kurang ajar sia teh. Sahanya aduh. Aduh. Aduh. Kaluar sia kurang ajar yo.
2: Cereng. Ngan sakelas pisan aya jalma anyar pinanggih nyampeuk. Nyeredeg nyamperkeun ka Mang Uca harita teh.
1: Ha ha. Ha ha. Naon teh? Hareun seserian.
2: Waduh, tong kaget baraya. Kuring aja datang ka dieu rek neangan anu ngaran si Nguca. Anu cena eta jadina jadi anjing baseuhna si Mukti. Si Nguca. Mane ate anu ngaran Uca, ah? Mane anu namanya ngaran Uca. Uca, Nguca, Nguca.
1: Bener? Ngaran kuring marek Uca. Sok disebut Uca. Hahaha. Rek naon kitu? Teu gogol teu angin. Ngadon rek mergasa kuring. Lamun aya perlu ye baraya. Nu pantes we atuh datang teh. Kumaha lamun mae dog dulain atuh sia teh? Duh, cecakan kuring ieu ampir-ampir keuna kana sirah sia lamun teu ngalegot jeung ngareuneuk masih kurang ajar sia teh deuh. Heeh, ngaran kuring teh Uca. Anyeun sia teh ti mana ieu teh?
2: Hahaha. Rek nyoba bae. Nyoba bae katenginasan si Laing Uca.
1: Lumayan ngoge euy,
2: lumayan ngoge euy maneh teh jeung eta awak meni begeng kitu. Meni jangkung kuru langkonyeng kitu. Waduh sugan teh bebegi hirup, bebegi kuma euy.
1: Wah, lamun ketembak angin oge ieu mah pasti bakal runtuh. Eunyeuh awak jiga kitu mah. Puguh aduh. Jelema kuring teh jelema sia kurang ajar sia, lain babagi kurang ajar sia.
2: Wah. Eta awak meni jangkung kuru kitu. Meni begung, begeng, regeng. Puguh we Mang Uca jol ngahayab panas hatena. Dihina ku jelema anyar pinanggih teh harita teh.
1: Kurang ajar sia setan di sia teh. Saha jeung di mana datang-datang jol ngajablog sangeunahna sia teh kurang ajar sia teh.
2: Ya. Kulo ngaran kulo si Jalut. Jalut monggo nenggolo.
1: Ah, teu perlu aing ah ngaran ka panjang kitu. Naon teh dieu?
2: Kula namanya si Jalut monggo nenggolo.
1: Aduh. Maka jeung ngomong nenggolo sarupa, turunan ti mana sia teh? Pasti tewetannya. Duh. Alah.
2: Nih kula si Jalut. Sobat, tahu enggak coba si Tohari? Anu geus ditundung. Ditundung oge dituding bangsat kusia. Nepi kaji kaluargan anak kinabagawen anakku Haji Mukti. Tak kula ngayenarek ngabebeken sungut sia-sia. Sungut sia-sia ngucak sekalian di pengkoran cokor sia goblok deh. Goblok sia ngucak.
1: Aduh. Nah, nuding-nuding kuding makajeng mirung aluar kenuding bangsat kesitu hari. Aduh, salah alamat datu baraya. Yo, situ hari deh, geus jelas-jelas bangsat. Bangsat situ hari teh deh. Hah? Yo, duit bayaran kuring sabulan geus dipaling ku situ hari. Loba saksina dulu. Loba deui kasalan-kasalan nu sejena sia teh situ hari teh tah. Hah? Anak itu mah sering oge sarua garong nang meureun deuleu sia teh.
2: Wah. Kowe ulah sok montong loba bacot sia ngucak. Terima deuleu baitungan ti dewek bari nyari. Wah, ayo. Ayo ngayeuna tong loba cerita. Tong loba omon-omon, no penting kurang gelut. Saha anu meunang atau anu eleh eta bener kudu ngarus samasakeun maneh. Kula ngabelaan sito hari anu geus ditunung teu jadi digawe dadi Haji Mukni. Tahe si Jalut monggo nenggolo. Jalut monggo nenggolo anu baris. Ah. Naon teh manglawankeun kana kanyari atena si Sito Hari. Balan kula eta. Bari nyarita kitu teh si Jalut terus nyebrutkeun parajangna ka Mang Uca. Kungirimkeun peureup anu bangbaraan ngajojo cukang irung sedengkeun peureup kencana rek ngahancai ka burung harita teh. Rasakeun hal. Tapi Mang Uca geus aya ga manehna ngakilak ngakilirkeun awakna bari miceun beungeut. Satangareuneuk bari narik suku kenca ka tukang leungeun kenca ka tuhu masang di hareup rek dipake ngelid lawan harita teh. Pah, ligas ngoge si ngucak. Kibet. Si Jalut nyerongat tuhu srog maju salingkah ngagunakeun jalan jero sarta leungeun kencana dipake mancing perhatian lawan sedeng leungeun ka tuhu. Nulihatkeun rek kagebug punuk ka kutengelan kepang anu tumerapna ka Mang Uca lain deui reuasna lantaran lamun nyingkahan punuk pasti oge teiga burung bakal kabeunengan kapaksa manehna ngakorempalkeun awakna rek nyingkahan paralajang lawan tapi dekatiten suku si Jalut geus ngacedak manten nyajang dina kekemplong Mang Uca harita teh. Puguh we manehna atuh harita teh ngaheungeuh Mang Uca teh karasana seueul bari ngagebruk nang kuban harita teh. Rasakeun hau sia ade SF wah iya.
1: Kurang ajar setan teh setan mah kaseueuh kiangeun. Aduh, untung aing diongkek. Aduh. Halah, mangkaning tadi teh duh geus loba barang dahar aduh isuk-isuk teh aduh. Mameh gawe teh aduh. Sagarupa di eta di eta di asupkeun aduh halah.
2: Mudang siang ngucak. Lain kegoreran kitu ngucak. Mang Uca sanajan seueul keneh maksakeun hudang bari sumenggir nahan kanyeri. Terus pasang kuda-kuda deui rek neruskeun deui patelakna jeung si Jalut. Aduh.
1: Ya, Manaya. Sakali deui kuring ngeceskeun yen urang teu hade di dibutan anu eueuh hubunganna. Boh ani ka boh kuring. Ieu geus kana kuhasutan leuleus teh. Kana kuhasutan si Tohari. Padahal nyata-nyata manehna teh si Tohari teh nu boga kasalahan. Jadi bangsat. Ceuk kuring mah yeuh hayu, ayeuna mah oge yeuh. Hayu ayeuna mah urang tepungan Haji Mukni. Ari hayang-hayang ting hayang apal duduk persoalan nu sabenerna mah yeuh.
2: Dah. Bah. Bah. Ah. Alah. Teu perlu badami-badami. Teu perlu badami, teu perlu ngobrol. Ayo. Pokona mah deuleuk. malah sages mengkoran sia dewek jeng Sitohari rek mergasa si Mugni. Si Mugni anu memang nges ngelakukan tindakan anu sewenang-wenang pedah manehna anu jadi pemilik eta perusahaan. Ayo sih, lamun aja nges pengkor aing rek terus deka bonus si Mugni. Anggur urang teruskan dari tarung sia. Kurang ajar kajaba lamun maneh geus ngeleken ngaing nungaran si Jalut monggo nenggolo. Hah? Nah, maka yang monggo nenggolo sakarupa mangana ngala sedeh. Hege cung mangala sedeh lah. Ayo, sor gerak lawanan deui. Hup. Iga. Hai. Ya. Naon sedeh? Awas gerak. Tidak kena.
3: Iya, sahabat.
2: Si Jalut kan yuskeun deureup na lubang baraan deka hancap beungeut Mang Uca. Sakali ieu mah Mang Uca tengah kiwar tapi metakeun dua leungeun ngagunakeun gerakan tapi kurang. Anu kurang-kurang nama bisa motongkeun leungeun nu jadi lawan. Tapi si Jalut teleh kesit manehna gentak narik leungeunna sarta necehkeun sukuna kana peuteung Mang Uca. Disusul ku peureup anu kencang ageduk kena kena pelipisan bari setengah luncat bari ngagunakeun tuur anu beulah katuhu ngageduk sarta kerna kana gadok Mang Uca atuh geus teu bisa disingkahan deui Mang Uca ngadanggeuna ka tukang bari ngoceak sarta nyeplotkeun geutih hirup tina sungutna nyaeta jeung tina irungna saterusna ngageblak ngajengkang nangkarak bengkang les bae Mang Uca kapaehan teu inget di alam harita teh.
3: Ayo sore hap asyawaja hap harasa gosa hap ya
2: Si Jalut ningali musuhna Mang Uca geus teu walakaya teh. Lain eureuh narajangna, tapi manehna bener-bener geus kasetanan maksudna Mang Uca rek disakaliguskeun, rek dipalastrakeun sarajan teu moal oge teu mati oge teu maot oge, minimal Mang Uca kudu cacat saumur-umur harita teh. Kitu maksud hatena si Jalut waktu harita. Tapi dasar Mang Uca masih kene kudu panjang umur di tangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Bareng jeung bodog si Jalut rek ngahembatkeun kana beuheung Mang Uca, teu kanyahoan ti mana datangna aya bayangan badan anu ngacurelat luncat sarta nacung leungeun ki Jalut anu keuna anu keur nyekel bodog teh. Tapi ka bodog teh kapecerengkeun kana bala bari leungeun kekerepengan teu bisa digerakkeun lantaran komper leuleus nu tayat tangan pangawasa. Rasa kena sia mati atau cacat sia Uca awas.
3: Iya, aduh, setan belang. Aduh, saat ini, ini tangan, aduh, sampai komper gini. Aduh, ini golok sampai mencelangkan bala, aduh. Sia itu ngebongohan, sia goblok. Asar jengkula ayana. Orang aduh jajaten tong di demitan deui sia.
2: Si Jalut amarahna ngaku kudu geus teu malire deui kana leungeuna anu nyeri keneh. Manehna nyuruntul jika badak edan narajang ka pamuda anyar pinangih geus kitu mah der wae patutunggalan antara si Jalut jeung si pamuda estuning ragot pisan harita teh. Tapi lila-lila masih Jalut ngarasa seber oge ku gerakan-gerakan nu jadi lawan. Sanajan ngorak keneh eta pamuda re tapi jurus-jurusna ngabahayakeun kasalametan jiwana si Jalut. Malah akhirna masih Jalut loba kabeunangan. Katingali tina irung jeung sungutna geus ngali ngaluarkeun getih akibat gempuran pamuda anu teu kira-kira kuatna.
3: Rasa kehalus out is ya aduh wedan aduh wedan saha sirang teh aduh kula sampai begini ha aduh
2: Gisilah tong kalah kaunur-unuran atau siga hayam lisung geningan? Andika mah pedah geus teboga siih. Ye, kuring mah moal ceraan jeung rek mateni kana geus teu wala kaya. Moal kuring mah. Hah? Gerowan atuh atur anjeun. Nuker nyumput dina rungkun teh, ha? Hayo gerowan ku anjeun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
4: Bapak, kantor terus ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, biraji dan nyetel hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
5: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
5: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
4: ada ngukeun naon, Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Payana bade mese ka kangge panyawat naon, Bapak ieu?
5: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin perkos rekan wae.
8: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
7: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya Cuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
7: Tetes mata naon? Iya tes Cuk.
8: Tetes mata? Tes ma? Ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata ngahilangkin atil kanu mata sareng mencegah tumor mata Cuk.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
8: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
8: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 0811-1260-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Adi si Jalut dikitukeun teh ku pamuda lain males narajang. Lantaran kawanina geus pasti ngulapes atuh ngoyopo si Jalut teh ningali tarungna tandangna eta pemuda anu sakitu gangasna. Saterusna manehna culang cileung peureng-peureng lumpat kejat ti pakalangan, lumpat sakulumpat lampet, ngakorobas kana wungkul saliara terus meleteng ka tegalan anu remet ku datangkalan harita teh. Aduh, titah diteang babaturan anjeun da apal kuring anjeun teh boga batur dina rungkun saliara nyumput keneh tapi keun bae teu nanaon. Aduh, jelema. Kana teu wala kaya teh geus hayang hampol ka cina pisan eta jelema. Nah, eueuh rasa kamanusaanana pisan ieu mah yeuh. Si pamuda nyampeurkeun ka Mang Uca anu keur diuk ngajogo weh bari ngurutan dadana dina deket dapuran sau nu aya di sisi kebon. Sanges deket salongkrong eta pamuda teh ngajak salaman ka Mang Uca bari ngawanohkeun diri sarta diuk jigireunana harita teh. Dupi ieu teh Mang Uca teh kitu Sun.
2: Alah, semohon ari nu nyebat mah ari nami asli mah Markusa kitu Sun. Aduh, mamang teh tobat la ilaha illallah. Aduh, dupi aden encep teh ujang sajenengan sareng gimana Sun kitu. Aduh, alah, gimana kawit kitu tah. Aduh, ampun alah, ieu mah barorah bisa ngawih keur kieu mah. Aduh, ieu irung nepi ka alah kaluaran getih. Aduh, pacampur jeung leho dia tuh. Alah, keur mangges umelan katambah katengel irung. Aduh, nyemplot keluar jeung getih. Aduh, punten ieu teh salila teh saha teh sareng bari angkat ka mana Sun ieu teh.
1: Oh, abdi
2: semohon dataya di nusa nih satu. Aduh,
1: oh, ari nu nyarebat mah Santana.
2: Oh, Santana gitu. Dupi kawit di mana ye encep aden di teh.
1: Ari sakawit mati kampung Pangligaran mamang.
2: Pangligaran, tapi hatunya rupina Pangligaran mah di kampung ieu mah.
1: Saterusna Santana nyaritakeun pamaksudanna. Maksud manehna teh yen rek nepungan Haji Mugni di Leuwi Nanggung. Kajurung ku panitah nyaeta akina nyaeta Aki Gurnita teh ya. Tah kitu mamang. Hayu bae teh ayeuna malah urang nepangan heula saitu teh nyimirah bilih ngantosan geura. Geus kitu mah Santana nyengkatkeun Mang Uca terus disangke setengah digoneng lalempang mapa jalanna satapak rek nyampeurkeun nyimirah anu keur ngadaguan dilebakeun kebon teh. Barang jol kalabah dinya kasampak nyimirah keur diuk we bari mencetan sukuna anu masih keneh nyeri urut ti jalikeuh teh. Ari nyimirah nyengkatkeun sirahna ngareret bari ngadilak ka Santana terus nyarita ka Ki Markusa alias Mang Uca.
3: Ari Mang Uca menilami-lami teuing geuningan. Aduh, mira geus kesal ngajentul di dieu. Hayu ah, urang balik bisi bahagi ngantosan geura engke.
2: Aduh, punten ye Mas, eta lah. Mamang teh nya eta ye teh lah, ampir-ampiran bobor karayuan geulis. Aduh, ampir-ampiran bobor karayuan kitu tah. Dari rewas kareuhnakeun puguh dieu teh.
3: Naya naon deui atuh kitu Mang? Abdi tepi warang nyusuran Mang Uca tadi teh teku bahagi teh. Aya naon eta, aya naon teu, aya naon asami ka? Teu karewaseun pisan ieu teh.
2: Wowo mamang teh. Tadi teh keur jongdon neng. Kerajang dan we mamang dikurat koret tu ditutu etamah mun di kebun anu mama haji gitu nu tuang rama datang jelema anyar pinangih ngaranna teh si Jarut naon deh lah pokok nama Jarut alah naon lah pokok nama nya Jarut bareng si Jarut gitu ta asa beda ngaran teh nya diga lain urang pribumi atama
1: ah duka bahu ayam dari gayana mati belah we tanda teh onya da Jarut Jarut monggo nenggolo kena alah aya o kena tepuk nama alah dah taman tu kukur tu angin neng dogan tawang we nyarekan lak-lak dasar kamamang teh bari ngahina katuang rama ngahina katuang rama tu teh tak itu tengenah mamang we tu dicarekan gitu matu lak-lak dasar nyasa terus nama darwe mamang teh patelak jeng si Jarut tapi wah da itu matung orang kene hatu da senengkeun mamang geus kurang tanaga ayah maklum umur geus kolot nya dek teu daek atuh kudu narimakeun baranda sa si Jarut mamang rubuh neng terus teling nya mas aduh nya satrasna kumaha mang ucap teh nyimirah penasaran terus tumanya deui bari maling redet deet bari ngelet ka santana harita teh.
2: Aduh ku stres nama ngan emut-emut soteh pedah we ka kuping aya nu hutet siga anu keur tarung. Nah ai peg teh si Jarut jeung ieu jeung si Aden yo si Jang Santana ku ragu tepatu tungalan ye mas. Anu saterusna naon teh? Anu saterusna teh manehna teh kabur eta mah. Ningalkeun pakarangan eleh jajaten ku ieu Jang Santana. Aduh, jadi mamang oge ngaturkeun nuhun kana pitulungna ieu teh ti Aden ieu teh. Da upami teu kabujeng aya Jang Santana, Jang Santana mah waduh, neng. Meureun mamang teh cilaka bakal ditandasa, kadang-kadang maka sapat da beuheung mamang. Kitu, bari mamang teh boga dosa nya, Mas. Teh.
3: Nya tos atuh lah da ayeuna mah tos pada salamet. Hayu urang mios deui atuh lah. Urang mios deui ah ayeuna mah. Supados engga tepang sareng Mama Haji Mugni kitu margi antos-antoseun atuh Mang eta teh.
1: Janten Pak Haji Mugni.
2: Samuhun Aden eta teh. Pak Haji Mugni teh eta teh kantenan atuh da pasti bakal ieu Neng. Bakal penasaraneun kitu haribangan ku Mamang kitu. Dupi Pak Haji Mugni teh saha?
1: Semula eta teh Pak Haji Mugni teh Ujang. Anjeunna teh nunungan Mamang. Tah ieu teh Ramana Nyi Mas Mirah. Tak itu ieu teh den ieu teh. Kimara kusa harita teh ngahe

0: bumi teh gitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alpa propolis alhamdulillah puyengna terus aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
0: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
0: Atos sabotol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
0: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpa propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah, ini. Ya.
4: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.

0: Kendilakna anu mawa panglet harita teh.
1: Sanes, naha pikeun naon ka Pak Haji kitu mah sateden ieu teh?
0: Abdi teh dipiwarangku pun aki. Abdi teh kedah ngadeuheusan ka anjeunna saurna teh. Margi bade didamelkeun di pabrik sereh kitu mah sateden teh.
1: Oh kitu, aduh. Terusan atu ayeuna tepang sareng mamangnya. Mangatu urang sareng lah ka ditu sareng mamang.
0: Bring bae tiluanana ari niti dinya. Ki Markusa alias Mang Uca dihapit leumpang na kuduaan nyaeta ku Santana jeung Nyimira harita teh. Teu katatur di jalan asa datang-datangna kana di jug-jug kabeneran Pak Haji Mugdi keur aya ditepas keur ngabaheuha ya biasa atuh. Keur ngadagoan Nyimira anu dititah nyusulan Ki Markusa anu memang tacan jol keneh bae. Rongnya pun datang ujug-ujug manco bae ka Santana. Ngerasa kaget atuh. Nah, Santana teh datangna babarengan harita teh.
2: Alah. Teh jeung aki hidep ieu teh.
0: Pak Haji Mugni nanyakeun. Oh, henteu mung abdi wae ieu teh Sun. Walon Santana mamanapan.
2: Ya patulah unggah.
0: Pak Haji Mugni ngahiap-hiap harita teh. Cucat tiruanana arungah. Ari Nyimira langsung ngageblus ka jero. Rek terus maluran sukuna ku beas cikur sedengken Ki Markusa jeung Santana dariuk ngarendeng hareupeun Pak Haji Mugni harita teh. Ngariung ditepas hareup dina deureunna ngawangkong Ki Markusa miheulaan ngadongengkeun kajadian tadi. Nyaeta perkara Nyimira diudag munding edan jeung tina perkara maranehanna-manehanna ribibutan jeung anu ngaran Ki Jalut teh.
2: Ay. Bener tate Uca.
1: Duh, teu pinoh damel Pak Haji teh. Kitu pisan.
2: Mirah.
3: Engkah. Aya naon, Pak?
0: Nyimirah nemalan ti jero torojol ka tepas. Temong sukuna geus dibaluran ku beas cikur.
2: Cenah dia udah kumuning edan tadi teh.
3: Semuhun abah, aduh tadi teh. Ambil-ambilan abdi teh ieu teh.
2: Duh, cenah naon?
3: Mung ieu we atuh ti jali ke.
0: Nyimirah nuduhkeun kana sukuna.
2: Aduh. Untung ka buru katulungan ku Santana meureunnya cenah bieu ceuk beja mah.
0: Pak Haji ngaragamang kana suku Mirah. Terus diusapan bangun deudeuh nakeranan atuh puguh ka anakan hiji-hijina.
2: Ari eta cenah Ki Uca kumaha mimitina ieu teh? Coba. Kumaha mimitina ieu Ki Uca ieu teh?
1: Kan kieu juragan ieu teh. Aduh. Alah. Aya nginum heula ieu Sun.
2: Oh, poho. Sok atuh jang sadana ka nya sakalian ieu. Urang nginum teh lah. Lalawuhna tuh ka dieu deu bawang ke mirahnya ka dieu nya ka tempas ieu. Terus kumaha ieu teh?
1: Abdi teh nunjuk kurang koren Sun. Semua di kebon Mama Haji. Eta mah ujug-ujug aya nu narajang ka jero kebon. Narajang atuh.
0: Walon Ki Markusa bari ngagereng-gereng ududna harita teh.
2: Aha. Tadina kungsi pasea. Kungsi pasea anjeun ha. Jeung eta jelema teh.
1: Ah, nemawi. Tepang oge nembe Sun. Mung sanggemna manehna teh wasana teh Ki Jalut urang Cigodeg. Da kitu. Ki Jalut urang Cigodeg Sun.
2: Ay. Buah-buah teman kitu mah kasalahan Ki Uca.
1: Anes Nun. Henteu teu nyalahan ye Sun ieu teh.
2: Maksudna kumaha?
1: Margi manehna teh nyabit-nyabit ka salira Pak Haji.
2: Aduh, nyebut-nyebut ngaran kuring. Oh, nyebut-nyebut ngaran kuring itu maksud nanti Ki Uca. Kumaha cenah?
1: Samuhun. Kitu we nyeuseulan nun. Aduh ka abdi make nyebutkeun si Tumang cenah. Si tukang leletak kuah bekas sagala atuh. Ka abdi teh kitu ada Ki Uca.
3: Leres nun. Aduh,
1: Sana sisi bawa di mana teh sana alasan gitu.
2: Duh. Ayah-ayah wahai ya mayu. Matak teka harati ya mayu. Duh. Bawi rawas abdi marupi nama ayah masalah sana si terbina mayu teh.
1: Semohon gitu. Kita panggil telaras pisan sakondi uningakan ku iya santana. Jadi ieu teh aya patula patalina sareng puntohari kieu tah.
2: Ki Markusa dari pisan nyaritana. Na kumaha kitu?
1: Eta margina apan tohari teh dikalubarkeun tina pademelan.
2: Nya. Apan puguh alesanana eta mah? Mae teh kan lain ditudingan wungkul tapi geus nyata. Aya buktina nyata sok babangsat wae sok papaok. Saya gawe dari dia teh.
1: Tah, kumaha lagi gitu. Situ hari teh nya mangaruhan ka nu sejen. Taras ngunak-ngunak panginteunna eta teh.
2: Wah. Dan puguh kitu atuh Ki Uca. Poa ieu mah anu sejen deui ieu mah.
1: Moal teh kitu atuh eta. Moal teh kayaknya loyogna Pa Haji. Margi eta jelema teh make sinir sampir ka abdi sagala. Panginten sangkanana mah manehna teh dikaluarkeun teh sito hari teh margi Pa Haji diojogna ku abdi.
2: Ah. Dikulalkeun sote apan bongan panjang koko eta sito harina. Lain karna maneh.
1: Pan kabeh oge apanya naon teh apaleun kejadianana. Sito hari teh sok babangsat. Aduh, memang laras cek kitu teh mah.
2: Pan gajih mana oge sabulan eueuh dicokot lain ku situ hari teh.
1: Semuhun atuh. Namung ayah dasar jalmi awon manah ieu mah ya. Dasar jalma awon ngadon ngepek ka abdi geuningan juragan ieu teh.
2: Tapi eta naon hubunganana jeung Ki Jalut nya?
1: Nyatang tos atuh. Puntohari minang sadaya kanunggaran Jalut. Margi sami-sami urang Cigodeg. Da kitu eta teh. Nyemurukan kumaha tu ari Pa Haji?
2: Bisa jadi atuh mun kitu mah. Aya wae imah nya. Kewe ayeuna mah lah. Pokona mah ka sakabeh pagawe di pabrik nu bogana kuring. Ayeuna mah kudu ati-ati. Saanunya ho upama manehna bakal ngajodag ka dieu. Pa Haji Mugni bari terus ngahuleng bangun aya nu dipikiran harita teh. Memang teu sarah-sarah teuing tulupan Ki Markusa teh. Kitu memang kenyataanana. Saperti nukung si disabit-sabit dina obrolanana tohari teh urut pagawena Haji Mugni. Karena gawean mah buburuhun. Alias rajin lapekan daekan cata getol ngan hanya kal si tohari teh manehna teh boga sifat anu kurang hade nyaeta sok daek cecermed alias ngutil teh cecermed we kana bana batur mimitina mah kitu we seutak saeutik nyokotna teh alias malingna teh kana barang batur nyaeta batur sapagaweanana istuning teu kaop bongoh. Kudu bae anu leungit, boh bako, boh duit meuliteundeun dina saku kampret, dikaitkeun dina paku di pangkeng pangsareanana. Nya eta nu babaturanna teh, babaturan sapagawean si tohari teh. Kungsi eta ge kapangih, tapi teu ujug-ujug ditindak. Ukur dipapatahan we sangkan ulah deui-deui. Sapoe dua poe mah aman, tapi katilu poena mah derde wae anu kaleungitan. Akibat perbuatan si tohari teh memang meureun geus adatna kitu malah ayeuna mah rada badag nepi ka duit bayaran Ki Markusa oge leudis kabeh tina hanapeun angelna geuda baheula mah kitu meureunan duit teh teu diteundeun dina loket atawa kumaha komo jajaukeun di bank mah baheula mah cukup dina hanapeun bantal lebar mah kitu tah di tempat pangsarean atuh puguh. Sapra kajadian kitu moal neangan judig anu teu ka deuleu tohari direntog ku sarerea tapi sakali ieu mah mungkir kekepehan si tohari teh ku kituna teu ditindak deui bae ngan anu sejenna diipat-ipatan
0: sangkan kudu lebih hati-hati dina barang teundeun sing arapik. Cata tohari dititenan gerak-gerikna sapopoe. Semet saminggu taya kajadian naon-naon, tapi teu salah carek babasaan. Wong becik ketitik, wong ala pasti ketara. Akhirna tohari ku sarerea kacerek, kacerek deleg ku sarerea. Manehna keur maling minyak sereh cina botol gede urut cuka bibitna. Geus kaluhan kitu mah taya hampulaeun deui, harita keneh tohari diusir ku Pa Haji Mugni sarta tina pagaweanana hartina dikaluarkeun alias dipecat. Kitu silsilahna mana pantas upama tohari ngunek-ngunek harita oge waktu Haji Mugni ngobrol-ngobrol di nubala teu jauh ti pabrik aya anu sasalingkeran ngintip ka Pa Haji harita teh. Nyaeta saha atuh nu ngintip Haji Mugni teh? Si Tohari jeung Ki Jalut sasalingkeranna bari nyerangkeun nu keur digarawe. Tadi teh waktu Ki Jalut bantrok jeung Ki Markusa, Tohari mah ngadagoan di nurada anggang ngan barang karuhan. Teu hasil dadakuna mah Ki Jalut teh dikerepuk. Terus duanana arinit nu dituju pabrik sereh Pa Haji Mugni sesuganan cenah urut dununganana aya di dinya harita teh. Maksudna nyaeta Pa Haji Mugni teh rek dimongohan ku si Tohari jeung si Jalut waktu harita.
4: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan. Antos bagian salajengna. Emut dongeng Sunda Bah Damis. Emut jamu tetes alpa propolis.
5: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi alpa propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
6: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: gentur kang tinutur gentra kang cinarita ngawiyosaken kawontenan daerah Madukara. Ieu daerah Madukara teh kalebet ka nagara Martapura. Pamengah Panawa Adipati Arjuna kalresan dina waktu sayeuna kasumpingan Resi Kumbayana saking jajar Sokalima. Alis malis melas melis leli kedeh pengandikana Arjuna Panengah Pandawa. Kunira kangandika kaulanun Kangjeng Rama unyuk sumanga putra Arjuna ngahaturkeun semahaturan rawuh kok unyuk panjenengan kaulanun.
1: Tasep
0: kaulanun kula semah pangabakti hidup ditarima ku dua leungeun kenca kacuho amasimpen pulungi ati pun dihing mastaka Arjuna.
1: Hong ditarima, Kasep ditarima.
0: Kalih nati eta tina non rupi ka kalepatan muga we ulah kirang malum pangresa.
1: Oh atuh sawadina. Kalot naon ngaranana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan anu jadi anak. Urang saling maklum jaro.
0: Atuh unyuk sumanga geningan kersa sumping dina waktus ayeuna teu aya ibarti tadina. Unyuk sumanga aya pikeresaeun naon pangresa Kangjeng Rama?
1: Kieu Kasep. Pangna ama dongkap ka dieu. Lain lantung tamuh laku lain lantang tanpa beja. Moarek di dinding kelir genang jeung siroka.
0: Leres kaulanun. Istuning ama teh.
1: Saperkara mah dek negerakeun rasa ka sono kanu jadi anak. Ngaran-ngaran bapa kanu jadi anak. Da geus teu asa ka anak batur istuning asa ka anak pribadi asa meunang ngabarejakeun sorangan ama teh Kasep. Komo bari jeung loba.
0: Ulah kieu dumeh ama aya di nagara Astina ama jiga beurat ka Kurawa
1: entah. Henteu ama teh Kasep.
0: Istuning ama teh jauh ku jauhna deukeut ku deukeutna kanu jadi anak teh kitu kanu gedenya ku gedena.
1: Kanu leutiknya ku leutikna, kanu lalakinya ku lalakina, kanu awewenya ku awewena, kanu pinternya ku pinterna, kanu bodohnya ku bodohna, kanu benernya ku benerna. Sanajan kanu salah oge ya aku salahna.
0: Leres kaulanun
1: kitu. Tah tina soal kanya
0: timul weh kalau terasa melang.
1: Heuh melangna bapa kanu jadi anak teh lain sieun anak diteungeulan batur. Lain anak sieun di roga hala deungeun tapi melangna kanu jadi anak teh sok sieun anu jadi anak teh labuh kulaku runtag ku akhlak hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna
0: bising ke kabejakeun anak teu bener cenah meureun didikan saha teteh goreng patut teuing kalakuanana panidikan komayana saha nu goreng panama leres kaulanun
1: tapi ku ama sanajan bari jeung jauh istuning kadenge anu jadi anak khususna Arjuna umumna Panawa nu aya di nagara Amarta ieu eueuh kabejakeun goreng jadi ama teh asa disirla Kasep asa disirla kanu jadi anak
0: leres kaulanun Kangjeng Rama
1: kuhal eta Kasep ama dongkap ka dieu teh heueuh nya kitu teh rek nguningakeun kajadian di nagara Astina
0: kumaha dina waktos ayeuna kaulanun
1: dina waktu ayeuna teh aya dina penang taingan Gusti anu kagungan jaro di nagara Astina teh eueuh kajadian naon-naon sabalikna kumaha kaayaan di nagara Marta
0: katutup pinu damel dina waktus ayeuna
1: nya
0: sami bae teu aya naon-naon istuning tiis dingin palipurna sepi paling towong rampog nu digawe simpeh kate kaum buruh kan teuripuh pratani sugih mukti anu dagang sami sugema dina waktus ayeuna
1: cacap memang eta nu dipenda ku amah jarok
0: leres kaula nun atuh sajabina ti kitu naon amah
1: tah atuh sajabana ti eta amah terek bebeja kana jadi anak Anger Prabu Suyudana dina waktos ayeuna teh parantos ngalantik deui hiji satria anu mingpin kasatriaan Gajah Oya ari ngaranna teh nyaeta Kalawisesa
0: saha kaula nu
1: Detia Kalawisesa ayeuna teh parantos diangkat kasatriaan di Gajah Oya
0: dupi eta jalmina urang mana
1: ai jalmana mah murid ama baheula anu dina waktu ayeuna teh aya di negara Hastina elmuna lain lumayan jaro
0: teu pino kaula nu
1: Emuna istuning saciduh mah teu sakecap nyata jadi ama dongkap ka dieu terek ngabejakeun. Sasat eta jelema teh ditanya ku ama cekeng kasep. Hidep Detia Kalawisesa. Naha kinten-kintenna upami ayeuna salira nampi murid bakal nampi? Ama teh sasat ngadaftarkeun hidep. Pikeun guguru ka itu.
0: Dupi elmuna.
1: Ari elmuna kieu jarok. Gerak rasakeun.
0: Leres kaula nu
1: ieu anu katangkep ku ama ieu.
0: Kumaha Kangjeng Rama?
1: Kieu denge. Ari eta elmuna anu kadenge ku ama. Ayeuna mah sasat ama terek nanya we kana jadi anak ka Ki Jaro.
0: Leres.
1: Ai Arjuna inget.
0: Naon kaula nu?
1: Ari ayeuna keur aya di mana?
0: Ayeuna
1: ya.
0: Ayeuna teh nuju aya di daerah Madukara.
1: Heukeun eta mah, tapi ayeuna urang hirup teh di mana?
0: Ya di alam dunya.
1: Ari asa di mana?
0: Aduh,
1: ta ieu jaro. Tangke ari urang de ka mana?
0: Jar meneng. Meneng Gusti Petengati Nir Ngejar meneng-meneng Gusti Petengati Nir Ati Nir Nir Kalimpu dan Mega Budara Awurlan Mega Putih.

0: Arjuna sakedapan boten nawangsu marganipun peteng penggalih. Nyaur di salebeting kobu, nyarita di salebeting werdaya boten kawdaling lisan. Nanging dangu-dangu Arjuna ngandika kawedang lilisan mekaten pengandikanipun. Aduh, Kangjeng Rama,
1: kumaha jaro?
0: Supados jelas sakali dewe kaulanun asa kataji ku ilmu anu model kitu.
1: Nyata ama datang ka dege kitu. Bakat tingkunya supaya anu jadi anak itu teh salamet dunia akhirat. Salamet lahirna, salamet batina. Tama teh nguping eta ilmu anu supik itu. Ras weh inget kaki jaro.
0: Jadi kaula teh
1: ta jaro teh ayeuna keur di dunya.
0: Leres.
1: Tat ai asa jaro ti mana? Asa Arjuna teh ti mana? Jeung ke di mana paeh rek saha datang saha nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon ini naon nu rek dibawa
0: kaula nun supados diuningakeun sakedik mah supados rada kahartos ku kaula
1: kieu jaro
0: yen urang teh cenah asa teh kieu aya kataranganna leres. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Asa ti Allah mulang kalah. Leres kaula nun Kangjeng Rama.
1: Tayeuna asa ti Allah.
0: Leres.
1: Apa kana asa tadi aya Arjuna?
0: Anu mawi henteu ama.
1: Tay eta bari dibejakeun. Lamun jaro boga teh kadek guguru ka eta jelema detia kalawisesa nya eta pasti eta asa urang teh bakal dibejakeun. Sedangkeun mulangna oge deui engke teh ti dunya teh kudu kaenya deui. Nya eta kana istilah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asa ti Allah mulang kalah. Tah meureun ayeuna teh jaro teh lain teu inget ngan poho. Lain teu apa ngan poho sabab kamari lain ayeuna ta eta alam anu kapopohokeun teh aya elmuna bakal dibejakeun dina waktu ayeuna
0: sahatea
1: ha anu dilantik ku Anger Prabu Suyana dina Galastina
0: nyaeta detia kalawisesa
1: detia kalawisesa
0: anu aya di Astina anu mah dilantik
1: nya.
0: Arjuna barang ngadang kasauran Resi Kumbayana. Bingah Amarwata Suta bingah kagiri-giri. Bingah Amarwata Suta bingah kagiri-giri lagi atinira. Midanget kasauran Resi Kumbayana. Kangjeng Rama asa muringkak bulu punuk kalayan bingah kungupingna kasauran salira panjenengan
1: anu matak jaro pangna ama datang ka dieu ti teh sorosot teh kumaha kitu barukana
0: leres kaula nu
1: dibelaan bedug subuh ama teh nyaring hayang geuwat ngabejakeun ka jadi anak meungpeung. Urang teh hirup teh kudu mangpang meumpeung. Meumpeung hirup, meumpeung jag-jag belejag. Aing ke mah geus sakarat teh kasaha nanyakeun urang. Ku ngarasakeun ka nyeri oge pan. Moal kuat.
0: Leres teu pinodama kaula nu. Jadi kaula teh hoyong pisan apa kana asal kaula tadi asal ti mana engke rek ka mana.
1: Tah eta ceuk kamaha ge. Tak pasti dibejakeun ke di ditu teh. Kumaha kira-kira na Arjuna katarik?
0: Kaula teh asa katarik kata jika pati-pati Kangjeng Rama hoyong apa kana eta katerangan.
1: Iya, iya. Ngan ieu teh berat syaratna jaro.
0: Timalan kaula nun naon syaratna ama
1: syaratna berat
0: ngancek ama mah leuwih hade entong aduh ama upami kaula henteu apa kana asal kaula tadi jeung engke kaula dek ka mana di mana mulang ti alam dunya atuh mubadir kaula hirup
1: ta iya nu matak teh oge ngan omat ieu syaratna teh berat
0: beratna ama
1: ai beratna ieu syaratna nya eta
0: kudu
1: tega ngeuweuhkeun jelema anu pang dipikanyaahna
0: kumaha ama
1: kudu bisa ngeuweuhkeun ti alam dunya ka jelema anu pang dipikanyaahna anu pika meumeut anu pika deudeuh saha kira-kira na
0: kaula nun Kangjeng Rama
1: ya eta dina perasaan Ki Jaro saha kira-kira anu pang dipikanyaahna ku Arjuna di antarana
0: teu aya deui anu pang berat-beratna atanapi pang nyaah-nyaahna kaula mah lintang ti kanu jadi anak
1: ka saha
0: ka Abimanyu
1: aduh aduh ulah Jaro ulah ajeuh ulah Jaro ulah ulah lebar temenan saha deui generasi muda nu bakal bisa neruskeun urang sarea lintang tina jadi anak
0: ya jeung tibatan kaula hirup mubadir mah tibisa mulang ka asal tadi kaula teh jigana langkung sae bade tega we sanajan bari jeung kanu jadi anak
1: aduh ari ama makasep dek nitah moa nyarek moa sabodo kumaha nu jadi anak
0: ngan ieu
1: ulah pajarkeun ceuk ama lamun Arjuna dek tega nya eta ngeuweuhkeun jelema nu panglipikanyaana eta mah kumaha Ki Jaro we cenah erek ku guru datang ka itu bari jeung syaratna kitu cenah henteu wae entong tong maksa keuting maneh
0: pino damel kaula nun nya bade we kaula teh bade nyobian
1: dek nyobaan mah entong kudu husyu kudu husyu
0: nya bade we dina waktus ayeuna mah mah
1: erek
0: timalan
1: talamun erek geuwat datang ka itu di kasatrian Gajah Oya di nagara Astina dek guguru tapi kudu geus bisa mawa getihna eta jelema anu pikanya
0: laras kaula nun
1: sakitu
0: sae rupina mah bade dina waktus ayeuna kaula
1: takitu ramun erek mah geuwat datang ka itu ku amar didagoan meureun itu atawa sampeur heula we ka sok kalima
0: laras kaula nun
1: ama dek mulang dina waktu ayeuna lain teu sono eta kana jadi anak tidak puguh loba pisan uruskeun di ditu teh komo di sok kalima ayeuna loba jelema nu datang nu rek tatama ya kitu teh atuh da Jaro kasok kalima teh teu sirikna ngaburudul jelema teh nu hayang payu wae daganganna aya anu hayang lancar wae ekonomina wae aya anu hayang boga salaki wae aya malahan urang cicaheum tah amuhtar amuhtar teh kungsi datang ka mang nya kungsi datang pajarkeun teh hayang boga parawan cenah ku amat teh teu digugu da amat teh rada hawar-hawar teh ka etana teh nya
0: laras teu pino damel
1: sakitu we jiga nama terek balik dina waktu ieu
0: sae atuh nyuk sumanga kaula nun sae nama kuleme ama di dia
1: ari ka sono mah moal lesot ka deudeuh moal eueuh ka nyaah moal ilang dina waktu ayeuna ama dek pulang keun kelain waktu ama rek ngahaja monok di dieu Jaro permios
0: atuh teu pino damel sae kaula nun lugay nira terus lumunur mimiti nira yang rana
1: sopet Jaro atuh
0: ganira terus umur mesti dina yang rana

saking pangkonan panengah Panawa Adipati Arjuna. Sajongjongan panengah Panawa Adipati Arjuna ngahuleng ngaraga meneng olohok mangkadu. Istuning katari kataji kapati-pati kapentangku elmuna kupangaruhna.

0: anu tina waktus eta masih kena ayat di pagelaran.
1: Aduh, deuh teuing Abimanyu, jiga nawai amateh jeung tibatan teu apa kana pangbalikan kaula tadi. Mubadir jadi manusia hirup di alam dunia, kapan manusia teh anu diancikan akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaan anak. Tayina seupama amat teu apa kana pangbalikan tadi, pasti amat bakal seluntar selontod hirup bakal kabawa ka tempat siluman lamun kitu carana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung, sareng vertigo pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit, terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kalau di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah, teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teh vertigo alhamdulillah, dan teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
3: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iya mah karos kusim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan wae teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Dan orangnya tadi insya Allah sehat deui.
2: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tes Maaini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawin itu mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu. Jadi bengras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh. Tapi dah nantenanan situ sawes-sawes
5: mainan. Bapak kita tas kamanawa iya yang pengobatan mata pak?
6: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu. Memeh maghrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seceur dongeng atuh wayang gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng dah resep.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dedeh teuing anak ama Abimanyu. Sugan we atuh amateh pinangih jeung kabagjaan jeung kasenangan hirup di dunya boh di akhirat, di lahir boh di batin. Jadi ku hal eta amateh sasat kataji ku pangarti resi kumbayana nyatana guru ama pisan aki hideup Abimanyu. Ku hal eta lain tega amangan amateh hayang apa kana asal ama tadi. Wayahna dina danget ayeuna dek dipentawe nyawa hidup getihna dek dibawa pikeun diuningakeun ka Kangjeng Rama Guru Resi Kumayana nyaeta kadetia kalawisesa anu medilantik di nagara Astina. Tang Kakang Semar Astra Jingga Dawala kadi pangneangkeun Abimanyu anu aya di Kaputren kabeneran dina waktu ayeuna teh keur nepungan indungna anu aya di Kaputren. Kakang Semar Badranaya sahanun kaula ayana kunyuk sumanga aya pikeureun saeuna naon nun coba ka dieu mangga.

0: pina dama ji semah bingai hacurkan semah baktis ke hunyuk panjenengan nun.
1: Itari maka kang semah.
2: Ji pina dama sanos ji abdi ge ngahaturkeun semah pangabaktos.
1: Ditarima Astra Jinga ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos ku kunyuk panjenengan pangaulaan dawala. Ditarima katingal nemete kasepuhan sumping nya aya naon anyang sono we meureun dawala.
0: Laras, laras, laras. Aik itu ala lajri teinggi simabi kengeng panyaur. Ia tenun ayah pikir saya naon.
1: Di mana wae tita tadi?
0: Itu kapan sun? Di patamanan teh seueur teki anu jara radi. Barala atuh kantenan we. Kuji simabi teh parantos dibersihan nama tenun. Ataupun anak runtah-runtahan waya dina kolomeran-kolomeran teh parantos bersih enama.
1: Syukur bagja
2: ku abdi dibersihan sin margi dina kataranganna ge kitu kabersihan teh sabagian tina iman sin
0: geus ngarti-ngarti ana mah Astra Jinga teh kana bag-bagan agama
2: lho aing teh pikiranun atuh
0: naon ari agama teh
2: agama piraku
0: oh naon
2: urang bisa nginjem duit jeung neuneun duit heula kudu ti heula.
0: Atuh koperasi eta mah. Hish, nanaon sia teh? Kunyuk. Aya pikir saya naon?
1: Ieu Kakang Badranaya. Sategesna kaula teh kataji. Upangarti Kang Jeung Rama Guru.
0: Laras, laras. Moal oge disebat sepuh oge panita atuh nun. Nah, onun anu disaurkeun nama teh. Usaha sungun ku kasepuhan teh.
1: Ieu Kakang Semar.
0: Laras, laras.
1: Ai kaula teh. Ku ayana kasaura Kang Jeung Rama Guru ti nagara Astina yen netelakeun hirup di alam dunya.
0: Laras, laras.
1: Ai hirup di alam dunya teh urang asa ti mana?
2: Uluh.
1: Reka mana mulang urang ke saha nurek nampa urang kamana jalan poe naon ini naon nurek dibawa ku urang ti alam dunya.
0: Sumuhun, sumuhun, sumuhun.
2: Bapak mana geus apaleun atuh da? Matak jauh bereketek ini. Alus bapak masyirina teman masyirina tinggal gue kula oh gue
0: kus kunyo sya cicing cicing
2: syai
1: hari raka Prabu Sudana te parantos ngalantik hiji satria nyaita dikasatrian Gajah Oya anu dilantik na teh lain jelma samanea nyaeta siswa na Kang Jeung Rama Guru Resi Kombayana tayina dilantik oge eta pangartina lain lumayan eta anu bakal bisa ngarusiahkeun asa urang ti mana reka mana engke
0: timalan timalan sae atuh nun
1: ngan aya syaratna
0: naon syaratna teh nun
2: naon syaratna teh

0: anu pang dipikannya ahna ku kaula. Ngeuweuhkeun teh ngeuweuhkeun kumaha nun? Ngeuweuhkeun nya eta sasat kudu dipaehan ku kaula. Uluh, ayana. Uluh, nya da moal teu astajing atuh.
1: Ah, da ka pugu dipika geuleuh kudunungan mah deuleu. Dia kan dipika ijin gunungan mah dipikanya ah. Ah beneran aing dipika geuleuh tiba heula dulu.
0: Saha nun?
1: Saha sih?
0: Saha Gusti? Ya eta eueuh deui anu dipikanya ah ku kaula teh lintang ti Abimanyu. Abimanyu anak kaula sasat perlu dipaehan ku kaula sarat. Oh, pikeun syarat mutlak pikeun ngahontal pangarti anu mode kitu. Aduh ayana. Amuy. Paralun malum kasuhun meninggal indu di pamrih kapunten anu diteda ayana. Panuhun pangaulaan ulah bade kabobodo teh jauh ka samaran tingali nun margi ayeuna teh seueur ilmu anu jiga sedengkeun ai jiga teh lain jauh ka nya nu nya mah anu aslina panuhun didarasan di ulah bade kapangaruhan kun model kitu asa piraku jauh di tanah ka langit ai ilmu kedah ditumalan ku manusa mah ampun ting komo bari jeung ku tuang putra kaula nun ampun ting punten pangaulan ayana sanes istilahna jisim abdi mah patahan nok ka hayam nitah ngojaya kamari amuing amuing kade kade pangaulan
1: kade sih
0: kade Gusti ayeuna mah seueur anu dagang jiga ceuk abdi oge jiga kumaha dawala semun kapan jiga teh lain ai nu nya mah nu asli jiga mah da teu beda ti kukudaan sanes kukudaan mah da sanes kudanyaan tadi dia numawi teh oge seueur jelema nu kabobodo teh nyok ka samaran tingali teh seueur jelema nu di araradu teh dilantarankeun anu nya di lain-lain nu lain di nya-nya sasat di mana aya entog kongkorongo kakara dianggap aneh di mana datang oorayan di bareuli datang orainyaan pada neungeulan tah kitu dina waktosna teh ka dewe nanging abdi percanten percanten ka salira pangaulaan moal patos-patos salira jadi pamimpin upami teu diserengan ku rasa kawaspadaan sareng ka permana tinggalan kitu ya teh nun wani-wani ngahalang-halang kana maksud kaula ih punten agan sanes ngahalang-halang jisim abdi nanging bilih bilih Semar Badranaya iya nun anjin maulah pipilweun kana urusan kaula wayahna si Abimanyu teang di kaputren anu keur sosonoan jeung indungna anu keur anyang sono sok buru-buru ka dieu kitu rek dibawa ka alas Pringgadingan salah dek ditugel janggahna ayarat ulah agan ulah
1: duh nyaan hebat leuh pangaruh komayana leuh asup pisan komayana mana tiba heula ge tukang tenung cik aing oge dewek oge keur nunutan harita di dina dina kuta dulu harita kungsi ditenung aing garabag teh aing euluh kasurupan demi Allah aing kasurupan ku kuda lumping eta we pare sakotak tepi ka beak dulu dihakan muning aduh ampun aing agan ulah agan Gusti ulah dugi ka kitu Gusti
0: ulah agan ulah cing hawatos ka tuang putra ieu teh rupina politik supados urang ayeuna kedah dordar parasean tawis dulur sareng baraya ulah dugi ka kitu
1: kapan eta teh guru kaula Semar Badranaya ulah pipilweun urang ajar lauk buruk milu mijah
0: uluh agan.

0: Nya saleuheung keneh lauk buruk milu mijah panginten bisa hirup sadayana. Jeung tibatan lauk mijah milu buruk mah ancur sadayana panginten.
1: Urang ajar maneh mah nyaho dinaon kana agama oge ukur monyet ngagugulung kalapa.
0: Nya saleuheung keneh monyet ngagugulung kalapa jeung tibatan jadi kalapa ngagugulung monyet manun.
1: Naon ieu teh ngahalangan kana maksud aing?
0: Uluh, sanes-sanes ngahalangan nanging ngawartosan bilih kumaha onam. Margi teu aya deui anu bakal tiasa neraskeun salira pangaulan teh lintang ti Tuang Putra. Ieu teh politik supados urang kieu kaayaanana.
1: Semar Badranaya,
0: iya non.
1: Lamun kitu carana anjeun. Gera mulang tiye tempat kaula geus teu hayang nempok ku sabeulah mata los. Mubadir aing boga pawongan kitu.
0: Ah itu agan ulah dugi ka kitu agan punten sakali deui punten sanes sisi mah abdi kumawan tunun. Salila teh kapangaruhan ieu teh.
1: Ulah kitu Badranaya. Los. Teang si Abi Manyu.
0: Tersangam upami kitu mah kajen jisim abdi we anu kedah diange wadas.
1: Arjuna nafsu kagila-gila.
0: Panyar kalelo umawawar.
1: Kurang

ajar si Semar Badranaya geus pipiluun kana maksud aing kurang ajar. Hayang. Atuh nyingkah atuh ih, kalah cicing atuh ieu deui. Kurang ajar sih. Uluh uluh. Hayang adem. Aduh, punuk aing gemek geura yeuh. Kurang ajar geus teu hayang nenyok ku sabeulah mata los. Hayang. Agan nugi kakina agan kabina-bina ting agan kurang ngajar Semar Badranaya pinlos tikar sahyang tumambara. Semar Badranaya lajeng dijaweng nyatana dicanak kaluar dibuntang banting kurang ngajar.

0: pasti kersayang tumampara.
1: Semar Badranaya barang bari ditublesku. Pakarangna Arjuna nyatana kupan carobah.
0: Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina panempo panangah panawa.
1: Urang ajar. Si Semar Badranaya leungit tina panempo abong kena turunan siluman tasi kurang ajar. Astra jinga dawala urang ajar eueuh bapakna anakna ku aing.
2: Hei. Karilanan.
0: Uyuh, cina ka bapa eueuh ka mana ieu?
1: Aduh Gusti na kabina-bina teuing. Lamun sedekut keneh komayana diberi ku aing da.
0: Siling wani kadorna.
1: Wani lah. Pancaona ge wani asa jeung nu kede na we aya nyaho.
2: Hooh.
1: Kamina Gusti. Euy. Tinggal itu pangaulahan ka dieu budak.
0: Ceuk aing oge lumpat urang laporan dileu ka juragan anu ngat gaca buru-buru.
1: Astra jingga sareng dawala lumpat nyatana ti darang barukara lumpas sakalumpat lambet maksar laporan karatin Gatot Kaca anu aya di melajang tengah.
0: Urang ajar ngadon malalabur Abimanyu dina waktu ayeuna hayu urang init ka alas pringgan ningat salah ama sasatik merebejak kanu jadi anak ama teh katarik kata jika pati-pati ku elmu Abimanyu.

0: dina waktu seta. Lajeng lumebet kakak putren yaita nyanak Raden Abimanyu, lajeng dicanah kalas pringgandinga salah Abimanyu.
1: Kaulah nun kaulah Kangjeng Rama,
0: ayo tuturkeun ama urang lumampah kalas pringgandinga salah ama ayah harewoskeunan kanu jadi anak.
1: Saya unjuk sumanga bade ngiringan we ka salira Kangjeng Rama.
0: Abimanyu, dina waktu eta dicanak ku Arjuna kalas pringgandinga salah. Watek wantos Arjuna parantos kaismeuan ku Kombayana. Anu dina waktu eta Arjuna nyaeta ditenungku Resi Durna dina waktu sumping ka payun Arjuna.

0: puta pingap kau kiri kiri lagi antilira.
1: Yang dirasa miapa ada wonten setengah marga sopana. Inga marwata suta bingah kagiri giri. Ingkang sampun wonten ing alas pringgan ingat salah.

Dewa Arjuna disarengan ku Abimanyu anu dina waktos eta aya di satengah king alas pringgandingan salah hejo lemok tatangkalan ditemaku hiliwirna angin leutik cinggarupai dang daunan katebaku angin leutik itu kayaan marga satwa disarada manuk gede manuk leutik cing raricit kayaanana satengah king alas pringgandingan salah Arjuna di payunan Raden Abimanyu gunira kangandika Raden Abimanyu anak ama buah ati kemang soca mustika ama di pawenangan kadie kakarep kasep kaulanun kangjeng rama tepi nodama putra Abimanyu unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenengan ditarima ku Amaraden kalayan unyuk sumanga aya pikeresaeun naon purwa ama kersani malam kasatengah king alas pringgandingan salah ieu kaulanun ieu sategesna Abimanyu Raden anak ama ama teh beurat nyaritakeunana sedengkeun hidep teh anu pang dipikanyaahna ku ama kanyaah moala as kadeudeuh moal eueuh ka sono moal lesot ka asih moal leungit sasat hidep teh diongkleud-ongkleud ti lelemet ti ais-ais ti leutik di akod-akod ti jaman bolon ceuk paribasana Abimanyu anak ama anu ngan hiji-hijina Abimanyu Abimanyu buah hati kemang soca mustika amati pawenangan muga hidup cingrido nyumponan kana kakayang ama dina waktu ayeuna

0: அம்மா
1: ரப்தேன்
0: அம்மா தெக்கசும்பிங்கன் எயாங் ஹிதப் சாஹா அரி எயாங் ஹிதப் தே திசோ காலிமா ஓ கங்ஜெங் எயாங் திசோ காலிமா நாவன் மக்சாத்னா அம்மா அரி மக்சுட்னா தே பாக்கா மெரே எமு காமா அத்துங்க ஹாத்துருக்கன் ரே புனுஹுன் லக்ஷா கத்தி கபிங்கஹான் ilmu kacangan, ilmu kepadangan, ilmu kesempurnaan.
1: Leres.
0: Jadi amate asa poekeun sabab tiba heula nepi ka ayeuna amate can apa di mana ama engke ama rek ka mana asa di mana takuhal eta amate bakal nampak ilmu eta bakal nganyahokeun kana asal tadi jeung kana mulang engke. Tapi syaratna abimanyu, syaratna kumaha ama berat. Syaratna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
2: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penginten sataunan ya lah.
2: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
2: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM.
0: Supados jelas wae Kangjeng Rama. Naon syaratna anu langkung abot teh ama supados disaurkeun mae?
8: Ieu Abimanyu. Bisa eta ilmu kapimili ku ama, tapi ama teh kudu ngeuweuhkeun jelema anu pangdepikanya ahna ku ama ti ieu alam dunya. Laras kaula nun saha eueuh deui arupi kanyaah ku amati kapan hidup sorangan Abimanyu. Jar meneng meneng Gusti peteng.

0: kaget barang midang ulira kangan liga ulanun kang jengrama atu dina waktus aina teu aya kalanganna putra korban raga ancur wujud demi eta ilmu kapimiliku salira kangjeng rama mangate teuing kaulanun kangjeng rama bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun tarang api manyu sasauran kitu Arjuna panengah panawa teu kiat nyurucudkeun cisocama ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena laratu mungku aduh Abimanyu anak ama kasep lain teh ka amadek maehan anu jadi anak sabaya-baya kaulanun kangjeng rama wati kemangso camustika amadi pawenangan Abimanyu lain amadek ka ngantu masar kana kahayang ama anu saking ngagedurna hayang apa ka asal ama tadi sadaya daya kaulanun kangjeng rama
1: du gusti ku henteu

0: tuning paungku-ungku aya di satengah kingalas pringgan ningat sala. Anu dina waktu eta sasat muka kenraga katineungna.
1: Wireh pakangan turun kenara alam rame dina waktu sayeuna kitu ka.

daerah Kangandika. Kaulanun Kangjeng Rama wayahna Abimanyu cingrido kasep anak ama. Kangjeng Rama. Deuh Raden. Kangjeng Rama unyuk sumangga putra ama. Ridho kalayan ikhlas putra pikeun syarat anu mutlak nyaeta pikeun nebus pangarti anu aya di Kangjeng Eyang. Unyuk sumangga nyawa. Saegera uningakeun wae getih putra ka Kangjeng Eyang sawieus putra ngemasing pati tumekaning

ke sirik Abimanyu sadaya-daya wirih kiwe moa tepang di sarang salira Kangjeng Rama rupina bari dipungkas ayeuna umur putra wayahna ieu bedamana pansarubah sasat baka asup kana tenggorokan hidup nyangakeun ama tegerakeun kategaan paeh awak hidup Raden tegang pati ilang dunya sawarga kunawi ayu papatan pada perlayat cang bulan 14 tegeneuk sareng teu maleukmeu balumbang timur jalan gede sasapuan mangateh teuing kaulanun artina tega pati tega putrang masing pati ilang dunya bakal teu aya ti dunya data dige asal teu aya jadi aya tina aya kana teu aya deui sawarga Gunawi Ayu sawarga eta tempat kanikmatan Gunawi Ayu nyataning Ibu Rama jadi kaula teh asa tina kanikmatan cing mulang deui we kana kanikmatan anu tangtu papat pada perlaya anu opat bakal maot hiji panon paka ditinggalkeun awasna dua ceuli baka ditinggalkeun dengena tilu irung baka ditinggalkeun ameuna opat sungut baka ditinggalkeun ucapna leungeun baka ditinggalkeun obahna suku baka ditinggalkeun lengkahna ati baka ditinggalkeun pikirna sirah baka ditinggalkeun akalna atuh mangateh teuing Kangjeng Rama bagja Raden boga anak geus bisa nyarita nepi ka pebahdinya wayahna we Raden Abimanyu kadieu kasep pikeun nebus ilmu kasampurnaan hidep baka ditunggal jangga penas tikar sahyang tumampara wacung Raden Abimanyu ditunggal jangga anakku panengah Panawa Arjuna.

Tapi manyu hampura amakase. Hidup gustu bisa nyarita deui.

0: barang Abimanyu dirangkulanku Arjuna Panengah Pandawa.
1: Saprabtane pun Raden Gatotkaca kumelayang di Geganawiyati. Anu dina waktos eta kengeng laporan ti Astra Jingga Dawala reking Abimanyu bakal ditugas sanga. Sumpingna kamadukara nanging parantos miang ka alas pringgaringa salah.
2: Anu kiwari parantos ngungkulan ieu alas pringgaringa.

katun padat tu barangan aku. Laki ate mera syami apa ada lumampa. Mangwas patan ira katun padat tu barangan aku. Laki ate mera syukur tiba kawilo anya cuang di

0: lawan Arjuna. Upami kitu mah sarana yakin anjeun hianat. Kamu bodo tenyok kasamaran tingali asa jauh di tanah kalangit ilmu kasampurnaan hirupku ditebus ku jelma.
1: Tarung! Katot kaca ningali Abimanyu sampun masing pati tua kaning peraya.
0: Aduh, tobat Banyu, ampun.
1: Langsung katot kaca nyiroro tiawang-awang maksad nyana klayon Abimanyu.
2: Ananging didi barang Gatot Kaca bade ngarawu Abimanyu.
1: Aya makhluk anu ngajorelat di satengah kingalas pringganing acala.
2: Anu eta makhluk teh nyabet Abimanyu. Abimanyu kasamar ku hiji makhluk anu teu dikenal.
1: Anu teu kanyoan sumpingna ieu hiji makhluk nyabet Abimanyu.
2: Ampir bareng sareng Gatot Kaca ngarawu Abimanyu, nanging kapayunan ku ieu hiji makhluk anu ngajorelat. Atuh Gatot Kaca polos Abimanyu kabujeng leungit tina panempo.
0: Aduh tobat paman,
2: urang ajar dikamanakeun bilayona.
0: Duka putra oge teu kena teu apa. Atuh nanaonan ieu teh paman teh?
2: Pipiluun kana urusan aing urang ajar. Kamana si Abimanyu?
0: Duka putra oge sasatina waktu ieu teh kaleungitan paman. Nah kamana ieu Abimanyu?
2: Urang ajar si Gatot Kaca. Hayo teangan.
0: Aduh tobat, bisi diklumpatna ka bulah wetan anu ngajorelat saha eta.
2: Ieu panengah panawa Arjuna parantos hasilnya eta nyanak getih Abimanyu tanakna dina pancarobah parantos lamokot ku getih Abimanyu. Kangjeng Rama Guru unyuk sumanga ieu parantos dipaehkan Abimanyu ieu getihna tawis dina pusaka nyaeta tawisna dina pancarobah nyangakeun sadaya daya.
1: Acung ieu Abimanyu maks Arjuna dina waktu eta maksad lumampah ka Astina maksad nyetorkeun getihna Abimanyu.

0: gacap parantos lumampah ngawang-ngawang menuju ka nagri Dwarawati maksad nguningakeun kajadian ka Sang Nalendra Prabu Batara. Kacarios Astra Jingga sareng Dawala anu nuju apruk-aprukan nyaeta nyusul Gatot Kaca anu ka alas Pringgandinga sala.
1: Di mana?
2: Ya, di Lebak.
1: Buru-buru.
2: Eh, ya kagok.
1: Nah, kenaon?
2: Mangis cecenet.
1: Aduh, sugan cecenet aing ngadi ah. Ha? Naon cecen nu kitu cebareureum ning? Mawureu kitu. Oh. Kumaha urang geus kieu?
3: Puguh katempo ku dewek juragan Anom teh Nyi Rorotna teh ka dieu bidulu.
1: Ha?
3: Nyi Rorotna ka dieu.
1: Iraha?
3: Dieu, blegug.
1: Cing atuh ka tukah hareup?
3: Si lain ka itu.
1: Ha?
3: Si lain ka itu, dewek ka dieu.
1: Mending babarengan panye teh di leuweung.
3: Hayu kitu kumaha?
1: Di leuweung teh pikiraneun. Ulah lalawara di leuweung mah jeung ulah suaban deui.
3: Pantesna teh nya euy. Kurunyung teh kuntil anak.
1: Ah, palias istam teuing. Mun maung pantes.
3: Yes, ya. Ongkoh tong sompra cus leuing.
1: Da eta maung mah lamun nempo jelema nu diiket sok hayang geus nyetrok cenah.
3: Ieu sia teh geus teu betah di baturan ku aing. Nu kabina-bina teuing samana jiga nu geuleuh ka aing teh meni teu nuluk teuing. Maung mah deuleu lamun nempo nu panjang irung sok hayang geura nyetrok cenah.
1: Teu beukieun atah keneh ta kana geus beureum nu geus asak.
3: Yeuh siah. Geus siah.
1: Oh.
3: Dak. Silaka deuleu ka mana dunungan deuleu. Bapa eueuh juragan Anom Gatot Kaca bieu Nyi Rorotna ka dieu lapur deuleu. Ha? Mah geus kieu aing kasahna nyakeun deuleuk sedengkeun aya di alas Pringgandinga colo icenya.
1: Salah. Ha, naon?
3: Aya
1: lapor.
3: Jingga nyata ka nyata buru-buru. Buru-buru acu leumpang teh
1: tempo di pager. Ka itu jalan.
3: Luh astana dulu kanya mah astana dulu.
1: Manya di leuweung aya astana.
3: Hu astana Dut Bareto meureun.
1: Oh.
3: Astana kuno, astana buhun anu kitu deuleu.
1: Duh, ka dieu susukan ka mana jalan?
3: Ka dieu, ka dieu, ka dieu, ka dieu jalan yeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sambingna.
0: Mohon. Pak Dede, 13 tahun penyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapa tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipe ayeuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh. Teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus sakinten
1: ya panya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Papa uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut

0: Ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya
1: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
2: Empat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
2: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
9: Aduh, buat ilahi lalu yang ada ngekin suanten Darwati. Hah? Lain ngumbang karena rupanya sorana halus, patokan anak cukup, bodi na syae, untung na terana dia ingat. Aduh, andar derdor ayar na Darwati ainga. Oh. Aduh, obat ilah ini lo. Lain heureuy wae buru-buru urang teangan. Kumaha atunya euy ce? Ku kapangaruhan-pangaruhan teuing dunungan dewe ku dorna. Lain acu dina waktu ini mau loba anu dagang ilmu anu kurjiga. Tadi geus disebutkeun ku dek jiga teh pan lain. Oh, ka anak wani eta maehan lu. Luas maehan kana jadi anak, bari jeung dek nebus ilmu an mode kicungan ukur karek jiga jeung beja. Urang mah ka anak moal kitu. Sagalak-galakna ge maung moal ngadahar kejo. Ah. Aduh, ampun aingna. Oh, nyah ka anak mah da tong borot. Naon menak kitu deweke nu goreng patu sanajan anak dewek goreng dodonge seuda ka anak ngarang-ngarang ka anak makan nyaman. Ih, boga dahareun saeutik oge euy diberaan naon ka jeung teu anak asa deweke subuh. Hah? Pokona mah dewek inget kana jadi anak. Aya paribasa boga dahareun keur digegel oge langsung ngediteleg ku dewek. Demi Allah aing ah. Kumaha ka mana turang neangan teh? Urang ka itu euy. Ka mana? Ka Sumut. Mana Sumut teh? Loh, si belegug maca kudu dek sakola ge dulu. Sumut, Sumut teh dulu Sumatera Utara. Oh, ari Sumsel Sumatera Selatan. Ari Kaltim Kalimantan Timur. Ai Kabar Kalimantan Barat. Ai Kanwil Kanwil teh kantor wilayah. Pinter siaka aing teh atuh. Otakna brilian ingah. Aduh, IQ na tara jongkok. Kanwil teh kantor wilayah belegug. Ari Kandep kantor departemen. Ai Kantib kantor Tibum. Ari kantor jutawan naon disingkatna? Naon? Kantor jutawan. Ari Kanwil mah kantor wilayah, ai kantor jutawan. Kantor jutawan, kantor jutawan. Ah, jorang sih mah. Di Sileung ge aya aja teh mah. Heeh, nu karejut. Lain urang neangan aya buru-buru ah. Orang ini teh buru-buru keburu hujan.
10: Toya michi saking

0: lampahipun Astra Jinga Dawala anu apruk-aprukan di alas pringgan ingat salah milarian Gatot Kaca kalayan Abimanyu oge Semar anu teraya ulah lampah eta kacarios di hiji padepokan anu kasebat padepokan Lokasampurna. Aya hiji panita eta panita teh istuning saciduh metu sakecapi nyata nyaeta panita kakasihna panita Wilutaka. Panita Wilutaka anu dina waktos eta dideuheusan ku putra muridna kakasih nyaeta Bambang Jaya Trenggana. Sapamedalipun panita Wilukitaka.
1: Kasih Bambang Jaya Trenggana.
0: Kaladun, ama. Tapi nama putra unyuk sumanga Bambang Jaya Trenggana, ama.
1: Ya kadi kasih.

anu kasebat padepokan Lokasampurna. Sang Panita Kakasih Wilukitaka.

0: belakangan diga. Aigus kolot sagala karasa. Kunaon amate ama? Oh, bubuhan geus kolot sagala karasa. Batuk tea leungeun hese diobahkeun luk suku ampre hese dilengkahkeunana. Panon geus surem ceuli geus kurang denge. Geus boga panyakit be kabeh. Belek, bekser, belikan jeung sajabana. Hidup anak ama Jaya Trenggana kadih kahareup diukna.
1: Kalanun ama tepi nodama putra Jaya Trenggana nampi kana pembage kalanun.
0: Kalayan ngahaturkeun semasung kemukuh kunyuk panjenengan pangresa ama. Ditarima semua pangabakti hidupku ama ku dua leungeun kenca katuhu simpen pulungi ati pun diing mastaka Raden.
1: Imalan kaulanun ama kalihna ti eta.
0: Tina naon rupih ka kalepatan mugagung sucukup lumur jemarah kapuntena anu katedda. Ulu atuh kolot naon ngaranna. Lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan anu jadi anak.
1: Tepino aya naon pua pangresa ama kersa nimalan kaulanun Kangjeng Rama.
0: Kieu sabenerna mah cuk. Pangna dicalukan ku ama kadieu. Ama teh dek nanya kanu jadi anak.
1: Tepino dama
0: naon pangna huleung jentul wae jigana teh ditempo-tempo peuting tega kana sare beurang tega kana dahar leuwih waas upama lumpat ka tempat sare ngan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling. Jadi ama teh sasat bapa kanu jadi anak melang. Bisi hidup boga kahayang, hayang boga pamajikan, pek bae da geus dewasa, geus gede.
1: Kaulanun ama.
0: Sabab dina katerangan ge ditetelakeun he kaum lalaki. Geraprak maraneh geura kawin teu hiji, dua, teu dua, tilu, teu tilu, opat. Tuh. Batasna teh samet opat urang boga pamajikan teh. Ngan lamun eta anu opat kaparaban eta anu opat teh adil urang dina mere biayana ngabalanjaanana. Ngan lamun anu opat urang bararegang jeung parasea wae oge urang teu bisa adil atuh serahkeun hiji geuwat ulah nyiksa maneh jadi tilu atuh cenah ayeuna anu tilu pamajikan tegala lujru jeung bararegung wae serahkeun deui hiji jadi dua. Anu dua cenah masih keneh begang keneh jeung parasea atuh serahkeun deui jadi we hiji. Cenah hiji masih keneh kunyin sulit ati serahkeun deui we jeung tibatan urang nyiksa anak mitoha memening serahkeun deui geus ngangon doma. Ngangon doma oge sarua jeung mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran jeung tibatan urang nyiksa anak mitoha can sanggup urang boga pamajikan. Aringan ukur neangan kanikmatan wungkul mah boga pamajikan kanikmatan di mana sare atuh mubadir. Tamu
1: sanes eta anu dipikah koyong ama
0: hayang naon pek bisi hayang boga gawe. Mending ge kitu boga gawe heula
1: sanes ama anu jadi lamunan Kangge Putra
0: naon teu aya sanes kaula teh koyong terang apal naon bade naros keneh ka salira ama hayang apal naon
1: Hayong apal kana pangbalikan kaula engke.
0: Sareng kaula teh asa ti mana? Margi ayeuna nuju aya di dunya tah engke tere ka mana deui.
1: Hayong anunya we, anu nyata kaula nun.
2: Disangka ibu dak teh nepi ka palebah dinya.
0: Halus budak ngora nepi ka kitu. Oh, kudu diteangan ku urang bener eta teh. Sabab urang lamun teu apal kana asal tadi mah adu mubadir meureun hirup di alam dunya.
1: Beres pisan eta ama anu jadi pasualan teh kaula nun.
0: Ngan kade. Bisi aya nu ngabejakeun atawa bisi aya nu ngabibita eta rek mere ilmu mere nyaho ka maneh. Bisi eta jelema teh rek ngadonipu ka maneh. Sabab ayeuna mah loba hukumna jiga, ajiga teh lain jauh ka nya nu nya mah anu aslina. Ulah kabobodo teh nyo kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya nya kade.
1: Teu pina damel ama.
0: Sabab dina waktu ayeuna teh loba jelema nu ngaku-ngakuwi ku nyarita di luka liku sangkan batur ngagugu bari padahal tukang tipu. Loba jelema nu ngaku-ngaku panita nyarita di reka-reka sangkan batur percaya bari padahal tukang nganiaya ka sasama.
1: Teu pina damel.
0: Loba jelema anu ngaku-ngaku resi nyarita di ula eli sangkan batur kataji bari padahal tukang dengki ka sasami.
1: Teu pina damel
0: kade. Cing bisa nganyakeun teh kanu nya, cing bisa ngalainkeun teh kanu lain.
1: Teu pina damel kumaha teteh ama asa ti mana ai kaula?
0: Asa tina eueuh.
1: Jadi
0: aya
1: tina aya
0: kana eueuh deui.
1: Aya kataranganana
0: aya
1: naon
0: inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi urang teh asa ti Allah. Ayeuna keur aya di dunya tangke ge cing ngulang deui teh ka inya.
1: Teu pina damel ari Allah teh naon ama?
0: Ari Allah teh kakasih.
1: Kakasih,
0: kakasih.
1: Ari kakasih.
0: Heuh ngaran. Tanu matak lamun urang teu apa ka Allah yakin moal bisa mulang deui kana asa anu tadi.
1: Dupi cara ngapalkeunana ka Allah
0: nu tadi tea.
1: Naon tea ama?
0: Heuh Allah teh kakasih ngaran.
1: Nya ngaran saha teteh ama?
0: Nya eta Allah teh kakasih nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut naraka jeung pangeusina.
1: Saha buktosna ama?
0: Nya eta teh dat ilahi robbi.
1: Dupi dat ilahi robbi teh
0: dat mutlak.
1: Dupi dat mutlak teh
0: eta mah aya pagerna.
1: Naon?
0: Dat laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge.
1: Atuh kusaha pangihna ama?
0: Kumaneh?
1: Ku kaula?
0: Iya.
1: Kedah kumaha neanganana?
0: Apalkeun heula diri maneh kudu apal heula ka diri maneh. Sabab aya kataranganana.
1: Naon kataranganana ama?
0: Kieu. Man aropa nafsahu pakod aropa robbahu.
1: Dupi hartosna
0: hartina saha-saha anu geus nyaho ka dirina sorangan geus tangtu nyaho ka pangeranana.
1: Aduh ama
0: tah. Kadua waman aropa robbahu pakod jahilan nafsahu.
1: Dupi hartosna
0: hartina jeung saha-saha anu geus nyaho ka pangeranana tangtu bakal boga rasa bodo hirupna. Tangaran-ngaran urang nyaho ka Allahna teh kana naonana?
1: Kana naonana mah
0: nyaeta kana kudratna, kana iradatna, kana elmuna, kana awasna, kana dengena, kana ameuna, kana ucapna, jeung sajabana jeung sajabana. Ai eta ucapna, ameuna, dengena pangeran teh ngancik di maneh gerapak gerapangihan. Sabab di maneh teh aya tilu-tilu. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas.
1: Dupi nu awas teh
0: nu ngarekam.
1: Nu ngarekam kumaha?
0: Nu ngarekam. Grapek katempo keneh lemur maneh ayeuna di ditu.
1: Oh, katingga,
0: tah berarti geus karekam. Dina ceuli aya rekaman. Dina irung aya rekaman, apal keneh meureun kumaha ameuna ti kotok.
1: Oh nya, amanya.
0: Apal keneh sora indung maneh.
1: Nya, ama.
0: Oh, eta. Nu mata kaahengan dina diri sorangan teh. Ulah lalawora. Lamun anjeun geus ka jero mikiran awak sorangan bakal katempo kaahengan dina wujud urang.
1: Tepi nodama kaulanun ama.
0: Tanu matak apalkeun heula diri sorangan. Sabab aya kateranganana. Lamun urang dek maca diri,
1: naon kateranganana?
0: Iqra kitabaka kapa binafsika al-yauma alaika hasiba. Maneh kudu ngaji kitab anu langgeng anu aya dina diri sorangan. Gerateangan kudrat jeung iradatna pangeran dina diri sorangan, karena leuwih nyata kakawasaanana jeung pangresana pangeran teh aya dina diri maneh sorangan atawa aya dina diri manusia.
1: Oh, leres pisan ama.
0: Nu mata karena leuwih nyata elmuna, hirupna, tingalina, danguna, pangandikana pangeran teh dina diri manusia. Nu matak apakeun eta diri maneh kusorangan dina waktuina. Talamun maneh geus bisa ngaji nepi ka perbahdinya, maneh teh bakal apal ka pangeran maneh sorangan. Sabab dina kateranganana ge aya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala teh ngabarengan ka umatna sakabeh. Di mana bae maneh aya, aing pasti di dinya aya. Kitu.
1: Aduh, amat. Yakin pisan kiningan slira panjenengan teh pigurun kaula nu sajati dina waktos ayeuna.
0: Tah kitu ngan kade. Cing hati-hati urang dina hirup di alam dunya ieu teh bisi kabawa ku sakaba-kaba. Paur ama teh hideup bisi kabawakeun kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari agama. Anu penting urang mah pigawe syariatna parintahan ti pamarentah urang. Naon anu dianjurkeun prak pigawe?
1: Tepi nodama
0: dagening anjuran pamarentah mah balalener kabeh oge. Salahna anjuran ti pamarentah mah balalener.
1: Eta sok aya nu salah nu korupsi teh ama.
0: Eta mah lain pamarentah.
1: Tapi
0: nu kitu mah jelemana.
1: Oh, jelemana.
0: Jelemana. Jelemana eta mah nu goblok.
1: Nah, kasar-kasar teh ama.
0: Ih, lain goblok kasar kade. Ieu goblok basa Sunda.
1: Ai goblok basa Sunda teh kumaha?
0: Ai goblok teh lir ibarat urang ngaput baju teu make ukuran. Kadang-kadang sereg, kadang-kadang logor. Ai logor teh goblok, ai goblok teu meujeuhna. Jadi loba jelema nu can meujeuhna. Kak. Naon jelema nu can meujeuhnya geus dipercaya atuh pugu we da ngaruksak.
1: Sedengkeun dina kateranganana dina undang-undang oge geus ditangtukeun.
0: pasana sakitu ayatna sakitu di mana urang ngajadikeun pamimpin teh kudu jelema anu berwibawa jeung berkomara. Anu geus luhur ilmuna, anu geus tamat, anu geus meujeuhna. Tanu matak nu ngaruksak teh loba jelema anu can meujeuhna geus dijenengkeun.
1: Oh, leras pisan ama, leras.
0: Kade cingat ya teh. Jeung di sajabati eta.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Sunar.
3: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
4: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
3: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
4: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
4: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
3: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
4: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
3: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
4: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
4: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atawa salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atawa kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
4: Amin amin.
3: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
8: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
7: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya.
9: Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya
7: sehat total, ya, Pak, ya.
8: Amin, amin.
7: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio P.
12: Radio P.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Ngopi yuk.
14: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
13: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
14: Kopi apa tuh?
13: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
14: Wah, boleh juga tuh.
13: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
15: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
16: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
17: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
1: Kawanun, amat. Tepi no damel atu Arjuna teh kedah diwarah teh warah kumaha ku kaula.
2: Ih, kieu kasep. Ari Arjuna teh sabenerna dina waktu ayeuna teh keur kabobodo teh nya kasamaran tingali. Nya eta kabawa ka nagara Astina kabobodo ku Resi Drona. Kabawa kunu teu puguh, memang anu didagangkeun ku Dorna mah da puguh jiga teh saha nu teu katarik ku jiga. Taku hal eta geraprak gera insapkeun ku maneh eta Arjuna teh bisi tigebrus kana jurang katunggaraan, sabab ieu teh kaasup nagara Amarta, urang salaku warga nagarana wajib dina waktu ayeuna nya eta
0: menerkeun ka Arjuna kana lampahna anu keur linglung model kitu. Warah kumaneh oge eta jelema anu dianggap murid ku Komayana teh geura singkahkeun kumaneh ti Astina. Sabab yakin lamun eta nagara Astina kapimilih ku eta raja engkena, oh ku eta jalma anu dilantik ku Sudana, lila-lila bakal ngokop ka urang Kurawa, temahna nagara Astina bakal kapimilih ku manehna. Kitu karepna Komayana teh. Eta Arjuna teh kat baut dina waktos ayeuna ku nyatana ku guruna, guruna teh boga murid anyar ayeuna. Teu sangka Arjuna nepi ka kitu, anu matak Arjuna mah luat leot. Nu matak insapkeun kumaneh dina waktu ayeuna cenah mulang di Kamarta. Tepi no damel pangresa. Moal naon-naon kaula salaku rakyat di nagara ngayakeun tindakan ka Arjuna.
12: Ih, nah, da wajar.
0: Sabab dina undang-undang anu geus dicatet oge kapan teh teh hasil musyawarah. Tetepan eusi hate rakyat kabeh oge.
1: Teu pino damel ama dinten iraha kaula kedah lumampah.
0: Pek ayeuna ge teu nanaon.
1: Lir penra.
0: Barang saweg aya dina gunem catur ieu panita. Sareng muridna kakasihnya eta Jaya Trenggana. Panita Wilukitaka nuju raos ngobrol sapraptane punastra jingga dawala anu apruk-aprukan.
12: Yang aya imah ieu alus pisan euy padepokan teh jeje.
0: Naon tinggali euy, aduh meuni rarasiki kampung naon ieu teh.
12: Dewek nanyakeun di cenah kampung naon, ieu kampung Loka Sampurna, Sampurna kitu.
0: Ieu teh, cing aya kitu pribumina,
12: cing sok silingkah hareup cu.
0: Punten kulan. Punten.
2: Ih, sadaya semah di luar.
1: Leres pisan mah. Saha di luar?
2: Saha.
0: Abdi saha di jero?
2: Ih. Nah, ya semah kitu patu teuing. Yap ka dieu ka lebet.
0: Sawios sana ke samakna ka dieu.
2: Ih. Semah teh kitu-kitu teuing.
0: Kumaha ieu atuh dajar blog?
12: Kapan didinya aya pancuran matak naon ku kumaha?
0: Iya, yep, senana pageuh dipaku.
12: Sebelegu mah geus aya senana pageuh dipaku teh.
0: Oh,
12: ya. Lain euy nempo imah kita ingat teh ka baheula basa apa ya kakak bogoh kieu pisan.
0: Oh. Oh, demi Allah aing ngaay apa teh. Oh.
12: Beri jeung laluur teh baheula.
0: Heh. Aya laguna geuning ceuk pang nano es. Lagu apa ya? Lagu apa ya kakak bogoh?
12: Hehehe, rengekin ku silaing. Langit biru malam minggu acara nu geus pasti

0: Wow. Aduh, ker apel ayah abah harita muni era dek. Kapergo kumicoha. Ayah oi. Hayu atuh urang ka jero.
1: Jing oi. Ya plingih ka dieu.
0: Mar kaya wong Wiswana.

0: gening tamu.
1: Oh, gening aya tamu ya.
0: Sumuhun.
2: Sumuhun kulan puntene manawi teh teu aya nini-nini lalaki na.
0: Sumuhun.
3: Puntene abdi teh kumaha anjeun we?
0: Saha ujang deh.
2: Abdi ki?
0: Ya. Yeah.
2: Upami di persanten mah abdi teh Marlon Brando.
0: Aduh, aing ngaran hayang bintang film sia mah. Di mana linggih?
2: Tebih abdi teh.
0: Di mana?
2: Di Cimelang. Nya.
0: Tapi ieu saha kakasih?
3: Abdi sen?
0: Ya. Yeah.
3: Anu katelah mah abdi teh upami di persanten mah.
0: Saha?
3: Nyonya Indira Gandhi.
0: Di mana linggih?
4: Kecamatan Hariwang.
3: Abdi,
0: ya, yeah.
3: Tebih. Tebih pisan abdi teh. Di Kecamatan Hariwang.
0: Bade angkat ka mana, mulih ti mana? Sareng bade naon atuh purwa sumping ka dieu teh?
3: Cing kanya jawab nyong.
2: Pake atuh kanya.
3: Iye, yeah, dia kan darah tinggi dulu.
2: Kumaha karasana?
3: Karasana darah tinggi.
0: Heeh.
3: Dikop nempo sangu jori hayang dahar.
5: Hei, gede nyatu.
2: Penyakit rewok nu kitu mah. Nu mawi abdi teh kieu pangresa. Langkung ti payuna punten e abdi teh. Kumawantun ieu?
0: Ih, sae. Banget.
2: Eta bade tumaros cupi ieu teh kampung naon kasebatna?
0: Upami di persanten mah ieu teh kampung Loka Sampurna.
2: Loka?
0: Loka Sampurna.
2: Dupi salira kakasih saha?
3: Saha sih?
0: Upama dipercaya mah ngaran kaula teh Wilukitaka.
3: Saha cenah euy?
2: Hah?
3: Saha cenah?
2: Dedengan teh banar nangka.
0: Saha ki? Wilukitaka.
3: Wilukitaka.
2: Oh, Wilukiteke.
0: Taka.
2: Sumuhun. Wilukiteko.
0: Taka.
3: Saya cuma ini budak-budak cuing. Wilukitaka tu dia apa Wilukitaka, Wilukitaka tu. Dupi eta saha sih?
2: Dupi eta teh garwa.
0: Ish, sanes kita pun anak sih.
2: Saha?
0: Aingarana teh Bambang Jaya Trenggana.
2: Jaya?
0: Jaya Trenggana.
2: Jaya Trenggana. Jaya Trenggana, Jaya 14.
3: Duh, ngitung. Ngerumus mencari jadi mama.
2: Trenggana Jaya 7 likur. Senin, Selasa, Rebo. Rebo, nyaki.
0: Naon.
2: Wetona iya murang kali.
0: Munti salah meminggu.
2: Ayahnya minggu cek abdi oge.
3: Atunya. Syate.
2: Oh, babale dogane tuh. Ya.
1: Kaulah teh Jaya Trenggana, Mang.

0: lanjut.
1: Kaset ngegeonya.
0: Waduh, jika kaset ngegeo ya. Oh.
2: Wow, jadi eta anu dipilarian deh.
0: Sumohon kulan.
2: Moal kapangi ku anjeun sanajan diteangan nepi ka tungtung langit oge paribasa.
0: Eh, naha ki? Moal kapernak, Mang? Margina?
2: Dupi margina, cing. Ari anu jadi sabab anjeun mah tukang bohong, tukang wadul.
0: Nah, make jeung bohong. Bohong naon ari abdi?
2: Aing ngaran batur dipake, aing ngaran sorangan disumput-sumput.
1: Iya, di lain-lain men.
0: Nah, saha ngaran kuring?
2: Nah, saha ngaran kuring ki? Mun teu salah, ngaran maneh teh Dawala nu panjang irungna anu itu nu diiket sastra jingga.
0: Ulu.
2: Kapangih dulu.
0: Lain waspada ye aki-aki teh nya. Mode emu dewek itu tabah heula. Ngan batal dek mah. Camal. Bari eta teh dewek teh meunang ngadahar bebek cangkudu. Hooh. Dek harita naon ngabebek cangkudu di dahar. Nah, da emu teh apes teh tuluy nepi ka ayeuna. Nya.
2: Dewek ngadahar portas batalna teh dulu. Ki. Rumaos teh abdi teh jalmi bohong, cing.
0: Rumaos teh kulan. Tak kumaha lamun abdi teh ngabohong?
2: Pasti bakal panggih eta nu teangan.
0: Cik atuh ki. Nya-nya salira panita abdi teh sakantenane bade gegelis panon. Di mana teteh dunungan simkuring?
2: Hayang panggih
0: kantenan.
2: Lamun maneh hayang panggih panganteurkeun heula anak kaula.
0: Ka mana?
2: Ka mana ki? Dek init ka Astina.
0: Bade naon?
2: Dek nginsapkeun Arjuna.
0: Gusti.
2: Luh. Nah ulan. Sabab Arjuna teh hiji jelema anu babari pisan kaabusan pangaruh politik adu domana. Babari kaismeuan.
0: Sumuhun da nya teteh jelema teh. Kitu wa kleok wae teteh. Kapungkurna teteh di huripanana kumeri. Mata kitu we luak leok ulan. Nya jeung teu kaop aya awewe geulis di nada model ieu pun lanceuk kitu tah ka tukang ketan di heureuyan
2: ah nah sia timuruan teh ka bina-bina teuing pira 7 kali
3: heuh
2: 7 kali menta ketan aing mah heuh api-api bogoh tah kitu. Cing deui di nagara Astina teh aya hiji jelema anyar. Ngaranna teh Detya Kalawisesa anu geus dilantik ku Sidana mimpin kasatriaan Gajah Oya. Eta geus kabaca ku kaula. Engke lila-lila eta jelema teh bakal ngarebut nagara Astina. Takuhal eta sedengkeun nagara Astina teh ceuk dina ramalan tetep bakal kapimilik ku turunan Pandawa.
0: Mudah-mudahan atuh kulan nya ngan abdi lamun init ka itu abdi moal teu pada ngagegeweg tetep anu goreng teh dunungan abdi.
2: Sabab?
0: Sabab abdi apaleun. Urang Astina teh apaleun ka abdi.
2: Komo ka abdi mah da jelema geus ka bentar ka mana-mana, sih. Abdi mah jelema geus ka hot, ka ciluka kana ngewe ka lokah ka nya pria ka jamparing angin, angin. Iju kulan.
4: Oh jadi?
0: Jadi abdi teh teu nanaon ka itu ka hiji asa aki sanggup ngagaji abdi.
2: Itu nanaon asa aki sanggup ngagaji abdi. Da abdi teh teh teu boga gaji kudunungan keur di benua nyeta ku Arjuna teh.
4: Heuk bae hayang sabaraha digaji maneh sapoe.
0: Teu langkung kumaha aki we kulan.
2: Daek 10.000 duaan.
0: Hay 10.000 mah rugi teuing ka abdi na.
4: Nah, hayang sabaraha?
0: Sawios lah 4.500 eta mah.
2: Si belegung.
4: Ya, tina naon.
0: Sae, Mang. Palai sabaraha ku kalau digaji dilaksanakeun asa manganteur kaula. Ka hiji kadua na supaya urang Astina teh ulah apaleun ka abdi.

0: Datang abdi ka itu teh ulah apaleun ne yen abdi teh paungan panawa yen abdi teh dawala jeung astra jingga.
1: Oh, sae. Mangga. Kadi urang tiup munan salira.
0: Ulan,
1: urang tiup.
0: Sok itu akah heula.
1: Ye, siling heula.
0: Akah heula.
1: Najis engge sini tenung ah. Sini tenung, engge sini tenung kapok bubar eta geus leuleu.
0: Oh.
1: Mung pe siling ah.
0: Empek ka itu buru-buru.
1: Ye, jeung nyundrungkeun sia. Engga, muni. Tadi ya. Moal di eta kicu.
0: Sok nya piraku mangka panek jajab kaula.
1: Oh, semua nak cuma enggak. Cik, gede. Kurang tiup.
0: Uluh.
1: Kunaun.
0: Uluh, cong tarik cuy. Enggak cuma ini karena bisu benyur. Oh.
1: Kunaun.
0: Kunaun.
1: Tuing, oi, adi tiup munan cong nyelak ke dulu.
0: Boa rek gelo.
1: Ah nah sia.
0: Bareto rek gelo kitu heula lin.
1: Ye, na iraha aing gelo ireuh. Sing kadi hiji di ujang.
0: Abdi,
1: ye. Yeah.
0: Sae kulan.
1: Acah. Kucuri sia meuni nyemrot kana beungeut. Ah, tuh meuni napal di sia kana letah. Untung beuki aing.
0: Aduh, ampun aing si monyong.
1: Sae acuh aki jadi moal apaleun ka kuring urang Kurawa.
0: Moal. Moal mah. Ama iraha atuh kaula kedah lumampa?
1: Iraha sin kedah lumampa abdi teh acuh?
0: Iraha ya teh abdi teh?
1: Ayeuna kasep Jaya Trenggana.
0: Kalau nun, ama
1: bisi aya kararepet sama teh ama tilu kali moal teu datang ama kaheureupeun hidep.
0: Tepi no damel,
1: hay abdi kedah nyamat aki deui. Tek bae. Ku abdi cimurin aki peot, aki peot.
0: Sama teh aki adom gitu.
1: Saya atuki berkas 104 jung lumaku samat ama di mana aya karepet pasti ama bakal aya di hareupeun Anika.
0: Tapi no damel amit pangresa
1: bra
0: ugan nira terus lumunur mimiti nira yang ran ugan nira ya lumunur mimiti nira yang ran nanti nira kang semya lumampang.
1: Permios saya cusun,
0: bra. Abdi ge permios,
1: bra.
0: Sumunda kedah manyer atuh ka abdi.
1: Wah, saya mangga. Tah 5.000 tah duaanun.
0: Karekeun, ku dewe cokot. Kadeukeun ku kuring.
1: Ye, siling mah kantongna bolong ah.
0: Mending ku dewe cicing dina loket. Juga ne loketna dipaok truna.
1: Permios saya acu aki ieu bensin mah dibantun ku abdi.
0: Dis ulah keur di dieu eta mah.
1: Ieu napa bensin acu hayu ah. Hayu ah. Ngini.

banglus lampahipun satria Bambang Jaya Trenggana traking pasantren loka sampurna kairing astra jingga dawala lumampah kastina nyanak Arjuna anu kiwari nuju ka pangarukan kukumbayana.

0: dalam paheta kacarios di Karaton Gajah Oya di kasatriaan di Nagara Astina. Nyaeta ieu Kakasih Detia anu parantos dilantik ku Prabu Sudana, siswa Komayana anu anyar. Nyaeta Detia Kalawisesa anu parantos ngalingihan kursi kasatriaan Gajah Oya. Pengawakan jangkung gede si Mardada bewas si merustaya paparana pasemun lir bang borongan upa mengandika sentak sengor. Anu tina waktus eta kalresan Kombayana aya malihan Arjuna parantos sumping kaya kasatriaan. Yanak pancaroba anu parantos lamokot ku getih Abimanyu. Lumampah ya Arjuna maksad nepangan pangapunten ama
1: Cugening Jaro geus datang anger anger Detia Kalawisesa.
2: Arjuna
1: Arjuna para...

Jumping.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah biasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mabi alhamdulillah ku pun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju
1: nyeri. Dada ieu janten ieu tah kawin mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
0: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
4: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kok kotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger eta teh cara rekas jelas
0: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis
4: oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis
0: nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
4: abdi Neni Sri Herlina
0: nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
2: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
2: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
2: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: pohon anu kasebut Arjuna teh. Laras pisan anger ieu pisan Arjuna. Kasep.
1: Kaulan kaula unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ku kunyuk Kakang Mas Miwah Kang jeung Rama Guru.
0: Ditampir nuhun Arjuna.
2: Hak nuhun kasep.
3: Jeung saha?
1: Kaula bae kaula nu.
3: Kumaha jaro? Ha? Dek guguru teh ha?
1: Leres pisan.
3: Dek guguru teh Arjuna.
1: Leres pisan kaula nu.
3: Kumaha syaratna?
1: Syaratna parantos ta ieu buktosna. Nyaeta getih Abimanyu kalayan Abimanyu parantos masing pati tu makaning perlayak kaula nun Kangjeng Rama.
3: Ya anjaro tega
1: sanes tega kapan pamunut salira.
3: Ya cing ku satuhu-satuhuna Arjuna ka guru nepi ka kitu beuki nyaha we amati kasep aja.
1: Ngahaturkeun rebunun laksa ketika bingahan Arjuna.
0: Taun rupa kakayangan dikatang tu bakal dilaksanakeun ku kaula. Hayang naon Arjuna?
1: Ceuk kaula oge naon rupa kahayang andika pasti bakal dilaksanakeun.
4: Eta kuhal eta. Syarat anu mutlak Abimanyu anak anjeun geus dipaehan.
1: Piraku anjeun make ngabohong da buktina geuningan eta keris yakin pinuh ku getih lamokot kayaanana Arjuna.
0: Nuhun Arjuna.
1: Teu pinuh kaula nun di mana atuh kaula pikeun ditawajuhanana. Nya eta iye ngahontal ilmu kasampurnaan kaula koyong apa kana pangbalikan jeung asal kaula
3: hak jar. Tapi ayeuna mana waktuna goreng pisan ke di mana geus waktuna alus ku amadek ditawajuhan jeung ieu anger detia kalawisesa
0: ke lain waktu Arjuna.
1: Teu pinodamal kaula nu dina waktos ayeuna supados engarengse ayeuna we saena mah Kangjeng Rama.
3: Ih Arjuna ulah maksa kitu.
1: Sabab ieu teh kudu neangan waktu anu leuwih hade.
3: Ayeuna mah goreng pisan waktu poe ieu teh. Poe ieu mah lamun diitung mah ninggang dina keur papasean jelema. Larangan bulan ongkoh. Ke geus ninggang dina waktu sabda panita tadi dinya.
1: Leres kaula nun.
0: Lir pindah.
1: Barang saweger magan Arjuna detia kalawisesa sareng Maharsi Kombayana aya di pagelaran kasatriaan Gajahhoya.
0: Sapratane pun Bambang Jaya Trenggana sumar-sumar kemarigan.
3: Arjuna,
0: Arjuna.
3: Saha jaro? Sada ngeri pati karna.
0: Sanes paman.
1: Sanes Kangjeng Rama.
3: Pindah-pindah

0: cái chìa khâu là
1: ai ai xa thì sẽ giờ mà tôi dùng dùng chuẩn bị đồ cho pugu chín em mình chơi nó lo chín giờ thì có lọt vào được phun
0: sahandika punten
1: punten ya punten aling.
0: Iyo ning yo dedemit na teh yo.
1: Iyo ngene yo. Ah, sahaya.
2: Sahaya panjang irungna.
0: Saha eta? Ah nyaan euy teu apaleun ka dewek. Nyaan elmuna lain lumayan. Nyaan ieu elmu budak teh lain lumayan elmu panita. Waduh, mude elmu dewek kitu ca baheula. Wah, cenah pake sok teh bangga puasana dulu. Tu ngeleg-leg kadu 7 poe. Ulah kaget sih.
1: Ulah kaget ya kuring datang.
2: Kurang ajar cuma tak kasaha nih gae.
1: Saya
2: ulah kaget anu katelah ngaran kaula Bambang Jaya Trenggana.
1: Urang mana
0: Andika?
1: Urang mana, Yen?
0: Tebih abdi teh ti pakidulan, Yen. Di Turki.
1: Naon Turki teh?
0: Heuh turunan kidue.
1: Mun kuring ti Kamboja.
0: Naon Kamboja teh?
1: Kampung Bojong Asih.
2: Ngaran kaula Bambang Jaya Trenggana kaula saking pasantren lokas sampurna.
1: Aya dek naon datang ka dieu?
2: Bener anu ngaran Detia Kalawi Sesani ka? Desalahna. Eta Arjuna
1: memang iya Arjuna adi kaula.
2: Ari ieu? Ieu guru kaula Maharsi Komayana.
1: Eta tukang tipu teh tah. Aya. Nah, sia ngomong teh kabeh-beh teh saha ilaing?
0: Dah kenyataan atu.
1: Janji pisan ngomong tepak beledug. Kagila-gila keding maneh.
0: Aduh, asa ngadenge urang wetan gila-gila keding jeung.
2: Sok kaula datang ka dina waktu ayeuna. Nyatana bakal ngajiwir Arjuna.
0: Naon kurang ajar pasalna wawuh ge kakara ayeuna.
2: Naon pasalna? Kadua deka jiwir anjeun anu ngaran Detia Kalawisesa. Kurang ajar. Sok urang perang giri gamana perang teh ka mana? Giri gamana perang sabda sari gunung. Toya gamana perang sabda sari sira. Nempana nempat dajloka permana anak menak tunggal anak menak kurang kecepatannya ka sabuh bilang tatu adu tilu ampar tiga. Hap siga.

0: Bangsat. Kurang ajar cuma taka. Cingkanya pariyosikan buhung nangir kumaka. Kami bina tingnya teh. Arjuna.
1: Kurang ajar temenan Sinatria. Kaulah Arjuna anu bahka bisa nyangkalak Andika. Coba-coba Arjuna. Keluar. Kurang parah kami mati.
0: Keluar Jun.
1: Saha maneh.
0: Ah, untung mah kejeng pencak kaki. Degelut mah gelut teh. Pokoknya mah tolomong kaleng. Belut di talian. Tau ngomong ganeng. Gelut sekalian.
1: Ayo pada-pada keluar kurang ajar.

0: kasih panger
1: kulapa bang.
0: Arjuna geus oko begalan pati di luar. Aduh na bagja ting kasep ngan ieu we aya sesekelan satria saha ieu. Kieu sabenerna mah kasep. Sabab dina ramalan di nagara Astina teh bakal diteruskeun teh ku turunan Si Abimanyu. Lamun Si Abimanyu henteu paeh, wah da silaka di nagara Astina teh lapur. Nu matak ku salira. Malahan nagara Astina oge engke nama bakal kapimpin ku salira mudah-mudahan angger.
1: Tapi na urang lalajo Arjuna.
0: Bari lalajo teh urang tewa ke sakalian eta satria peupeuskeun huluna cuman.
1: Hayu paman.

Arjuna Oko Pegalan Pati Sareng Bambang Jaya Trenggana. Rasa kena kurang aja Laden. Coba. Iya.

0: Satria Bambang Jaya Trenggana. Nuju ngajanteng sapratane pun panah ditampan ku ieu Bambang Jaya Trenggana.
1: Depira.
0: Pusaka Arjuna geus katampan ku kaula.
1: Arjuna! Arjuna! Tempo! Kurang aja.

0: mesti geluh oi. Hebat eta budak gelutna oi. Aduh usik na mode dewek. Aya comot dage mah. Aya gerakan monyet ngemil mah. Aya cimane mah. Aya cikalong mah. Aya cibarusah mah. Aya cigonewah mah. Aya cikopi mah. Aduh gusti nyaan elmuna budak cing katu.
1: Ayo tewak Arjuna, tewak Arjuna.
0: Lain idorna urang tewak duaan euy. Lain dek dikumaha? Ku si laing cekel leungeunna ti luhur. Dewek mumpung maan etem. Urang sunatan dulu. Keun bae lihat oge. Pokona mah nu penting mah geuleuh we engke kadorna lah. Hayang nyiksa, heuh. Hayu. Mau duraka euy. Ah nama ke duraka da manehna ge tukang kitu ka batur. Intip euy. Tak siling pegat ti dieu. Tak dewek ti dieu. Tak kitu. Aka di dinya? Heuh. Montong cekcok. Naon? Bujur dewek heuy. Aduh, ampun tobat ilaha illallah. Ampun aing ah. Oh.
1: Benang, ah!
0: Iya. Heli woy, heli woy.
1: Ajam, ajam, ajam! Ajam, ampun, ya wadik di kumang. Adon di talikung, ya aing ajam. Ampun, dawaladik di kumang.
0: Nah, apa lu ning kakuringan nama?
1: Sugante lain maneh dawala. Kening maneh, cepot amuing na hati mana, ari maneh. Tong cek cok kagok aing ngadeuleu. Ayo.
0: Eh modar sia.
1: Ayo ayo tong dibukakeun cepot abah ayo tong diporosotkeun ayo ayo.
0: Cuman sia.
1: Ayo ayo.
0: Ih uy paguh dulu. Ih sugan teh dibawa teh bedog dulu. Bebedogan anjir. Lain talian talian oi talian oi. Sok talian nya. Tinggali Arjuna keur gawat kitu dulu gelut.
1: Heuh. Arjuna! Arjuna,
0: maju aku kurang ajar. Aduh.

Kalian bela stiker sahyang tumapara. Arjuna dipun jamaku ye satria leles lir kapuh kaibunan lir kapas sahujanan. Ya. Satria, ampun satria. Dek ampun kasaha. Bisa anjir ampun tapi kudu mulang ka nagara amarta anjir. Ulah rekam boro tenjo kasamaran tinggali. Moa bisa dihalangan maksud kaula. Ulah kitu Arjuna. Kurang ajar bangsat. Haling.

0: Ahmad Syarita Bangsat maju Ladinan Jaya Tenggara. Ya. Kurang ajar si Jaya Tenggara. Najong kana beungeut kena pisan kana cukang irung bangsat. Sikuna abus pisan kana iga burung. Kurang ajar.
1: Jang, itu gelut nate cocorowokan. Hah? Nate kadenge ku si aing. Aing cina ditanyong, ditajong ku si Jaya Trenggana karena benget kena pisan karena cukang irung.
2: Ku dewek sakali kadenge. Siku na abus pisan karena iga burung. Tului sakali deui dulu. Tapi ka aing jeung ditajong ditinggang ku rancatan syukur meni kena pisan kana cece. Wa uken.

0: Prasti Kersahyang Tumampara. Ia Bambang Jaya Trenggana dipun jamak leles lir kapuh kaibunan lir kapas kehujanan. Rasa kena kurang ajar.
1: Aduh Gusti, cilaka dunungan dewek geli itu.
2: Alah, hai adim, hai adim.
1: Kunaon, aduh, sadaya-daya mang leles kaulah teh mang. Ampun kumaha geus kieu kaulah mang.
3: Kumaha tuh?
1: Cing nya asa bisa-bisa.
2: Dubiah mina culak canggung cika cuhu culak canggung dibekan jadi ku kuwung dikikisi ku cumiri nyarane kaponon poe nunyang kanu sabarang bang rebur nyai ratu kasyarangan aing. Dubiah mina syajin rejim syumnya.
1: Nah ka anger keneh ning mang.
2: Hah. Lain jam penuh temati eta mah panyakitna we bandel meureun.
1: Oh. Kumaha pan saur tuang rama teh kumaha? Di mana aya karepet cenah geuning samat?
4: Oh nya mang. Ama. Pileuleuyan putra bilih masing pati dina waktos ayeuna Kangjeng Rama panita Wilukitaka.
1: Barang ieu panita disamatku muridna nyaeta ku Bambang Jaya Trenggana. Datang nira tangan demam. Datang nira tangan demam lewat pagulingan rana tinira.
4: Kang Samya Prapta.
2: Aduh kunaon ieu teh jang?
1: Tah nguningakeun tuang putra ngalumuruk. Cing atuh sakira-kira can pinu elmuna ulah wae kadikencarkeun boga murid teh. Ulah ngerakeun kitu.
2: Ih sanes ngerakeun ieu mah meureun kieu we kajadianana geus kieu. Cing geus atuh akin sebisa-bisa. Keun urang ubaran. Urang ajar saha teh musuhna teh jang?
1: Aye musuhna teh Detiak Kalawisesa.
2: Sesa.
1: Nya teuing sesa gelo teh teuing sesa naon teh jelema teh. Nya atawa sesa hutang.
2: Ieu jelema lain samanea ieu. Haling aki dek abus ngabaju miraga sukma ka ieu budak Jaya Trenggana.
0: Pinastika sayang Tumampara. Lacung. Ieu panita lumebet kana gua garbana. Satria Bambang Jaya Trenggana.
2: Haling jang haling.
1: Barang parantos tilebetan ieu wujudna Bambang Jaya Trenggana. Lilir ia merbangun kaya ngimpen sarengalinura. Lilir ia merbangun kaya ngimpen sarengalinura.

0: Ferry emang di talian aja.
1: Geningan itu datang dari si Satria Jaya Tenggara.
2: Maju, kurang ajar.

0: pastikan sah yang tumampara.
1: Iya.
0: Detia kalawi sesa dina waktu seta dipun jamah ku Bambang Jaya Trenggana. Kaluar tina wujudna ieu detia kalawi sesa. Daya sanes Dewi Tilotama widadari tisa warganya eta garwana Resi Kombayana.
2: Alah! Tawateng kaniaya Kakang Kombayana. Kaniaya
0: rupina moacios.
2: Rupina moalaksana, maksan urang teh moalaksana pileuleuyan. Pileuleuyan kaula bakal mulang ka sawarga Maniloka.
0: Nah kayaan kaula jadi rungsek ye. Detia kalawi sesa rasa kena kurajan. Penasti kersah yang tumampara. Ngadua kalian ye. Detia kalawi sesa dipun jamak leungit diri sayakti ilang warna nu sejata. Ngajangelek jadi Aswatama putra Rakombayana. Ya.
3: Ampun Gusti, ampun kaula.
2: Mang Astajinga, Mang Dawala.
4: Duh.
2: Abdi, kadi tinggali ya saha. Geningan anjin. Aswatama
1: maneh gening tama dan naonan maneh teh suat kabina-bina teuing Aswatama suat
2: naha ari maneh tama kabina-bina teuing sia teh.
3: Ampun Dawala, ampun
2: kumaha borogod bawa ka nagara Marta ieu mangkuluk teh. Oke itu Kumayana gusur
1: sae kulan
2: hayo.
0: Arjuna anu nuju ngalumuruk jiga kapuk kaibunan jiga kapas kahujanan. Saprapatane pun sumping Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ti jingalamani disarengan Raden Gatgaca.
1: Datang niratang ademan.
0: Datang niratang ademan e upagulingan rana. Ini rasa mea prapta.
3: Ya ji
1: gaulanun gini ngeraka Batara
2: kunaun etate
1: sadaya-daya kaulate ayan orang warogahala si Bambang Jaya Trenggana.
3: Daun paman
1: ayah satria.
2: Anu mana?
1: Cing kaula teh cageurkeun heula we leuleus Raka Batara.
2: Laras. Damang yai, waras tumuli jati-jati tumakaning Wasroya. Damang?
1: Nuhun Kakang Batara.
2: Kumaha?
1: Teu aya sawios-wios.
2: Kunaon?
1: Itu tingali Bambang Jaya Trenggana.
2: Urang tembak ku Akang ku Cakra Udaksana yai.
1: Teu pino tingali aya saha? Tepino dama.
2: Jaya Trenggana. Ya tingali.
3: Awas, Pak.
2: Senjata sakra udaksana oleh-oleh di Nagri Dwarwati.
0: Pinasti kesah yang tumampara. Ya Bambang Jaya Trenggana ditemaku Batara Kresna ku Cakra Udaksana. Dan dia Raden Abimanyu sareng Semar Badranaya. Nyata panita jadi Semar. Ya Jaya Trenggana Raden Abimanyu.
1: Aduh. Wah Semar.
2: Ya. Itu bening bapak.
1: Bapak gening.
2: Kakang Semar. Yai Arjuna.
1: Aduh Abimanyu hampura ama kasep. Sawang suna.
2: Nanaonan air aji.
1: Sadaya-daya.
2: Bet kapangaruhan wae atuh.
1: Tepino damar rumah seh kaulanun.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, tereng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Ya, abdi teh pesan obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur nya ka Banjar nya modena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Loh, ikan tiang awan metro. Tahu kayak ini senang kok.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana-mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikeun disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Metak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol Bapak atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Kuninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak, mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar nya.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Dur nahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi

0: produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui kasabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pinding, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepeser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leubeung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Pak Aca teh ti palih manten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
1: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
2: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
1: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna. Keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin ya Rabbal alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Radio Peace. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana lingkita?
2: Di Cihideng. Cigaru.
1: Cihideng Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti, mohon. Tahu seberapa wihan kah dia teh?
2: Dua katilu ainanya.
1: Mohon. Panyawa teh anu karos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leles riut.
1: Mohon.
2: Upami
1: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
2: Nuju di check up teh.
1: Mohon.
2: Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun saya mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
1: Ah, ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kok mah teh
2: ayeuna? Gitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah gitu. Teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya.
2: Teu nyeri, alhamdulillah.
1: Tak sabar lagi kan rupanya mah teh.
2: Di 2012
1: ini 2020 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna mah.
2: Seueur we pang anu karosna
1: ena. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
2: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
1: cobian pangitunya
2: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
1: aya karaosna nya
2: alhamdulillah
1: sehat salamina teh nya
2: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
1: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar.
4: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penginten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burungka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 tos 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh
4: abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
2: Bapak Nang ya?
1: Atanapi?
2: Bapak Paogar.
1: Paogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana bapak tadi?
2: Desa Cibenar.
1: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
2: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh ka puruh mah, barareuh jam teu rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
1: Salit
2: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: berarti. 3 kalinya.
1: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi daratnya sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darat tinggi nama banyak.
2: Untung mamu ya. Ayo
1: nggak mama nggak mangsa alit.
2: Mohon.
1: Dikirangan.
2: Nya.
1: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: TSA? Bukan.
4: TS Pak?
5: Bukan.
4: Tesa?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, ayah perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng merenya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Stefa gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Segitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
2: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
12: Nur Aziza!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus apa nginten, nama nu, iya nama tos lami, terus ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke, iya, ke puskesmas gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atuh, ke perobihan nama ayah juga lewe. Data damang, upamitas dengan itu banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocate usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep itu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus air perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe siap seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu eta sa dinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
5: Iwa Santi wa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe setengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?

0: Tadi dengar Black Tide, jadi nama ayah remang-remang dari gitu. Rumawi ayahnya, oyong ulah remang-remang wungku, oyong jelas dari gitu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
0: Kapar wargi seraya, anu gaduh penyawat na panon, upami ya sama, itu ya anu kealaman ku simkuring. Mugi mesertes ma aini alasan gini anu tadi ntos ngegeblego ge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak nanate ti mantan?
3: Tikira payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya?
6: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini. Iya,
5: beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
5: Ya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin, amin. Ya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hoyong umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kumaha sok pingsan ngod gitu ita dada. Yeah, dada di punggung kita ita pas geuyeuh. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Oh, engap. Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sarang ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit di asam urat di leungit nyeri ye punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ye teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Dari mah ka masjid ka pa capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis. Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi. Iya, ya. Mentah kabel meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu, tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol
1: ke seberapa? Kaiji, saya Kaiji, langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohon ya, jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan,
0: alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya. Cocok wal Pak Propolis, mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana, mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, hari abli mah cocok sih. Iya ka Propolis cocok. Hari abli mah nyatugan gitu, anu sajen gitu anu baden. Kos abli bade ka Propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Input hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Sahabat MK, tentu setiap kita pernah melewati hari yang kurang baik. Ada ucapan yang mungkin kita sesali, keputusan yang ternyata kurang tepat, ataupun juga kesempatan yang belum kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Namun sahabat MK, menariknya Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan di hari berikutnya. Masih ada waktu untuk belajar dari yang sudah terjadi, memperbaiki kesalahan, dan juga mencoba kembali dengan cara yang lebih baik tentunya. Kesempatan untuk memperbaiki diri inilah sahabat MK yang sering kali luput kita syukuri. Kita tidak harus menunggu menjadi sempurna tentunya untuk berubah. Cukup memulai dari langkah-langkah terkecil yang bisa kita optimalkan di hari ini. Yang Allah hadirkan kesempatan itu, nikmat yang tentunya hadir kepada kita sahabat MK, yang dapat kita ikhtiarkan, kita lakukan dengan lebih baik daripada hari yang kemarin. Bersihkan. Maka dari itu sahabat MK, mari kita bersyukur akan nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita di hari ini. Nikmat kesempatan yang hadir kembali di pagi hari ini, yang hadir dalam diri kita sahabat MK, yang mudah-mudahan dapat kita maksimalkan kembali mengawali di hari ini sahabat MK. Dan alhamdulillah sahabat MK, tentunya senang sekali sahabat share Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di edisi pagi hari ini di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 sahabat MK. Ataupun juga bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan pagi hari ini sahabat MG, kita akan kembali tentunya menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. sahabat MG, yang tentunya juga di kebersamaan pagi hari ini kami mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga dapat melengkapkannya dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di hari ini di tempat Anda seperti apa sahabat MK, dapat juga Anda sampaikan di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027 tentunya. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan selain dapat Anda simak sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu tentunya melalui App Store dengan Anda cari, juga cukup ketikan MKFM tentunya dan dapat langsung Anda unduh. Lalu juga bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung juga dapat memanfaatkan, dapat menyimak langsung juga melalui beberapa media sosial kami yang kami siarkan langsung sahabat MK, diantaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari dan juga ketikan MKFM Live Kajian, lalu melalui live TikTok kami di @MKFM Bandung, juga di Instagram serta juga di Facebook di Radio MKFM Bandung sahabat MK.
1: Kenangkan kohar.
0: Terus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK, juga dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio Relay MK Pagi yang turut serta menyambungkan program manajemen kolbu pagi hari ini. Di antaranya dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dari segala. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Harapanku subur. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, sebelum kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan, juga dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Hapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Kerana takutkan siksamu.
0: Selain itu, sahabat MK, kita ketahui juga di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dosa yang memburu.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. M.Pd. di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MK, mari kita simak bersama kajian di kebersamaan pagi hari ini tentunya.

الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وفق، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الخير والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي صلى بعده. Alhamdulillah, puji syukurnya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curhat kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini tiada hentinya kita sampaikan kepadanya atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat masih membuka mata, bisa melakukan aktivitas kita di hari ini. Terlebih lagi nikmat iman dalam hati kita yang senantiasa terpenuhi dalam jiwa kita. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu dimanapun berada, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dengan setiap Senin di MK pagi dalam membahas kajian fikih. Mohon maaf kalau mulainya tidak jam 5. Ya, karena sekarang subuh terus agak naik ya, agak sin. Nanti jadi baru kembali dari masjid jam 5.15. Mudah-mudahan tidak mengurangi ini ya, upaya kita untuk belajar mengkaji ilmu dan bertolabul ilmi, bisa mendekatkan diri kepada Allah serta beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat itu salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada dan hidup kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di kesempatan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan sholat-sholat sunnah yang nawafil. Kalau sebelumnya di beberapa pertemuan sampai pekan yang lalu kita membahas tentang sholat sunnah yang rawatib, ya sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu, yang mengiringi salat-salat wajib, salat qobliyah dan ba'diyah, dan akan lalu membahas tentang bagaimana keutamaan salat qobliyah subuh di antara salat-salat sunnah yang lainnya. Nah, kita akan masuk kepada salat-salat yang hukumnya atau salat-salat yang kategorinya masuk kepada salat nawafil. Artinya nafilah, artinya salat sunat dan tidak beriringan dengan salat wajib. Artinya tidak karena ada sholat wajib di situ, ya terpisah waktu, terpisah aktivitas dengan sholat wajib, walaupun berdekatan juga tetap secara statusnya adalah terpisah. Dan kita masuk hari ini adalah izin share screen tentang sholat tahiyatul masjid, ya. Tentu saja bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, dan saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para penyimak dari MK pagi ini sudah terbiasa melaksanakan ini, ya. Insya Allah sudah terbiasa setiap masuk masjid kita melaksanakan sholat rakaat, sholat tahiyat masjid. Namun tentu ini menjadi koreksi bagi kita kalau ada yang harus diperbaiki dan juga tentu penguat bagi kita. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan atau yang diberitahu Rasulullah SAW kepada kita. Jika kita lakukan, yakin, ya, yakin itu penyebabnya dua. Satu, karena kita tahu ilmunya, itu yang membuat kita yakin, ya, sehingga kita tidak ragu apa yang kita lakukan. Yang kedua, yakin itu adalah kita memilih dengan pilihan kita yang tanggap benar. Tentu sekali lagi sumbernya kepada yang pertama, sumbernya adalah kepada ilmu. Jadi kalau melihat perbedaan, maka kita harus belajar keduanya dan meyakini apa yang kita ambil ini satu yang benar untuk kita bisa laksanakan. Baik, kita mulai ya tentang sholat tahiyatul masjid. Apa sih sholat tahiyatul masjid itu? Ya, pengertiannya, sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunat yang dilakukan dua rakaat sebagai bentuk penghormatan. Maka disebutkan tahiyah. Tahiyah itu kan artinya menghormati, gitu ya. Sebagai bentuk penghormatan kepada masjid, dikerjakan oleh seseorang yang baru masuk ke dalam masjid sebelum ia duduk.
Nah, jadi ini pengertiannya, ya saya kira tidak asing sekali lagi, bukan hal yang baru, tapi kita pahami bagaimana secara dalil, secara hukum fikih sholat tersebut, ya. Jadi tahiyatul masjid adalah sholat sunat 2 rakaat. Jadi tidak ada suatu tahiyatul masjid sampai 11 rakaat, 12 atau lebih, ya, atau 4 rakaat pun tidak, hanya 2 rakaat saja sebagai bentuk penghormatan. Artinya kenapa kita harus menghormat masjid? Dalam Islam menghormat itu ada yang bentuknya sujud, ya. Seperti halnya misalkan ketika Nabi Adam itu diciptakan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, jin, iblis untuk menghormat kepada Adam. Dan penghormatannya dengan bentuk sujud. Jadi sujud di sini bukan sujud ibadah menghamba, karena tidak boleh beribadah sujud kecuali hanya kepada Allah. Tapi sujudnya para malaikat itu kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Nah, itu penghormatan, ya. Nah, kita juga menghormati masjid bukan berarti beribadah sujud kepada masjid, salat kepada Allah dan salat sunnah yang menghadap kepada Allah. Namun sebagai bentuk penghormatan kita masuk ke dalam masjid. Ini juga menunjukkan bahwa masjid memiliki tempat yang khusus, tempat yang terhormat, tempat yang mulia, ya, tempat-tempat lain di muka bumi. Bahkan kita kenal ada yang dikhususkan oleh Allah sebagai Masjidil Haram, ya, Haramain. Itu Masjid Haram Makkah dan Masjid Haram Nabawi. Itu memiliki keutamaan pahala dan kebaikannya yang banyak, ya. Namun demikian masjid-masjid di kita juga, komplek kita, di lingkungan masyarakat kita, dalam masjid yang kita bisa hormati, dan penghormatan itu dalam bentuk sholat berkat. Itulah sholat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana hukumnya? Jumhur ulama, jumhur itu artinya mayoritas ulama, berpendapat hukumnya sunnah mu'akkadah. Artinya wajib, sunnah yang dianjurkan, bukan wajib. Karena tidak ada yang wajib dalam sholat sekuat apapun, kecuali sholat 5 waktu. Ya. Seutama apapun sholat, seperti yang sholat tahajud, itu banyak keutamaannya, tetap saja hukumnya sunnah. Yang wajib hanya 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Begitu, ya. Nah, namun ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan sebagian riwayat mazhab Zaid berpendapat wajib berdasarkan dapat perintah. Tapi ini pendapatnya tidak kuat, ya. Karena sekali lagi yang wajib hanya sholat 5 waktu. Nah, tetap aja disebut di sini berpendapat kepada disebutkan wajib itu karena kaidah usul al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu wajib. Karena asal perintah wajib, maka jadi wajib yaitu masjid. Itu pendapat Ibnu Hazm atau pendapat dari mazhab Az-Zahiri. Namun tentu dibantah oleh mayoritas para ulama yang menyampaikan bahwa sholat sunat ini adalah mu'akkadah. Mu'akkadah itu yang sangat dianjurkan, sangat dikuatkan, sangat ditekankan untuk dilakukan dalam situasi kondisi yang tentu memungkinkan untuk melaksanakan. Namun karena hukumnya sunnah, tetap tidak berdosa ketika tidak melakukannya. Dalilnya, diantara dalil yang menyampaikan tentang salat tahiyatul masjid ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya. Idza dakhala ahadakumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli rakaatain, maka janganlah dia duduk sebelum salat. Nah, hadis ini menunjukkan menjadi dasar utama disyariatkannya sholat tahiyatul masjid, ya, karena ada bentuk larangan fala yajlis, janganlah duduk. Itu berbentuk dalam bahasa Arab namanya nahyun, ya, larangan. Hatta yusalli rakaataini, ya, sampai duduk 2 rakaat. Ya, menunjukkan adanya penekanan yang kuat bahwa ketika seseorang masuk masjid, jangan duduk dulu. Ya, ini ada kalimat nahyun. La nahyun. Ya, kalimat
yang menunjukkan larangan, janganlah duduk atau yusalliya rakaataini sampai salat dua rakaat. Salat dua rakaat yang dimaksud ketika masuk ke dalam al-masjid, ke dalam masjid adalah dinamai salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Nah, ada juga sahabat yang masuk, ini juga menjadi dalil bahwa sekalipun nanti ada pembahasan berikutnya, sekalipun salat Jumat lalu dia datang dan khatib sudah berkhutbah, maka ada sahabat yang oleh Rasul ditegur untuk tetap melaksanakan salat tahiyatul masjid. Ini saking ditekankannya, saking muakkadannya salat tahiyatul masjid itu. Bahkan tadi pendapat Ibnu Hazm sampai mewajibkan, ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki namanya Sulaik al-Ghattafani masuk ke dalam masjid ketika Nabi sedang berkhutbah, ketika Rasulullah melakukan khutbah Jumat. Lalu dia langsung duduk dan Nabi bersabda kepadanya, "As-salaita rak'ataini qabla an tajlisa?" Apakah engkau salat dua rakaat sebelum engkau duduk? Qala, maka Sulaik menjawab, "La." Tidak. Qala faqum farka'uma, maka Rasul bersabda, berdirilah dan salatlah dua rakaat. Ini padahal Rasulullah dalam kondisi khutbah, ya, ketika ada yang datang lalu kemudian Rasulullah melanjutkan dan bertanya kepada sahabat tadi, apakah sudah salat dua rakaat? Sahabat tadi belum. Rasul menganjurkan untuk salat, faqum farka'uma, berdirilah dan salatlah, rukuklah keduanya, maksudnya rasulatlah dua rakaat. Di sini menunjukkan bahwa perintah salat tahiyatul masjid tetap berlaku bahkan dalam kondisi khusus seperti saat khutbah Jumat sedang berlangsung. Ini Nabi tetap memerintahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim untuk tetap salat dua rakaat. Tentu secara ringkas tidak lama menunjukkan ditekankannya, dianjurkannya, dikuatkannya, muakkadahnya salat tahiyatul masjid. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Salat tahiyatul masjid dapat dilakukan

ayah bisa ikat dulu, bisa baca Quran dulu, nunggu azan maghrib. Dan ketika masuk ke dalam masjid, itu adalah waktu terlarang, waktu badai asar. Tapi tetap dibolehkan untuk sholat tahiyatul masjid ketika masuk di dalam masjid. Karena ia termasuk sholat yang memiliki asbab, zawatul asbab. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena masuk ke dalam masjid. Ya, dan ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan mayoritas ulama hadis berdasarkan keumuman hadis yang tidak mengecualikan waktu tertentu. Jadi idza dakhala hadakumul masjid, jika masuk ke dalam masjid, disebutkan masuknya kapan. Setiap masuk masjid maka salat 2 rakaat. Namun dalam mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat tetap dilarang pada waktu-waktu terlarang. Jadi kaidah umum larangan salat sunnah pada waktu tersebut. Ini juga ada pendapat demikian. Jadi kalaupun ada yang tidak melakukan, dia tidak apa-apa, berarti mengambil pendapat mazhab Hanafi atau Maliki. Ya. Salatul asbab itu juga seperti halnya misalnya asar, bagaimana salat mayit, yaitu zawatul asbab, penyebabnya karena ada yang meninggal dan dia terkait dengan waktu. Itu ya, jadi yang lebih kuat adalah boleh itu di waktu yang sepanjang dia baru masuk ke dalam masjid. Ya. Baik, ada ketentuan dan catatan penting. Satu, cukup diganti dengan sholat wajib atau sholat sunat lain jika masuk ke dalam masjid dan langsung sholat wajib. Misalkan dia datang lalu sudah iqomat, nah, maka tidak mesti lagi dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Langsung harus dia langsung ikut bermakmum kepada imam yang sudah berdiri akan mendirikan sholat. Kalau datang sudah iqomat, apalagi kalau datangnya sudah disiakan rokaat kedua, rokaat ketiga, maka dia masbuk ya ketika sholat sudah didirikan. Atau ketika dia melihat, ini sering pertanyaan muncul seperti yang minggu lalu, misalkan melihat waktunya terbatas karena beberapa masjid kita pakai timer, ternyata hanya tinggal 2 atau 3 menit lagi menuju iqomat. Kalau tahiyatul masjid lalu qobliyah subuh, enggak kebagian qobliyahnya karena tahiyatul masjid juga sudah 2-3 menit. Langsung saja sholat sunat rawatib, dia qobliyah subuh, maka tahiyatul masjid sudah masuk ke dalamnya. Sholat sunat tadi sudah termasuk sholat dari bagian menghormat masjidnya. Nah, jadi tidak perlu tersendiri lagi. Ini ketika tujuannya menghormati masjid, maka tujuan menghormati masjid sudah tercapai. Baik dengan sholat wajib yang langsung karena sudah berdiri, atau sholat sunat yang rawatib, yang itu juga bentuk sholat sunat tadi sebagai pengganti penghormatan. Ya. Yang kedua, tidak disyaratkan bagi yang berhadas atau wanita haid, karena ini sholat dan syarat sah sholat itu adalah suci. Ya, suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil, ataupun dari haid dan nifas bagi wanita. Maka bagi yang tidak dalam keadaan suci, tidak disyariatkan sholat tahiyatul masjid, karena tentu tidak sah untuk sholat bagi mereka yang berhadas. Ya, syarat sah sholat adalah bersih dari hadas dan najis. Ya, bersih dari hadas bagi laki-laki perempuan, atau khusus perempuan dari haid atau nifas. Ini catatan kedua. Yang ketiga, jika duduk terlanjur, bagaimana jika lupa? Ya, langsung aja musuh-musuh, oh lupa, belum tahiyatul masjid. Ya, sebagian ulama menganjurkan jika ia duduknya baru sebentar, ya baru sebentar, baru duduk, ya, baru duduk langsung ingat, aduh belum tahiyatul masjid, maka ia segera berdiri mengerjakannya. Jadi selama belum lama berselang, maka boleh. Lamanya berapa lama? Tentu sangat relatif gitu ya. Tapi yang namanya sebentar tentu tidak sampai berjam-jam, atau mungkin tidak sampai lebih dari 1 menit. Ya, 1 menit itu cukup, sudah cukup lama kalau untuk duduk bagi yang lupa gitu ya. Nah, jadi mungkin tidak lebih dari sudah duduk, oh iya belum satu masjid, segera berdiri. Tapi kalau terlanjur duduk, maka tidak mengapa, karena sekali lagi hukumnya sunnah, maka tidak berdosa baginya. Yang keempat, berulang-ulang masuk masjid, bagaimana kalau berulang-ulang? Nah, dia masuk, keluar lagi, di luar ketemu orang, ngobrol sebanyak, masuk lagi, gitu ya. Nah, setiap

sekali masuk masjid disunahkan mengerjakan kembali, meskipun dalam waktunya berdekatan, jadi tidak sampai lama keluar masjidnya. Kecuali jika hanya sebentar saja, sebentarnya bentar banget, seperti misalkan keperluan ringan, berwudu. Bagi yang batalkan, kalau batal wudu ya hanya ke toilet masjid dan tidak lama ya, atau mungkin sebentarnya ya, hanya mohon maaf misalkan batuk nih, mau membuang dahak atau meludah, cukup ke toilet sebentar masuk lagi, maka itu tidak termasuk berulang. Tapi kalau keluar mungkin keperluan yang lain dulu, lalu masuk lagi, walaupun tidak lama di situ ya, tidak sampai berjam-jam, mungkin hanya 10 menit, 15 menit, 20 menit, maka setiap kali masuk masjid disunahkan mengerjakan kembali. Sekali lagi untuk penghormatan masjid, dan tentu insya Allah jadi pahala ya, amal soleh di situ. Bayangkan kalau itu dilakukannya di Masjidil Haram, 2 rakaat itu dikali 100 ribu ya, di Masjid Nabawi 2 rakaat dikali 1000, itu luar biasa. Begitu. Ada beberapa situasi khusus. Satu, masuk masjid saat iqamah sholat berjamaah akan dimulai, yang tadi disampaikan itu ya, termasuk yang diperhatikan. Jika masuk masjid dan ternyata sholat wajib atau sholat jamaah sedang atau akan segera didirikan, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid tersendiri, langsung ikut sholat. Ini berdasarkan hadis yang diterima dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ida uqimatis sholat fala sholatan illal maktubah. Jika sholat sudah didirikan, sholat wajib maksudnya, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib itu. Jangankan yang tahiyatul masjid, sholat rawatib saja yang terkait dengan sholat wajib, ketika sudah iqamat dikumandangkan, maka tidak ada lagi kesempatan. Ya harus langsung ikut sholat berjamaah. Ya karena kalau sudah sholat berjamaah yang itu wajib didirikan, maka sholat sunat, apakah itu tahiyatul masjid atau qobliyah, maka tidak bisa lagi dilaksanakan. Ya, ida uqimatis sholat, fala sholatan illal maktubah. Jika sholat sudah didirikan, maksudnya sudah iqamat, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib, melaksanakan sholat wajib. Yang kedua, masuk Masjidil Haram yang ada di Mekah tentunya. Nah, ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat tahiyatul masjid di Masjidil Haram diganti dengan tawaf bagi yang datang untuk tawaf, umroh, ataupun haji. Nah, jadi misalkan kalau Bapak Ibu sedang umroh lalu masuk masjid langsung tawaf, apakah itu tawaf umroh misalkan, atau tawaf sunnah di luar sedang umrohnya, mau langsung tawaf sunnah, langsung saja tawaf, tidak tahiyatul masjid dulu, maka tawafnya itu sudah pengganti dari salat tahiyatul masjidnya. Itu menurut mayoritas ulama. Namun jika masuk masjidnya bukan dalam rangka tawaf, jadi tidak untuk tawaf, mau apa, mau salat ya, karena kan tawafnya hanya pada saat umroh atau berniat ketika salat tawaf sunnah, tapi ini mau salat salat saja, mau salat duhur misalkan, datang ke masjid lebih awal, duhur jam 12, jam 11 sudah datang ke masjid supaya masuk ke bagian di dalam Masjidil Haram, maka salat 2 rakaat tahiyatul masjid tetap sebagaimana tahiyatul masjid juga di masjid selain masjid Masjidil Haram. Gitu ya. Yang ketiga, ketika khatib masuk, ketika masuk masjid, khatib berkhutbah. Khatib masuk masjid untuk berkhutbah. Minimal untuk khatibnya. Itu ya, maaf. Kalau tadi yang riwayat sahabat tadi, Rasulullah menegur sahabat yang masuk ke dalam masjid dan belum salat. Ini bagaimana kalau khatib? Kan ada yang khatib datang dari jauh, nyampe ke masjid, ternyata sudah waktunya azan. Dia sudah waktu zuhur masuk, azan zuhur, maka dia tidak sempat untuk tahiyatul masjid. Masuk untuk berkhutbah. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat khatib yang langsung naik mimbar tidak perlu tahiyatul masjid. Ya, kenapa? Karena waktunya terbatas. Ya, dia datang sudah menjelang waktu duhur. Meski pendapat lain yang juga lebih kuat tetap menganjurkan sholat dulu walaupun ringkas. Ya ringkas ya, mungkin 1-2 menit, 1 menit sampai 2 menit selesai, lalu dia naik mimbar.
Itu untuk juga dianjurkan sebagaimana kasus Sulaik tadi. Sulaik itu Rasulullah SAW sampai bertanya gitu ya, ketika Sulaik langsung duduk, as-salaita rak'atain, apakah engkau sudah salat dua rakaat? Maka Sulaik menjawab belum, dan Rasul menganjurkan ya untuk Sulaik salat dua rakaat ya, akum rak'ahuma, berdirilah engkau dan salatlah dua rakaat tersebut. Itu ya. Ini berdasarkan di situ lebih dikuatkan tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, walaupun tidak mengapa ketika waktunya memang terbatas. Yang keempat, berulang kali masuk ke dalam masjid. Tadi juga sudah muncul penjelasannya. Ya, kalau berulang kali keluar masuk dengan durasi yang sangat singkat, ya, sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i tidak mewajibkan pengulangan, kalau bolak-baliknya itu sangat singkat. Tapi kalau berpendapat yang lebih hati-hati sesuai dan zahirnya kondisinya, maka setiap kali masuk masjid disunahkan mengerjakan kembali, karena hadisnya ida dakhala, apabila masuk. Secara umum tidak ada batasan waktu keluar masuknya ini berapa lama, dan sehingga pendapat kedua lebih menganjurkan tetap diulangi selama dia keluar masuk ke dalam masjid, gitu ya. Bagaimana tata caranya, ini yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab ya, insya Allah masih banyak waktu. Dikerjakan dua rakaat ringan, jadi tidak disyaratkan bacaan surat tertentu. Apakah harus baca surat ini, surat itu? Tidak, ya, karena tidak ada riwayat juga Rasul membaca surat tertentu. Beda seperti sholat subuh yang sudah kita bahas, Rasul seringnya membaca surat pendek seperti surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, gitu ya. Walaupun surat yang lain, Rasul membaca satu ayat, seperti di satu ayat surat Al-Imran dan satu ayat di surat Al-Baqarah, begitu. Surat-surat pendek. Nah, di tahiyatul masjid ini silakan surat apa saja, tidak disyaratkan bacaan surat tertentu. Ya, walaupun dianjurkan surat-surat pendek, berarti kan kalau surat pendek ya yang hafal setidaknya dari Al-Kausar sampai An-Nas ya. Setidaknya dari Al-Asr atau dari Al-Asr sampai An-Nas, 12 surat terakhir. Itu surat-surat pendek silakan yang kita hafal saja. Ya, dan insya Allah kalau surat-surat pendek, saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua sudah banyak yang apa. Boleh diniatkan sebagai sholat sunat mutlak. Mutlak itu artinya umum. Dalam bahasa Arab mutlak, lawannya adalah muqayyad. Mutlak umum, muqayyad khusus. Ya, kalau bahasa Indonesia kan mutlak itu harus. Ah, ini mutlak dikerjakan, berarti harus dikerjakan. Ya, mutlak di sini umum. Biasa dengan niat tahiyatul, bisa dengan niat tahiyatul masjid, atau digabung diwakili oleh sholat sunat lain yang dikerjakan setelah masuk masjid. Misalkan qobliyah, kalau waktunya memang terbatas, tidak bisa dipisahkan antara tahiyatul masjid dengan qobliyah. Bisa digabung dengan qobliyahnya. Berdasarkan kaidah tadakhul ibadah, peleburan ibadah yang sejenis. Ya. Ini sebagaimana dianut oleh sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah, tadakhul ibadah. Misalkan hari Senin Kamis bertepatan dengan Ayyamul Bid, maka digabungkan niatnya Ayyamul Bid sebagai dengan Senin Kamis. Hari Senin Kamis pas bagi yang saum Daud, pas hari Seninnya dengan hari saum Daudnya, maka itu pun boleh sebagai tadakhul ibadah, yang peleburan atau penggabungan dari dua ibadah yang sama. Itu apa hikmahnya? Satu, hikmah sholat tahiyatul masjid ini menghormati kesucian masjid. Masjid sebagai baitullah, rumah Allah, dengan mengisi kita, kedatangan kita masuk ke dalamnya dengan ibadah. Itu artinya juga masjid kita tahu memiliki syarat-syarat khusus. Kita tidak boleh, Rasulullah melarang, tidak boleh di dalam masjid itu melakukan jual beli, menagih utang, berteriak-teriak, dan larangan-larangan lainnya, gitu ya. Karena masjid memiliki posisi terhormat, dan saking terhormatnya ketika masuk ke dalam masjid, kita diperintahkan untuk menghormat masjid itu dalam bentuk ibadah kepada Allah, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid. Dua, melatih kesegeraan dalam ketaatan. Wasari'u ila maghfirati
Birobikum wajannah, bersegera kepada ampunan Allah dan surganya. Dan segera itu adalah dengan menyibukkan diri kita dengan ibadah kepadanya, bukan dengan urusan dunia. Kalau udah masuk masjid, udah kita tinggalkan urusan dunia, kita fokus ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan, dan diawali ketika masuk itu dengan sholat dua rakaat. Itulah sholat tahiyatul masjid. Tiga, menjaga adab dan kehusuan. Ini hikmah yang ketiga dengan disyariatkannya tahiyatul masjid ini. Mendahulukan salat sebelum berbincang, sebelum duduk, sebelum melakukan aktivitas lain, ya, itu artinya mencerminkan kehadiran hati, fokus, khusyuk, bahwa kita datang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga adabnya masuk ke dalam masjid tidak langsung berbincang, ngobrol, duduk santai, tapi dilaksanakan dengan salat sunnah terlebih dahulu. Yang keempat, sebagian ulama juga menyebut hikmah sebagai bentuk izin atau salam simbolis kepada masjid, ya. Kalau kita masuk ke rumah seseorang kan ada etikanya, ya, salam dulu, izin boleh masuk, bahkan ketika disuruh masuk izin diperbolehkan duduk atau tidak. Sebelum diperbolehkan, dipersilakan duduk, kita tidak duduk dulu sebagai tamu. Ini simbol kepada masjid demikian, ya, menurut pendapat para ulama. Nah, catatannya, ada catatan penting juga tambahan. Sekali lagi, ini karena tahiyatul masjid, maka sholat ini tidak berlaku bagi tempat selain masjid. Misalkan di rumah ini ada musholanya, tidak ada tahiyatul musholla, ya. Atau sholat id misalkan di lapangan, nah, tidak ada sholat tahiyatul lapangan, ya. Atau sholat Jumat ada yang di gedung. Kan beberapa kantor karena ke masjid agak jauh atau memang masjid juga penuh, di kantornya aula dibuat sholat berjamaah untuk sholat Jumat, maka tidak ada tahiyatul aula, ya. Nah, di sebuah, di Bandung ini ada sebuah rumah sakit besar, itu di satu lantai 9, ya, itu khusus untuk sholat Jumat kalau hari Jumat. Kalau hari lain itu tempat olahraga, tempat penyegaran, kebugaran para pasien. Tapi kalau hari Jumat, itu usuk Jumatan. Maka tidak ada tahiyatul aula sekali lagi, ya. Nah, karena statusnya bukan masjid. Kecuali memang sudah resmi masjid, maka kita bisa tahiyatul masjid. Bagi wanita yang sedang haid, ini diulang tadi bahwa muncul ini karena sholat sunat. Namanya juga sholat. Sholat itu rukun dan syaratnya harus bersih dari haid dan nifas, maka bagi wanita yang haid atau nifas, ya, sebagian ulama membolehkan masjid dengan keperluan tertentu. Ini ada perbedaan pendapat dengan kalimat ilaha birisabil, kecuali hanya lewat. Namun tidak disyariatkan, semua ulama berpendapat tidak disyariatkan bagi wanita yang masuk ke dalam masjid itu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ke dalam masjid saja berbeda pendapat, kalaupun dibolehkan hanya sebentar, ya tentu tidak boleh untuk sholat di dalamnya, ya, apalagi untuk sholat. Untuk masuk saja wanita haid, sebagian ulama melarangnya, apalagi kalau untuk sholat. Maka tentu kalau memaksakan sholat tidak sah baginya, bahkan berdosa, karena wanita haid itu dia wajib meninggalkan sholat dan dia harus menunggu sampai bersih baru terkena kewajiban sholat kembali. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Masih ada waktu kurang lebih 11 menit ke depan menuju jam 6. Kita buka dialog, silakan. Bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom bisa raise hand dan kita bisa dialog. Bagi yang ada di medsos yang lainnya silakan bisa di chat juga, ya. Silakan Bapak Ibu, kita manfaatkan kesempatan waktunya masih ada untuk bisa berdialog di kesempatan hari ini. Arti sudah.

0: Oke, silakan Ibu Yuniarti sudah resign di Zoom. Nampaknya masih ada kesulitan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Ya, semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita kan masuk masjid, nah kadang-kadang, nah, saya mengalami Pak Ustadz beberapa kali ya Pak Ustadz, misalnya kita datangnya telat tuh Pak Ustadz, pas udah adzan, pas mau apa, imamnya udah mau sholat duhur, nah kita nggak sempet tahayyatul masjid, itu bagaimana Pak Ustadz? Apa kita sholat yang wajib dulu, terus nanti belakangan sholat tahayyatul masjidnya, itu bagaimana maksudnya jadi kalau ini?
0: Baik, baik Ibu, terima kasih. Ya, alhamdulillah Ibu Yuniarti istiqomah untuk bergabung dan juga bertanya ya di MK pagi kita ini. Baik, yang pertama Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian waktunya terbatas dan sholat sudah didirikan, maka tidak ada lagi sholat. Ba'idat uqiyamit sholat, fala sholatan ilal maktubah. Jika sholat sudah didirikan, artinya iqamah sudah dikumandangkan, kita datang ke masjid, sholat berjamaah sudah akan dikerjakan, maka kita langsung untuk bermakmum ikut sholat berjamaah tanpa tahiyatul masjid dulu. Nah, sholat berjamaahnya itu termasuk tahiyatul masjidnya, artinya menghormat masjidnya di situ. Ya, nah, karena kalau sudah iqamat, sudah wajib didirikan, tidak ada lagi sholat sunat. Apakah itu tahiyatul masjid ataupun sholat qobliyah misalkan, sudah tidak ada lagi, langsung saja sholat ikut imam. Ya, kecuali waktunya memungkinkan. Begitu Bu, ya?
1: Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi kalau saya terpas jawabannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuniarti. Ada Ibu Ratna Marudin. Ibu Ratna, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, saya mau nanya, kalau waktunya terbatas, saya ambil contoh di sholat duhur ya, datang ke masjid, waktu sisa 4 menit untuk sholat, mana yang kami dahulukan, sholat sunnah rawatib di sholat duhur ini ya Ustaz, atau sholat tahiyatul masjid.
0: Baik,
2: terus
0: Ibu.
2: yang kedua, di sholat asar,
0: ya.
2: Saya datang di sholat asar, mana yang kami dulu sholat sunat apa yang asar atau sholat sunat rawatibnya? Karena kan tidak ada sunat rawatib ya untuk sholat asarnya, Ustaz. Tapi ada sholat sunnah apa yang baik untuk dilaksanakan? Mana yang kami dahulukan, sholat tahiyatul masjid atau sholat sunat asar?
0: Baik Ibu, ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Ratna, ada dua ya. Satu tentang sholat sunat qobla duhur. Waktunya terbatas, apakah sholat qobla duhur atau tahiyatul masjid. Qobla duhur termasuk muakkadah dan waktunya terbatas hanya sebelum duhur, maka silakan sholatnya qobla duhur yang dipilih Bu. Ya, sudah termasuk tahiyatul masjid di dalamnya kalau Ibu tidak sempat tahiyatul masjid. Artinya qobla duhur itu sebagai bentuk juga penghormatan kita masuk ke dalam masjid, yaitu dengan sholat sunat dua rakaat. Walaupun niatnya sholat qobla duhur, jadi itu yang dipilih. Bagaimana kalau sholatnya qobla asar? Qobla asar termasuk yang ghair muakkadah. Rasulullah menyebutkan fikul li qobla sholatin rokatain. Setiap sebelum sholat ada sholat dua rakaat, liman sya'a bagi yang mau. Artinya qobla asar, qobla maghrib, qobla isya termasuk ghair muakkadah, bagi yang mau, bagi yang memungkinkan. Nah, maka milih tahiyatul masjid atau qobla asar. Nah, milihnya tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu lebih muakkadah. Salat rawatib atau salat nawafil yang muakkadah. Gitu. Jadi kalau berhadapan dengan rawatib yang muakkadah, pilihlah rawatib yang muakkadah. Tapi kalau berhadapan tahiyatul masjid dengan rawatib yang ghair muakkadah, maka pilih tahiyatul masjid. Kalau saya anjurnya seperti itu, Bu. Semuanya baik ya, dan kalau bisa dilakukan semuanya lebih baik. Tapi karena kondisi waktu seperti tadi ya, satu saat kondisinya sulit, tidak mungkin, maka boleh silakan pilih salah satu. Dan kalau di bada, kalau di Qobla Duhur, pilih Qobliyah Duhurnya. Kalau berbentokan dengan Tahiyatul Masjid, kalau di Qobla Asar, pilih Tahiyatul Masjidnya. Kalau berbentokan dengan Qobla Asar. Ya, begitu Ibu Ratna. Baik, Pak Antos, silakan Pak. Pak Antos, sudah resen juga.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya, Ustaz. Saya ingin tanya, kalau setahu saya nih Ustaz, kalau untuk jamak dan kasar itu kan harus 80 atau lebih itu Ustaz ya.
0: Iya.
3: Nah, ketika kita tidak sampai syarat 80 atau sekitar 70, 60, apakah boleh kita hanya mengkasar saja, tidak boleh menjamak saja, maaf, tidak boleh mengkasar, atau dua-duanya tidak boleh, harus di 80 km atau lebih? Mungkin itu Ustaz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Antas ya, membahas tentang sholat jamak qasar, sudah pernah kita bahas sebelumnya, dan di luar tema kita tahiyatul masjid ya, tapi ini penting buat kita ya. Kita sudah bahas Pak tentang jarak sholat dibolehkannya jamak dan qasar, dan jamak qasar ini dibolehkan mayoritas ulama, Imam Syafi'i diantaranya, itu mensyaratkan 80 sampai 85 kilo dengan 4 burut atau 16 farsah, kurang lebihnya kalau dikilokan 80 sampai 85 km. Itu pun perkiraan ya, karena tadi tidak disebutkan jarak khusus, tapi disebutkannya adalah dengan sebutan farsah atau burut, yang itu ukurannya beda dengan kilometer. Nah, sehingga ada tiga pendapat ini untuk jarak ini ya. Satu, bahwa jarak yang disebut dengan jarak yang pertama adalah seukuran tadi minimal 80 kilo. Yang kedua, di atas 3 hari, seperti perjalanan di atas 3 hari, seperti pendapatnya mazhab Hanafi, begitu ya, di atas 3 hari. Atau seperti pendapatnya Ibnu Hazm, seperti Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah juga membolehkan kurang dari 80, sepanjang itu menjadi urf, kebiasaan. Maksudnya dianggap di luar kota, walaupun jaraknya hanya 60, mungkin 50 kilo, sudah merasa safar, walaupun jaraknya tidak sampai 80 kilo. Nah, menurut pendapat ketiga, ini boleh juga di safar. Terhadap kategori safar, maka boleh di jamak qasar. Nah, gitu Pak. Jadi silakan ngambil pendapat yang mana ya. Tetap jama dan qasar berlaku kalau kita mengambil pendapat ketiga tadi, misalkan 60 kilo atau 50 kilo dan merasa itu urf itu kebiasaan. Kebiasaannya itu memang disebut perjalanan jauh. Karena ada juga yang walaupun jauh karena sudah biasa bolak-balik, dianggap tidak hal yang biasa, tidak melakukan perjalanan jauh, apalagi sekarang dengan kendaraan yang begitu cepat, Bandung-Jakarta yang biasanya 3 jam, 4 jam dengan bus hanya setengah jam, dan dia tiap hari bisa bolak-balik ya, pergi dari Bandung, pekerja ke Jakarta, pulang lagi ke Bandung, bagi dia sudah tidak merasa safar lagi, secara urat perasaan dia nggak safar, maka dia tidak boleh safar lagi. Tapi kalau bagi yang ke Jakarta yang sesekali, walaupun pakai bus hanya sekali ya, tidak tiap bulan, tidak tiap pekan ke sana, maka tetap menjadi safar, dan dia tetap boleh dibolehkan melakukan jama dan qasar. Dan jama qasar ini adalah pilihan ya, tidak kewajiban. Artinya saya ragu kalau menjama qasar, saya mau tam aja, mau sempurna walaupun di luar kota, ya silakan, itu kan pilihan ya. Dan apalagi qasar itu kan kondisinya perang, waktu itu terusir gitu ya, sehingga kalau terasa takut karena terusir boleh mengqasar. Ketika sudah tidak perang lagi, santai bagaimana? Datang seorang sahabat bertanya kepada Umar, ya Umar, sekarang udah gak perang lagi bagaimana? Kata Umar, itu juga kegelisahanku, dan aku pernah tanyakan kepada Rasulullah. Dan Rasul menjawab, Fahiya sadaqotun minallah. Ya, fatuhnya sadaqah. Ya, itu adalah sedekah dari Allah, maka ambillah sedekah itu untukmu. Jadi sebagai bentuk sedekah dari Allah, itu artinya boleh diambil boleh tidak, ya. Tentu kalau bisa diambil dengan kondisi syaratnya memenuhi, itu akan lebih baik. Baik, terima kasih, waktu kita sudah jam 6. Izin yang di chat, baik yang di YouTube, yang di IG atau medsos lainnya, sementara dihimpun dulu oleh teman-teman di MK Digital, ya. Insya Allah nanti kalau biasanya Selasa setengah kita bisa lanjutkan, atau di pertemuan selanjutnya, ya, nanti kita akan bahas insya Allah beberapa pertanyaan ibu bapak yang sudah chat, baik di YouTube, di IG maupun di Facebook. Ini ada, ya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOS IMPD. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita, mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan tadi menjadi amal jarih untuk beliau tentunya, dan juga senantiasa Allah memberikan kesehatan, kekuatan, berkah umur, serta juga perlindungan kepada beliau tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak di kebersamaan pagi hari ini, karena segmentasinya spesial fikih ibadah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru, wawasan baru bagi kita, dan juga dapat kita amalkan dalam ibadah kita sahabat MK. Sebelum kami menyapa kembali Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang dapat kita manfaatkan sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Syukurku bertambah, alangkah susahnya.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Setiap hari, setiap ketika.
2: Radio Peace GM.
3: Radio Peace GM.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace GM.
5: 102,4 FM Radio Peace GM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, eno mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh tilu kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Pak.
1: Ya, pengintan ti Bapak mah. Ulah putus asa, wek, gitu, wek. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentuna, gitu. Terpenting mah, ikhtiar keunnya lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadiena gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak lokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sam kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i abah karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geuningan mung harita ungkul, terus ngelain mentah ya we doi, karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit hungkul ya teteh. Terus ngeleut malah anger we doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we doi, gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nyari tuur, yuk sirah, abdi mah lamung. Nah enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris ning, ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya, pangenta tatangga kami gitu ta. Ada 24, RW 4 pangentan bade panyawat kawas abdi gitu ta. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis gitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit cukup tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ya.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah. Saat tos konsumsi alpa propolis, koma karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasanya hayat probihannya, robih weh lah gitu, segala rupinya, robih. Alhamdulillah, ya, tak. Sehat, ya, mam raosin, terus mapah, itu ayakan luka raosnya, lancar. Pokoknya, biasa aktivitas malah, lancar.
0: Pada jantan, alhamdulillah, tos akintan ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsinanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ihtiarkan, Bahnya. Turnuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Di 2008 mak sama entos sampai 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan pokana mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae geujeug dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nyati radio.
1: Terus
2: aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap. Mantos 14 tahun ada penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tabih sehat.
2: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.